pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kekuatan.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Ya, pendengar, di pagi hari ini selanjutnya kami akan mengupdatekan ya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Dan pagi hari ini ya di edisi Sabtu akhir pekan 26 September 2026 sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Yunita STR, yang nanti akan menyampaikan updatean informasi selengkapnya di pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Yunita dengan Deci di Studio Pro 1 untuk pagi hari ini. Apa kabar?
1: Selamat pagi Mbak Deci, kabar baik Mbak.
0: Oke, semangat akhir pekan sambil beraktivitas ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Ya, silakan untuk updatean informasi perakiran cuaca di hari ini ya. Apakah masih tetap sama dengan hari kemarin? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke untuk edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Bagi hari ini, wilayah Kabupaten Asmat terpantau berawan dan sepanjang hari nanti dari siang malam hingga dini hari diperkirakan wilayah Kabupaten Asmat akan didominasi oleh kondisi cuaca berawan, di mana suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 96%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Mapi terpantau cerah berawan, untuk siang hingga malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 92%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 28 km per jam. Pendengar, selanjutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Merauke terpantau cerah berawan dan sepanjang hari nanti dari siang malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 45 hingga 85%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 15 hingga 40 km per jam. Selanjutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Dan kami informasikan untuk peringatan dini, waspadai akan adanya potensi angin kencang baik di wilayah pesisir dan juga perairan Merauke. Berikutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,6 meter pada jam 14 waktu Indonesia Timur dan 4,5 meter pada jam 1 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 1,2 meter pada jam 8 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dan 2,3 meter pada jam 20 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 27 September 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan berawan. Sementara untuk wilayah Kabupaten Mapi dan Kabupaten Merauke, esok hari diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio bersama Mbak Deci.
0: Baik, terima kasih untuk update dan informasi yang sudah disampaikan Mbak Yunita dan selamat bertugas kembali. Tentunya juga kami selalu mengupdatekan terus ya informasi perakhiran cuaca melalui RRM Merauke di Pro 1 dan juga Pro 2 setiap harinya ya. Ya, dan tentunya juga di situs resmi BMKG Merauke ya, Mbak Yunita, yang iya, bisa diupdatekan oleh masyarakat. Mungkin bisa diinformasikan juga ya buat masyarakat.
1: Ya, baik untuk informasi BMKG, baik itu kondisi cuaca, iklim maupun gempa bumi, pendengar bisa mengakses di website www.bmkg.go.id, atau untuk informasi cuaca bisa dilihat pada akun Instagram dan juga Facebook pada alamat @info_bmkg_merauke.
0: Iya, baik. Terima kasih buat Mbak Yunita updatean pagi hari ini laporannya, dan sampai berjumpa kembali di hari esok. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.

Sudah Anda updatekan bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopam Merauke, Yunita STR. Dan kami informasikan juga ya pendengar bahwa nanti tepat di pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan jalannya siaran langsung rapat paripurna dari gedung DPR Kabupaten Merauke ya, berkaitan dengan jawaban Bupati terhadap pandangan umum gabungan fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus serta pendapat gabungan komisi-komisi dewan.

0: Cek informasi, cek fakta, cek kebenaran informasi hoax dan juga atau informasi bohong ya dari laman komdigi.go.id. Beberapa referensi yang sudah kami siapkan untuk sama-sama kita ketahui kebenaran informasinya. Yang pertama adalah berkaitan dengan informasi hoax Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan naikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026. Ya, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menaikkan harga Pertalite 26 September 2026. Unggahan tersebut diunggah pada 24 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri dengan menghubungi juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, tidak ada kenaikan harga Pertalite dan solar subsidi. Informasi yang viral di media sosial tersebut tidak benar, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan di forum terbuka dan wawancara dengan media bahwa tidak ada kenaikan harga Pertalite dan biosolar sekalipun harga minyak dunia bergerak naik. Ya, Bahlil Lahadalia juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Informasi hoax yang pertama sudah kita cek kebenaran informasinya, lalu beralih ke informasi yang kedua bahwa hoax Kemendikbud bakal melarang guru punya barang mewah. Diupdatekan juga dari laman komdigi.go.id. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tidak pantas sebagai teladan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang atau memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya. Ya, pendengar, itu dia dua informasi hoax yang sudah kita cek kebenarannya melalui laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
7: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat, masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang, kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
6: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Maria, ternyata narkoba bukan hanya musuh hukum, tapi juga musuh masa depan bangsa.
1: Betul sekali, Anton. Sekali kau coba, masa depan bisa hancur, keluarga rusak, dan ganggu ketentraman masyarakat.
0: Makanya, ayo sama-sama kita tolak, cegah dan lawan peredaran narkoba. Laporkan kalau ada aktivitas mencurigakan di sekitar kita.
1: Peran keluarga juga penting, Anton. Awasi anak-anak kita, beri kasih sayang, dan tanamkan nilai-nilai baik sejak dini.
0: Ingat, Indonesia kuat tanpa narkoba. Dari ujung barat sampai timur, termasuk Merauke tercinta, kita bergerak bersama menjaga generasi emas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Merauke.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Ya pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke yang akan disiarkan untuk pagi jelang siang hari ini.
1: Kedua dengan ya, saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini kami kembali menyiarkan secara langsung jalannya rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan raperda perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Dan pada pagi hari ini merupakan rapat paripurna kedua dengan agenda jawaban Bupati terhadap pandangan umum gabungan fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus serta pendapat gabungan komisi-komisi dewan. Dan pendengar, selanjutnya kita dengarkan pernyataan pimpinan rapat yang saat ini sedang berlangsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang rapat Dewan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat paripurna kedua DPR Kabupaten Merauke. Adapun agenda rapat paripurna saat ini adalah jawaban Bupati terhadap laporan gabungan komisi-komisi Dewan dan pandangan umum gabungan praksi-praksi Dewan dan kelompok khusus. Sebelum kita memulai rapat paripurna kedua, kami persilakan kepada Sekretaris Dewan untuk melaporkan daftar hadir anggota Dewan.

0: Yang terhormat pimpinan serta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, berdasarkan catatan daftar hadir anggota Dewan, pada rapat paripurna kedua DPR Kabupaten Merauke, dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026, hari ini, Sabtu, 26 September 2026, kami laporkan bahwa jumlah anggota yang hadir sebanyak 32 orang dari jumlah 38 orang anggota Dewan. Tidak hadir 6 orang anggota Dewan masing-masing, 4 orang berhalangan hadir karena sakit. Pertama, yang terhormat Taufik Latarisa Esos asal Partai PKB. Dua, yang terhormat Eduardus Navana asal Partai PSI. Tiga, yang terhormat Frederikus Mause asal Kelompok Khusus. Empat, yang terhormat Matias Walbunga asal Kelompok Khusus. Satu orang berhalangan hadir atas izin pimpinan. Pertama, yang terhormat H. Sugianto SHMM asal Partai Nasdem. Satu orang ditunggu kehadirannya. Pertama, yang terhormat Milka Balagese asal Kelompok Khusus. Demikian laporan kehadiran yang boleh kami sampaikan. Terima kasih.
1: Iya, pendengar, baru saja kita mendengarkan pernyataan kehadiran dari Sekretaris Dewan DPRK Kabupaten Merauke, di mana saat ini terdapat 32 anggota Dewan telah hadir dari 38.
2: Berdasarkan catatan daftar hadir anggota Dewan pada rapat paripurna kedua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke yang dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, sebanyak 32 orang yang hadir dari jumlah 38 orang anggota Dewan. Dengan demikian, sesuai pasal 135 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPR Kabupaten Merauke, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang kami muliakan, untuk mengawali rapat paripurna kedua, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, skorsing rapat paripurna ke-1 kami cabut dan rapat paripurna ke-2 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Wakil Bupati, rapat paripurna Dewan serta hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, sesuai agenda rapat paripurna saat ini, kita akan mendengarkan jawaban Bupati terhadap laporan gabungan komisi-komisi Dewan dan pandangan umum gabungan praksi-praksi Dewan dan kelompok khusus. Untuk itu, kami persilakan kepada Saudara Wakil Bupati untuk menyampaikan jawabannya.
1: Ya, pendengar, saat ini Wakil Bupati Merauke, Ibu Fausun Niaya, akan menyampaikan jawaban. Dan saat ini Wakil Bupati Merauke telah berada di mimbar dan kita dengarkan jawaban dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke.
3: Asisten Sekda Staf Ahli Bupati Merauke, yang terhormat pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali pelaksanaan rapat paripurna kedua pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua diberi kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk hadir dan melaksanakan tugas konstitusional dalam forum yang terhormat ini. Rapat paripurna ini merupakan bagian dari komitmen kita bersama dalam menjalankan amanat masyarakat dan konstitusi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Sebelum kami menyampaikan jawaban atas pandangan umum gabungan fraksi Dewan dan kelompok khusus, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas tanggapan, saran, dan masukan yang telah disampaikan. Kami memandang bahwa kontribusi tersebut merupakan bagian penting dalam upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas materi sidang, serta memperkuat kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRK dalam menyikapi berbagai persoalan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Merauke. Kami juga meyakini bahwa proses pembahasan yang berlangsung dalam forum ini mencerminkan semangat demokrasi dan akuntabilitas publik, di mana setiap pandangan yang disampaikan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi yang terbuka, memperkuat koordinasi lintas kelembagaan, serta membangun sinergi yang konstruktif demi tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sidang Dewan yang terhormat dan pendengar RRI yang saya kasihi, perkenankan kami pada rapat paripurna saat ini menyampaikan jawaban Bupati Merauke atas pandangan umum gabungan fraksi Dewan dan kelompok khusus yang terhormat terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Secara makro, penyusunan APBD perubahan tahun anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sidang Dewan yang terhormat dan pendengar RRI yang saya kasihi, mengingat seluruh materi yang diajukan oleh pihak eksekutif telah dibahas secara intensif melalui tahapan persidangan sesuai mekanisme yang disepakati, maka dengan tetap menghormati Dewan yang terhormat, izinkan kami menyampaikan jawaban secara umum. Harapan serta pandangan umum gabungan fraksi Dewan dan kelompok khusus agar sektor penerimaan daerah terus ditingkatkan sejalan dengan komitmen pihak eksekutif. Dapat kami sampaikan bahwa target pendapatan yang telah dianggarkan, baik yang mengalami perubahan maupun yang tetap, akan terus diupayakan peningkatannya secara optimal. Dengan demikian, diharapkan pada akhir tahun anggaran 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Upaya ini bertujuan untuk memperbesar public saving pemerintah daerah sebagai modal fiskal dalam mendukung program pembangunan pada tahun berikutnya. Sidang Dewan yang terhormat dan pendengar RRI yang saya kasihi, setelah mendengarkan, mempelajari, dan mengkaji secara cermat pandangan umum gabungan fraksi Dewan dan kelompok khusus dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas tanggapan, masukan, serta saran yang telah disampaikan sebagai bentuk kontribusi terhadap penyempurnaan materi yang disajikan. Menindaklanjuti permintaan penjelasan atas pandangan tersebut, perkenankan kami untuk menyampaikan tanggapan dan penjelasan sebagai berikut. 1. Jawaban terhadap pendapat fraksi Nasdem Demokrat. Terhadap peningkatan pengaspalan Jalan Gang Domba, Jalan Gang Arowok, Jalan Sultan Syahrir, Jalan Kompi Polder 2, Jalan Gang Harapan Mopah Lama, Jalan Doremkai Gang Mina Sofal, Jalan Husen Palela Gang Bampit, Jalan Ternate Gang Haji Kasim, Gang K2 Gang Nusa Ina, pengaspalan depan kantor LM Ambuti, Jalan Inotif Kai, Kampung Kuper, Gang Rawa Boha, akan kami lakukan verifikasi kondisi lapangan dan sebagai bahan data inventarisir dan akan menjadi perhatian pada APBD Induk 2027. Jawaban ini sekaligus menjawab pendapat fraksi PKB. Terkait pemeliharaan patung Kristus Yesus di kompleks bandara dapat kami jelaskan bahwa akan dilakukan survei serta perhitungan kembali kerusakan dan perhitungan biaya rehabilitasi sesuai harapan masyarakat. Dua, jawaban terhadap pendapat fraksi PKB. Terhadap permasalahan yang berkaitan dengan dana kampung dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung dan peningkatan sumber daya melalui pelatihan-pelatihan aparat kampung agar peningkatan tata kelola dan penata usahaan dana kampung dapat direncanakan dan dilaporkan dengan baik. Pendapat ini sekaligus menjawab pendapat gabungan Komisi 4. Terkait musim kemarau panjang dan mengantisipasi kebakaran, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah telah meningkatkan status kesiapsiagaan operasional melalui pengendalian operasi Pusdalops yang siaga selama 24 jam. Untuk mengoptimalkan pemantauan situasi darurat secara real time serta memperkuat koordinasi lintas sektor bersama OPD terkait di bidang pemadam kebakaran, Basarnas, aparat TNI Polri, dan pemerintahan distrik atau kampung guna mempercepat respon penanganan dan mitigasi terhadap potensi kebakaran di berbagai wilayah. Pendapat ini sekaligus menjawab pendapat gabungan Komisi 4. Terhadap meningkatnya kriminalitas di beberapa wilayah, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk pembangunan pos keamanan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya. Jawaban ini sekaligus menjawab pendapat gabungan Komisi 4. Terkait permasalahan batas wilayah administratif antar kabupaten dengan kabupaten lainnya, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Merauke akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam hal penegasan batas administrasi dan melakukan antar distrik wilayah perbatasan serta tokoh masyarakat dan tokoh adat yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan dan hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jawaban ini sekaligus menjawab pendapat gabungan Komisi 4. Selanjutnya, terhadap rehabilitasi dan pengaturan tata kelola Pasar Wamanggu dapat kami jelaskan bahwa pada saat ini pemerintah Kabupaten Merauke telah melakukan tata kelola pasar melalui pendataan dan klasifikasi pedagang agar Pasar Wamanggu dapat difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah daerah telah menganggarkan rehabilitasi Pasar Wamanggu pada APBD perubahan tahun anggaran 2026. Jawaban ini sekaligus menjawab pendapat gabungan Komisi 2. 3. Jawaban terhadap pendapat fraksi PDI Perjuangan. Dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas pandangan dan masukan fraksi PDIP Perjuangan. Terhadap mekanisme pembahasan perubahan KUA dan PPAS, pemerintah menghargai sepenuhnya fungsi anggaran dan pengawasan DPRK, serta berkomitmen memperbaiki koordinasi dan kualitas penyampaian dokumen agar pembahasan lebih terbuka dan substansif. Terkait format dokumen yang kurang nyaman dibaca, hal tersebut menjadi evaluasi dan akan diperbaiki. Mengenai kenaikan anggaran rekonstruksi jalan dan pembangunan jembatan, penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi teknis aktual di lapangan serta kemampuan keuangan daerah. Dapat kami sampaikan bahwa setiap penyusunan anggaran program pembangunan jalan dan jembatan telah diperhitungkan berdasarkan analisa kuantitas dan berdasarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah dilaksanakan. terkait lonjakan anggaran rekonstruksi jalan merupakan adanya penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari dana tambahan infrastruktur atau DTI sebesar 14.535.528.000 rupiah serta silpa otsus tahun sebelumnya sebesar 4.336.213.542 rupiah. Dana tambahan infrastruktur tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan pekerjaan baru, yaitu 1. Peningkatan jalan pembangunan Okaba sebesar 10.945.203.000 rupiah. 2. Peningkatan jalan bandara Okaba sebesar 3.396.500.000 rupiah. Sedangkan silpa otsus tahun sebelumnya diperuntukkan untuk penyelesaian pekerjaan tahun sebelumnya, yaitu pekerjaan peningkatan jalan Yomob dan peningkatan jalan Yawimu, serta adanya tambahan alokasi anggaran melalui DAU sebesar 2 miliar rupiah untuk pekerjaan peningkatan jalan Veteran dan peningkatan jalan Sota 2. Selanjutnya, sementara untuk sub kegiatan pembangunan jembatan, adanya penambahan anggaran sebesar 1.257.033.000 merupakan tambahan alokasi anggaran yang bersumber dari efisiensi dana tambahan infrastruktur tahun berjalan sebesar 773.033.000 rupiah yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan jembatan kayu di Kuemsit. Dapat kami sampaikan bahwa untuk kegiatan rekonstruksi jalan dan jembatan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan pada dasarnya membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar. Terkait banyaknya infrastruktur jalan maupun jembatan yang harus ditingkatkan maupun diperbaiki. Untuk proses pelaksanaan, baik proses pengadaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan masih dapat dilaksanakan. Instansi teknis telah mempertimbangkan dari sisi waktu pelaksanaan tender, pra-DPA, dan pelaksanaan fisik di lapangan yang masih dapat dikerjakan selama kurang lebih 60 hari kalender. Dapat kami sampaikan bahwa penambahan anggaran tersebut diperuntukkan untuk pekerjaan baru yang memang sebelumnya sudah menjadi usulan prioritas dari masyarakat. Kami sependapat dengan substansi pandangan fraksi PDI Perjuangan bahwa pembangunan infrastruktur tidak semata-mata berorientasi pada penambahan aset baru, tetapi harus diikuti dengan upaya menjaga keberlanjutan fungsi, kualitas, dan manfaat infrastruktur bagi masyarakat. Pemerintah daerah tetap menempatkan pelayanan air minum sebagai salah satu kebutuhan dasar yang harus dijaga keberlanjutannya. Oleh karena itu, kegiatan operasi dan pemeliharaan akan tetap dilaksanakan dengan mengedepankan skala prioritas, efisiensi penggunaan anggaran, pemeliharaan terhadap sarana yang bersifat kritis, serta respon terhadap kondisi jaringan dan fasilitas PAM yang membutuhkan penanganan segera. Dapat kami jelaskan bahwa munculnya kegiatan yang pada APBD murni tercatat 0,00 dan kemudian dianggarkan dalam perubahan KUA merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan, penajaman prioritas, serta tindak lanjut atas kebutuhan pembangunan yang berkembang dalam pelaksanaan tahun anggaran berjalan. Perubahan tersebut tetap dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pada kegiatan di OPD teknis, antara lain A. Persetujuan substansi RT/RW sebesar 1.986.850.000 rupiah. Penambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mempercepat penyelesaian dan penetapan RT/RW Kabupaten Merauke menjadi peraturan daerah. Pemerintah daerah memahami bahwa RT/RW merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang seharusnya telah dipersiapkan sejak awal. Dalam perkembangannya terdapat kebutuhan untuk mempercepat penyelesaian RT/RW karena adanya perubahan dan perkembangan kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Pemerintah daerah menegaskan bahwa penambahan anggaran untuk RT/RW merupakan kebutuhan strategis dan langkah percepatan dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan posisi strategis Kabupaten Merauke. B. Penyediaan unit pengolahan tempat air limbah sebesar 1.386.300.000 rupiah. Merupakan tambahan alokasi anggaran yang bersumber dari dana tambahan infrastruktur serta dana bantuan pemerintah penanganan kemiskinan dan stunting untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana sanitasi berupa bilik MCK dan tangki septik. C. Pemeliharaan atau perawatan bangunan gedung strategis sebesar Rp893.900.000. Melalui dana bantuan pemerintah penanganan inflasi dengan kegiatan rehabilitasi Pasar Wamanggu. Selanjutnya, pemerintah daerah memandang kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pelayanan dasar, penataan ruang, sanitasi, dan pemeliharaan aset atau infrastruktur daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memastikan bahwa setiap kegiatan baru dalam perubahan KUA dan PPAS akan dilaksanakan secara selektif, terukur, transparan, dan berdasarkan skala prioritas serta tetap melalui proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Kedepan, pemerintah Kabupaten Merauke akan meningkatkan sinkronisasi atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi, termasuk memperkuat kajian kebutuhan, kesiapan teknis, serta prioritas pembangunan sebelum suatu kegiatan diusulkan dalam APBD. Untuk rincian penggunaan alokasi anggaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dapat kami jabarkan sebagai berikut. 1. Peningkatan jalan SP Simpang Kurik Pasar sampai Kampung Sumber Mulia sepanjang 1,6 km. 2. Peningkatan jalan Simpang Rawasari sampai Kampung Padang Raharja sepanjang 0,8 km. 3. Peningkatan jalan SP Waninggap Kae sampai Kampung Muramsari sepanjang 1,3 km. 4. Pembangunan jalan Kampung Bibikem sampai Kampung Uli-Uli sepanjang 2 km. 5. Peningkatan jalan Kimam sampai Turiram sepanjang 0,6 km. 6. Peningkatan jalan kantor distrik Tabonji sampai SMP Tabonji atau Puskesmas Tabonji sepanjang 0,58 km. 7. Peningkatan jalan Puskesmas Kaptel sepanjang 0,6 km. 8. Peningkatan jalan kampung Kaiburse sepanjang 0,4 km. 9. Peningkatan jalan kampung Tanah sepanjang 0,7 km. 10. Peningkatan jalan poros Puskesmas Muting sepanjang 1,29 km. 11. Peningkatan jalan Simpang Sigabel sampai Kampung Wan Waibob sepanjang 0,3 km. 12. Peningkatan jalan Payum sampai Gereja. Dan 13. Peningkatan jalan Kampung Salor 2 sepanjang 0,15 km. Penetapan besaran anggaran setiap ruas tidak dilakukan secara seragam, tetapi berdasarkan hasil survei kondisi jalan, perencanaan teknis, volume pekerjaan, kebutuhan material, tingkat kerusakan, metode konstruksi, dan harga satuan yang berlaku. Dengan demikian, kebutuhan anggaran setiap ruas dapat berbeda sesuai dengan kondisi dan tingkat penanganannya. Selanjutnya, pemerintah daerah juga menegaskan bahwa program rekonstruksi jalan tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi fisik jalan, tetapi harus memberikan dampak terhadap peningkatan konektivitas antar wilayah, kelancaran mobilitas masyarakat dan barang, serta peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kami memahami bahwa masyarakat dan DPRK perlu mengetahui secara jelas kemana anggaran tersebut dialokasikan dan apa manfaat yang akan dihasilkan. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap ruas yang ditangani memiliki dasar teknis, lokasi yang jelas, target output yang terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun fisik. Pemerintah Kabupaten Merauke menyampaikan bahwa anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, khususnya pada wilayah yang belum terlayani jaringan perpipaan. Pemerintah daerah sependapat bahwa penggunaan anggaran tersebut harus dapat dijelaskan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik mengenai jumlah fasilitas yang dibangun, lokasi, penerima manfaat, maupun besaran biaya masing-masing pekerjaan. Untuk itu, pemerintah daerah melalui Dinas PUPR akan menyampaikan rincian pelaksanaan kegiatan yang mencakup jumlah unit sumur dalam atau fasilitas spam yang dibangun, lokasi setiap fasilitas, jumlah dan kelompok penerima manfaat, komponen pekerjaan, kebutuhan anggaran per unit, serta harga satuan masing-masing fasilitas berdasarkan dokumen perencanaan teknis, RAB atau HPS, dan hasil verifikasi lapangan. Perlu kami tegaskan bahwa nilai 7 miliar sekian tersebut tidak semata-mata merupakan biaya pembangunan satu jenis fasilitas, tetapi harus dilihat berdasarkan keseluruhan komponen pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan layanan air minum yang berfungsi, antara lain sumber air, unit pengolahan apabila diperlukan, sarana distribusi atau pelayanan, pekerjaan pendukung, serta komponen lain sesuai karakteristik lokasi dan hasil perencanaan teknis. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa penetapan lokasi dan penerima manfaat didasarkan pada kebutuhan pelayanan air minum, kondisi existing, tingkat keterlayanan masyarakat, serta prioritas wilayah dengan memperhatikan standar teknis dan ketentuan pengadaan yang berlaku. Kami memahami bahwa anggaran yang cukup besar harus diikuti dengan kejelasan manfaat yang dihasilkan. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk membuka rincian kegiatan tersebut secara transparan agar DPRK dan masyarakat dapat melihat dengan jelas berapa yang dibangun, di mana lokasinya, siapa penerima manfaatnya, berapa biaya setiap unitnya, dan apa manfaat yang akan diterima masyarakat. Untuk usulan box culvert perbaikan jembatan menuju makam jalur 1 Sota, serta pemetaan kontur lahan dan pembangunan saluran primer di wilayah 5, pemerintah daerah akan melakukan verifikasi dan kajian teknis untuk ditindaklanjuti dan dianggarkan tahun berikutnya. 4. Jawaban terhadap pendapat fraksi Gerindra terkait peningkatan atau pengecoran jalan poros Kurik 4, 5, 6, jalan poros SP4 ke SP5, jalan Rawa Kuda, Kampung Rawa Biru, jalan lingkungan Kampung Yagandur, belum dapat kami lakukan penanganan dikarenakan alokasi anggaran yang tidak memadai. Namun, usulan tersebut akan menjadi perhatian dan catatan penting untuk pemerintah dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja tahun berikutnya. Terkait pagar tembok gereja dan bantuan kursi di Jati-Jati, Kelurahan Rimbajaya, dapat kami sampaikan bahwa akan menjadi perhatian pemerintah. Terkait pembangunan RKB di Dusun Yakyu, dapat kami sampaikan bahwa usulan tersebut telah dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2026. 5. Jawaban terhadap fraksi Golkar PKS. Terhadap kelengkapan dan antrian BBM dapat kami jelaskan bahwa 1. Pada saat ini telah disiapkan instruksi Bupati Merauke tentang pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penjualan jenis bahan bakar minyak tertentu di Kabupaten Merauke yang berisikan A. Dilakukan penertiban pengawasan dan pelarangan pengisian BBM bersubsidi terhadap jenis kendaraan tertentu. B. Kendaraan yang dimaksud pada poin pertama diwajibkan menggunakan BBM non bersubsidi. C. Pembatasan jumlah BBM bersubsidi pada SPBU. Dan D. Diterapkannya sistem ganjil genap dengan plat nomor roda 2 dan roda 4 pada antrian BBM bersubsidi dengan penggunaan stiker. Selanjutnya, terhadap pendapat fraksi Golkar berkaitan dengan petani yang mengalami gagal panen akibat musim hujan dan serangan OPT, maka pemerintah dapat menyampaikan bahwa melalui Kementerian Pertanian telah menyediakan dan memfasilitasi asuransi bagi petani padi dalam bentuk subsidi guna melindungi petani dari risiko kerugian akibat gagal panen. Risiko gagal panen yang dialami petani melalui pemberian modal awal untuk menanam kembali pada musim berikutnya. Manfaat dari asuransi adalah memberikan jaminan kepada petani terhadap risiko gagal panen yang disebabkan karena bencana banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tanaman atau organisme pengganggu tumbuhan, OPT. Iuran premi yang dikenakan kepada petani dengan tarif ditetapkan sebesar Rp180.000 per hektar, subsidi pemerintah Rp144.000 per hektar, dan iuran petani sebesar Rp36.000 per hektar di musim tanam. Terkait usulan permohonan asuransi usaha tanaman pangan dapat diakses langsung petani melalui aplikasi sistem informasi asuransi pertanian atau SIAP. Pada tahun 2024, pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp45 miliar untuk asuransi pertanian di Kabupaten Merauke, tetapi belum maksimal dimanfaatkan oleh para petani. Pada tahun 2026, fasilitasi AUTP oleh Kementerian Pertanian menyediakan alokasi sebesar 10.000 hektar. Pemerintah daerah menghimbau untuk para petani dapat memanfaatkan fasilitas asuransi pemerintah secara optimal. Terkait dengan fluktuasi harga cabai dan komoditas hortikultura lainnya, pemerintah Kabupaten Merauke melalui perangkat daerah terkait akan terus melakukan pemantauan harga dan kesediaan bahan pangan di pasar. Langkah tersebut perlu didukung dengan penguatan produksi lokal, pengaturan distribusi, serta koordinasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait agar pasokan tetap tersedia dan harga dapat dikendalikan. Tindak lanjut yang akan kami laksanakan antara lain, A. Pemantauan harga dan stok pangan secara rutin di pasar-pasar Kabupaten Merauke. B. Pemetaan produksi dan kebutuhan beras untuk mengetahui surplus atau defisit secara lebih akurat. C. Penguatan koordinasi dengan Bulog untuk mengantisipasi gangguan pasokan. D. Pelaksanaan gerakan pangan murah atau intervensi pasar pada komoditas yang mengalami gejolak harga. Dan E. Penguatan produksi pangan lokal khususnya beras, cabai, sayuran, jagung, dan komoditas peternakan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Terhadap perawatan dan penerangan jalan di beberapa titik di Kabupaten Merauke akan menjadi perhatian pemerintah. Terkait saran untuk mengoptimalkan Perumda PDAM, pemerintah daerah akan mendorong optimalisasi peran Perumda PDAM atau Pere Jerokom melalui peningkatan kapasitas dan keandalan sumber air baku, optimalisasi instalasi pengolahan, pengurangan tingkat kehilangan air, perbaikan jaringan distribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terhadap pembangunan parit dan perawatan drainase berkesinambungan di Jalan Muli, normalisasi drainase yang ada pada Gang Kasuari dan Gang Daud Kelurahan Mandala. Perbaikan jalan pada Jalan Pendidikan ke Jalan Biak tepat depan pintu gerbang sekolah SMA N1, pembuatan sekolah, pembuatan selokan Jalan Gang Al-Fatah dan selokan Jalan Misi depan Kelurahan Mandala SD Muhammadiyah, peningkatan Gang Bina Marga RT 12 Jalan Marta Dinata Kelurahan Mandala, peningkatan Jalan Makam SP 8 Jalan Doremkae dan saluran air pada Jalan Pendidikan menuju SPBU Ahmad Yani akan menjadi perhatian pemerintah daerah pada APBD tahun anggaran 2027. Terkait pengadaan moda transportasi bus sekolah di Distrik Tanah Miring akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Berkenaan dengan krisis air bersih bagi kebutuhan pokok masyarakat di Distrik Tanah Miring, khususnya Kampung Waningga Miraf dan Kampung Istana Lumbias, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah taktis dan konkret berupa A. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran dan telah bekerja sama dengan PDAM di Kabupaten Merauke, khususnya untuk pelaksanaan distribusi air bersih secara berkala menggunakan armada truk tangki langsung ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis air bersih. Terkait kondisi fisik, sarana dan prasarana Puskesmas Kurik serta Pustu Kampung Yabamaru dapat dijelaskan bahwa Puskesmas Kurik sudah prototip dan bangunan puskesmas lama digunakan untuk UGD dan rawat inap sehingga sudah cukup memadai. Sedangkan untuk Pustu Yabamaru akan diprogramkan perbaikannya di tahun anggaran mendatang. Terhadap bantuan hibah Masjid Al-Mukarramah SP 8 dan Masjid Darul Muhajirin SP 6 akan menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah daerah telah melaksanakan program pembinaan anak-anak yang tergantungan lem Aibon yang dilaksanakan di susteran PBHK Urum berkaitan dengan pemulung akan menjadi perhatian pemerintah. Terkait penertiban parkir liar khususnya di depan toko-toko serta tempat-tempat yang ramai lainnya dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah sedang melakukan kajian terhadap titik-titik parkir dengan terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Terhadap pengembangan dan menjaga warisan budaya Papua dalam bentuk pesta budaya, penggunaan batik Papua, pernak-pernik Papua, serta ikon Papua lainnya, dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah berkomitmen tetap menjaga dan melestarikan warisan budaya Malin. Terkait pemberian bantuan modal UMKM latihan ekonomi kreatif kepada ibu-ibu rumah tangga dapat dijelaskan bahwa pemberian modal usaha UMKM dan pelatihan ekonomi kreatif kepada ibu-ibu rumah tangga setiap tahun dimulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 tetap dilakukan setiap tahun. Dan bantuan Nusantara dari dana DAU mulai dari tahun 2025 sampai latihan ekonomi kreatif kepada pelaku usaha UMKM penerima bantuan modal yang pesertanya juga terdapat ibu-ibu rumah tangga berupa pelatihan manajemen keuangan untuk mengatur keuangan mereka, pelatihan desain merek dan pelatihan pengemasan dan pelabelan agar produk memenuhi kriteria untuk dipasarkan. Terhadap rumah layak huni Kampung Yowit Distrik Tubang, bantuan material Kampung Welbuti Distrik Tubang dan pembuatan bokol fed di ruas jalan Okaba Makaling Distrik Okaba dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut akan menjadi perhatian pemerintah di tahun anggaran berikutnya. 6. Jawaban terhadap pendapat fraksi P3 PSI. Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas hasil reses anggota DPRK yang merupakan bentuk penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan. Pemerintah pada prinsipnya akan mengakomodir dan menindaklanjuti hasil reses tersebut dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan, kesesuaian dengan dokumen perencanaan daerah, kewenangan pemerintah daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Aspirasi yang telah disampaikan akan menjadi bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dan perangkat daerah terkait akan melakukan verifikasi serta kajian lebih lanjut agar aspirasi masyarakat dapat diakomodir secara tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah sependapat bahwa di tengah kondisi efisiensi anggaran, setiap rupiah APBD harus dimanfaatkan secara maksimal dan lebih diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi tidak berarti mengurangi kualitas pelayanan, tetapi dilakukan dengan mengendalikan belanja yang kurang prioritas, meningkatkan ketepatan sasaran, serta memastikan anggaran diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Pemerintah daerah akan terus melakukan penguatan prioritas anggaran agar pelaksanaan APBD tetap efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Merauke. Terhadap usulan jalan usaha tani di Kampung Marga Mulia, Distrik Semangga, pemerintah daerah telah mengusulkan kebutuhan jalan usaha tani tersebut kepada pemerintah pusat untuk dapat difasilitasi melalui APBN dalam tahun anggaran 2026. Kemudian, terkait rehabilitasi saluran air di Sumber Rejeki, Salor 3, usulan tersebut pada prinsipnya dapat diterima dan akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi saluran air tahun berjalan, mengingat instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Terhadap usulan kebutuhan jalan usaha tani di Kampung Chandra Jaya, Distrik Kurik, pemerintah daerah telah mengusulkan kebutuhan jalan usaha tani tersebut kepada Menteri Pertanian RI untuk dapat difasilitasi melalui APBN Kementerian Pertanian dalam tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah telah melakukan upaya masif tidak saja di kampung-kampung tersebut, akan tetapi telah mengusulkan secara keseluruhan di 6 kawasan sentra produksi pertanian di Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, dan Distrik Jagebog. Terkait perbaikan jalan poros di Salor Indah, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2026 telah dikerjakan peningkatan jalan Salor 2 secara bertahap sebesar 150 meter dan kelanjutannya akan dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya. Terhadap perbaikan dan peningkatan Jalan Kuprik Kelapa 5, Jalan Gang BTN depan Masjid Taram, Jalan dan Trenase di Jalan Gang Dolak, Jalan di samping Masjid Raya samping Kantor Bapenda, Gang Natuna, Jalan Titian Kampung KW, Gang Masuk Payum, serta jalan dari kampung ke kampung Uan di Distrik Uan akan menjadi perhatian pemerintah. Terkait bantuan seng di Distrik Uan, pembangunan pagar asrama mahasiswa Distrik Kontuar, pembangunan 2 unit rumah guru di Kampung Uan,

pada ABB perubahan tahun 2026. Selanjutnya, pendapat gabungan Komisi DPR Kabupaten Merauke. A. Bidang tugas Komisi 1, Bidang Pendidikan. Pendapat gabungan komisi terkait pelantikan kepala sekolah dapat kami sampaikan bahwa saat ini dalam proses verifikasi dan validasi Badan Kepegawaian Negara untuk penerbitan rekomendasi pelantikan kepala sekolah. Terkait usulan gabungan Komisi atas Pembangunan Pagar SD Negeri Infrastruktur, pembangunan 3 RKB pada Dusun Yakyu, pembangunan Asrama Salor, pembangunan rumah guru distrik Okaba, Kaptel, Animha, Muting, akan menjadi prioritas pada APBD perubahan tahun 2026 dan disesuaikan dengan ketersediaan lahan. Bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan di kampung-kampung 3T tentu saja menjadi perhatian pemerintah daerah melalui pembangunan pustu-pustu serta penempatan tenaga kesehatan, yaitu satu orang perawat dan satu orang bidan sebagai tenaga kontrak yang dibiayai dana otsus untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di daerah 3T. Permasalahan BPJS diakibatkan penonaktifkan kepesertaan lebih dari 52.000 perlu mendapatkan perhatian seluruh pemangku kepentingan karena harus diselesaikan secara bersama seperti status kependudukan, tingkat kemiskinan, dan lain-lain yang mempengaruhi status kepesertaan terutama penerima bantuan iuran PBI yang dibiayai oleh pemerintah. Peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS mencerminkan pola perilaku seksual masyarakat masih belum aman, sehingga kesadaran masyarakat untuk merubah perilaku seksual yang berisiko harus menjadi atensi semua pihak. Pemerintah dan para tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya harus berkolaborasi dan bersinergi guna menanggulangi masalah HIV/AIDS di Kabupaten Merauke. Izin Bapak Ibu. Suara mau habis.

Selanjutnya, Rumah Sakit Umum Daerah. Penambahan anggaran sebesar 1.497.658 rupiah diperuntukkan untuk pelayanan pasien OAP yang tidak memiliki jaminan kesehatan KTP. Tambahan ini dikarenakan dana awal tidak mencukupi untuk membackup pelayanan kesehatan orang asli Papua sampai bulan Desember 2026 akibat meningkatnya pelayanan pasien OAP. Silpa BLWD sebesar 19.639.890.619 rupiah. Penerimaan BLUT pada APBD perubahan tahun anggaran 2026 sebesar 18 miliar rupiah. Perkiraan rencana pendapatan BLUT tahun 2026 selisih Renpen tahun 2026 dari sebesar 72 miliar menjadi sebesar 90 miliar. Bidang sosial. Program bantuan sosial yang diluncur oleh Kementerian Sosial selama ini berjalan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Prosedur untuk mendapatkan bantuan sosial melalui pengusulan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pendamping sosial. Usulan Dinas Sosial ke Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik dan ditetapkan berdasarkan desil kemiskinan. Kependudukan dan pencatatan sipil. Terhadap dukungan anggaran bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah daerah sependapat bahwa penguatan data kependudukan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan mengupayakan dukungan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah untuk pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data, peningkatan kualitas, serta keamanan data,

0: penguatan sarana prasarana dan kapasitas SDM. Dukungan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan berbasis distrik dan kawasan melalui persiapan pembentukan UPTD. Terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR Kabupaten Merauke mengenai verifikasi dan validasi data penduduk pada perusahaan, pemerintah daerah menyambut baik dan akan menindaklanjuti melalui pembentukan mekanisme kerja lintas sektor yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, BPS, dan unsur terkait lainnya. DPR Kabupaten Merauke akan dilibatkan sesuai fungsi dan kewenangannya, terutama dalam aspek koordinasi dan pengawasan. Verifikasi akan dipadu serasikan data kependudukan khususnya NIK dengan ketenaga kerjaan pada perusahaan sehingga diperoleh data yang akurat, terpadu, dan mutakhir. Data tersebut selanjutnya menjadi salah satu basis dalam perencanaan pembangunan. B. Bidang tugas Komisi 2, Bidang Perikanan dan Kelautan. 1. Penggunaan alat penangkap ikan JHUB tersebut telah ditetapkan di wilayah perairan jalur 3 atau di atas 12 mil laut sehingga tidak mempengaruhi daerah penanganan ikan dan hasil produksi perikanan tangkap bagi kapal-kapal penangkap ikan yang berukuran lebih besar 30 gross ton atau kapal-kapal yang berizin daerah. 2. Sehubungan pengawasan dan pengendalian kapal penangkapan ikan JHUB tersebut telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang logbook penangkapan ikan, pemantauan di atas kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan, inspeksi pengujian dan penandaan kapal perikanan serta tata kelola pengawasan kapal perikanan yang mana kapal-kapal tersebut telah dilengkapi oleh sistem pemantauan kapal perikanan SPKP berbasis satelit atau vessel monitoring system yang merupakan alat untuk melacak posisi, pergerakan, dan aktivitas kapal di laut secara real time sehingga dapat dipastikan kapal-kapal tersebut hanya melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan jalur 3 atau kurang 12 mil laut sehingga tidak mempengaruhi daerah penangkapan ikan dan hasil produksi perikanan tangkap bagi kapal-kapal penangkapan ikan yang berukuran lebih dari 30 gross ton atau kapal-kapal yang berizin daerah dan lebih dari 12 mil laut atau jalur 1 dan jalur 2. 3. Upaya perlindungan nelayan lokal bahwa pemerintah Kabupaten Merauke telah melakukan upaya jaminan perlindungan dan keselamatan kerja bagi nelayan lokal maupun nelayan OAP melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan guna memperbaiki perlindungan finansial dan jaminan sosial terhadap risiko kerja, hari tua, dan kematian bagi para nelayan lokal maupun OAP di Kabupaten Merauke. Penguatan pengawasan di wilayah perbatasan. Penguatan pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan Dinas Perikanan dengan melakukan konsolidasi dan koordinasi terhadap penanganan beberapa kasus penangkapan ikan oleh nelayan Merauke di negara tetangga khusus PNJ dan Australia secara tidak sah, illegal crossing dengan Kementerian Luar Negeri, BNPP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kedutaan Besar Indonesia di PNJ maupun di Australia dalam rangka pendataan nelayan yang telah ditangkap guna penanganan permasalahan hukum yang dihadapi nelayan dan proses upaya pengurusan pemulangan nelayan dari negara tetangga untuk dapat dikembalikan atau dipulangkan ke Merauke. Upaya preventif yang dilakukan guna tindakan pencegahan secara proaktif untuk menghindari terjadinya masalah, gangguan, atau pelanggaran hukum atas tindakan kasus penangkapan ikan oleh nelayan Merauke di negara tetangga khusus PNJ dan Australia secara tidak sah, illegal crossing adalah sebagai berikut. Melakukan sosialisasi dan diseminasi serta pemberian pemahaman bagi nelayan-nelayan. Melakukan kampanye informasi publik guna pencegahan penangkapan ikan tanpa izin di negara lain, yang bekerja sama antara pemerintah Kabupaten Merauke bersama Australian Fisheries Management Authority, AFMA, dan Australian Border Force, ABF, yang dilakukan di Kelurahan Samkai dan Kampung Kumbe. Pemerintah Kabupaten Merauke telah mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk pembentukan dan pembangunan pos lintas batas terpadu di Torasi. Adapun pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang telah dan akan dibangun di wilayah Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut. Tahun 2025 telah selesai dibangun KNMP Kelurahan Sapke, sudah beroperasi dan berproduksi. Tahun 2026 dalam tahap proses pembangunan KNMP Kampung Urum, realisasi fisik pembangunan kurang lebih 55%. KNMP Kampung Kumbe, realisasi fisik pembangunan kurang lebih 43%. KNMP Kampung Domande, realisasi fisik pembangunan kurang lebih 39%. KNMP Kampung Sanggase, realisasi fisik pembangunan kurang lebih 31%. KNMP Kampung Onggaya, realisasi fisik pembangunan kurang lebih 38%. Dan Kampung KNMP Kampung Muting, realisasi fisik pembangunan kurang lebih 32%. Pelayanan administrasi dan perizinan bagi kapal di bawah 30 GT secara terpadu melalui sistem satu atap dan percepatan pembangunan pelabuhan perikanan Kumbe. Pendistribusian bantuan sarana prasarana usaha dan produksi perikanan kepada penerima bantuan telah difokuskan kepada kelompok usaha perikanan yang telah terbentuk dalam kelompok perikanan yang diverifikasi secara detail sesuai dengan jenis usaha yang digelutinya serta selanjutnya dikukuhkan di tingkat kampung dan distrik, sehingga dapat terverifikasi sebagai calon penerima bantuan yang adalah benar-benar pelaku usaha perikanan. Bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan kepada kelompok pembudidaya ikan Pokdakan yang keanggotaannya merupakan beberapa pembudidaya ikan yang telah disepakati bersama-sama anggota kelompok yang merupakan para pembudidaya ikan. Bantuan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar hasil produksi perikanan kepada kelompok pengolahan dan pemasaran Poklahsar yang keanggotanya merupakan beberapa pengolah dan pemasar hasil produksi perikanan yang telah disepakati bersama-sama anggota kelompok yang merupakan para pengolah dan pemasar hasil produksi perikanan. Selanjutnya, bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Terhadap pandangan gabungan komisi DPRK dapat kami jelaskan bahwa sejak kegiatan optimalisasi lahan olah tahun 2024 dilaksanakan di Kabupaten Merauke telah direalisasikan kegiatan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi saluran primer, sekunder dan tersier seluas 40.000 hektar di lahan existing pada 6 KSPP serta pada tahun 2025 sampai 2026 eksistensifikasi pertanian berupa cetak sawah rakyat. Tahun 2024 sampai 2026 para petani telah menerima banper melalui anggaran APBN dan APBD berupa 1. Pembangunan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. 2. Bantuan Alsintan, traktor roda 2, traktor roda 4, restrain planter, pompa air 3, 4, 6, dan 8 in, omben harvester dan drone pertanian. 3. Benih unggul bersertifikat. 4. Pupuk bersubsidi, pestisida, herbisida, dan dolomit. 5. BBM bersubsidi. 6. Bantuan olah tanah. Dan 7. Terhadap SPBU pertanian baru terbangun 1 di Kampung Amunke, Distrik Tanah Miring. Namun pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan 15 SPBU pertanian di Kabupaten Merauke. Dan 8, melalui sumber penganggaran APBNP Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026 telah terjawab program irigasi perpompaan 60 unit, irigasi perpipaan 13 unit, ruas jaringan irigasi tersier 52 unit, dan konservasi air 10 unit. Pemerintah daerah telah melakukan langkah nyata dalam upaya pengusulan kepada pemerintah pusat melalui lintas direktorat Jenderal Kementerian Pertanian dan telah dijawab melalui fasilitasi berbagai program kepada para petani di Kabupaten Merauke. Selanjutnya, bidang ketahanan pangan, peternakan, dan kesehatan hewan. Pemerintah Kabupaten Merauke sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi DPRK dan gabungan komisi bahwa stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, bulog, pelaku usaha, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan bulog untuk memastikan kebutuhan beras pada saat pemasukan beras dari luar daerah serta kondisi stok daerah diperhitungkan secara tepat. Selain itu, pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, sayuran, dan kebutuhan pokok lainnya akan terus ditingkatkan sebagai langkah antisipasi terhadap gejolak harga dan gangguan pasokan. Pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan, stabilitas harga, dan perlindungan terhadap hasil produksi petani, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa mengabaikan kepentingan petani sebagai produsen pangan. Pemerintah Kabupaten Merauke sependapat dengan pandangan gabungan Komisi DPRK bahwa pengembangan sektor peternakan perlu terus diperkuat, khususnya melalui optimalisasi program inseminasi buatan. Pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan instansi terkait untuk meningkatkan pelaksanaan program IB di Kabupaten Merauke. Evaluasi dilakukan terhadap kecukupan tenaga inseminator, ketersediaan straw atau semen beku, peralatan pendukung, serta cakupan pelayanan pada sentra-sentra peternakan. Pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan lalu lintas ternak babi, pemeriksaan dan pemantauan kesehatan ternak serta edukasi kepada para peternak. Langkah pencegahan dan deteksi dini akan terus ditingkatkan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Apabila terdapat indikasi penyakit, dapat segera dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga mendorong para peternak untuk meningkatkan penerapan biosecurity dan segera melaporkan apabila ditemukan ternak yang sakit atau mati dengan gejala yang tidak biasa. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen untuk menjaga kesehatan ternak, melindungi peternak dari potensi kerugian, serta mendukung Merauke sebagai salah satu sentra produksi ternak dan swasembada daging di Papua Selatan. Terhadap perhatian gabungan fraksi DPR Kabupaten Merauke terkait adanya kasus African Swine Fever ASF di Kabupaten Bovendigul, pemerintah Kabupaten Merauke menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat ASF merupakan penyakit pada hewan babi yang dapat berdampak terhadap populasi, perekonomian peternak, serta keberlangsungan usaha peternakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul telah melakukan langkah-langkah penanganan pada titik-titik yang teridentifikasi sebagai lokasi penyebaran penyakit ASF, serta melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka penanganan dan pengendalian penyakit tersebut. Selanjutnya, bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi usaha kecil dan menengah. Bahwa pasar Mama Papua yang berada di Blora telah dibangun sarana-prasarana penunjang seperti tempat sampah, akses jalan masuk, dan parkir serta pemagaran yang sedang dilakukan saat ini. Pada saat ini telah dilakukan pendataan terhadap pedagang, baik pedagang orang asli Papua maupun pedagang Nusantara yang direncanakan sebelum akhir tahun 2026 akan dipindahkan seiring dengan selesainya pembangunan pagar keliling pasar Mama Papua. Untuk penataan Simpang 4 Marta Dinata, maka akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam waktu dekat seperti Lanut Dimara, Otoritas Bandara, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya untuk dapat menutup akses jalan sehingga pedagang tidak lagi berjualan di tempat tersebut. Penolakan dari beberapa pedagang yang tidak mau direlokasi akibat akses jalan yang rusak juga akan menjadi perhatian pemerintah. Bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Terhadap pandangan Komisi 2 DPRK Merauke tentang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pemerintah daerah mengapresiasi laporan gabungan komisi terhadap pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu, kedepannya pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berkomitmen untuk pengembangan wisata berbasis budaya dan kearifan lokal, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata, penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif, serta promosi yang terpadu, berbasis data, efektif, dan berkelanjutan melalui digitalisasi. Terkait dengan Festival Kalimaro, kita patut bersyukur karena atas kerja keras kita semua bersama masyarakat di kawasan Sirapu sampai Anasai atau Sinai, serta seluruh stakeholder yang ada, sehingga Festival Kalimaro ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia masuk dalam Harisma Event Nusantara KEN tahun 2026. Pelaksanaan Festival Kalimaro diharapkan mampu memperkuat identitas budaya lokal, mempromosikan potensi wisata, sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan guna menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah melalui DPA, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telah mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari dana otsus sebesar Rp866.153.500 untuk pelaksanaan Festival Kalimaro tahun 2026. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak kepada kita semua untuk hadir bersama-sama pada pelaksanaan Festival Kalimaro yang akan dilaksanakan pada tanggal 1-5 Oktober tahun 2026 di Yonggo Dusun Sirapu, Kampung Urum, Distrik Semangga. Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Terhadap peningkatan anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD sebesar Rp11.498.720.605 atau naik 198,42% dari anggaran semula. Terhadap kenaikan tersebut dapat kami jelaskan bahwa kenaikan yang signifikan ini diperuntukkan untuk pembayaran tunggakan kenaikan tagihan beras dari Perumbulok tahun 2023 sampai 2025 sebesar Rp3.622.881.010. Pembayaran selisih kurang penganggaran iuran BPJS ASN sebesar Rp7.875.839.595. Bidang tugas Komisi 3, dapat kami sampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang bersumber dari dana OSIS sampai sejauh ini semua diarahkan pada kampung-kampung orang asli Papua. Terhadap dorongan Komisi 3 DPRK Kabupaten Merauke terkait rencana pembangunan instalasi pengolahan air di Wasur atau Biras, pemerintah Kabupaten Merauke menyampaikan apresiasi dan sependapat bahwa aspek perizinan dan legalitas lokasi harus dipastikan sejak awal. Mengingat lokasi rencana pembangunan berada dalam kawasan Taman Nasional Wasur, maka pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kawasan konservasi serta memperoleh persetujuan perizinan dari instansi yang berwenang. Terkait kebutuhan anggaran untuk proses perizinan dan persetujuan pemanfaatan kawasan, pemerintah daerah akan mengkaji dan menyiapkan dukungan anggaran sesuai kewenangan, kebutuhan real, serta ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan IPAL tersebut. Pemerintah Kabupaten Merauke memandang pembangunan IPAL Wasul atau Biras sebagai bagian penting dalam mendukung peningkatan pelayanan air minum masyarakat. Untuk pembangunan gorong-gorong Jalan Gak RT 7 RW 2 akan kami lakukan verifikasi kondisi lapangan dan sebagai bahan data inventarisir. Pemerintah daerah pada prinsipnya sependapat bahwa kondisi kawasan tersebut perlu segera mendapatkan penanganan yang nyata dan terukur. Namun demikian, relokasi tidak dapat dilakukan secara serta-merta karena menyangkut tempat tinggal, status penguasaan tanah, kehidupan sosial, mata pencaharian, serta hak masyarakat yang telah tinggal di kawasan tersebut. Relokasi kawasan kumuh di Jalan Onggat Mit dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah Kabupaten Merauke. Terhadap pembangunan jembatan Yogin Distrik Malin akan direncanakan dan diperhitungkan tahun anggaran berikutnya. Terhadap pertanyaan Komisi 3 DPRK Merauke bahwa perlunya peningkatan pengelolaan dan perluasan cakupan pelayanan persampahan di kawasan perumahan, mengingat masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai pelanggan. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup juga harus memastikan pelayanan pengangkutan sampah berjalan secara rutin dan maksimal, disertai dengan peningkatan kinerja dan kedisiplinan petugas, serta mendorong masyarakat menjadi pelanggan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menambah penerimaan retribusi persampahan. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke dan melalui Forum Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Merauke sudah berupaya melakukan cegah dini dan deteksi dini terkait kasus-kasus kriminal yang berpotensi timbulnya konflik sosial di wilayah Gudang Arang dan Transito, dan selalu mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait khususnya Polres Merauke agar dapat menempatkan pos keamanan pada wilayah dimaksud demi terciptanya Kamtibmas dan Tamtibbum di wilayah Transito dan Gudang Arang Kelurahan Kamahiduga. Demikian jawaban dan penjelasan yang dapat kami sampaikan atas pandangan umum gabungan fraksi dewan dan kelompok khusus. Penjelasan ini kami susun secara objektif dan transparan dengan harapan dapat mendukung kelancaran pembahasan pada tahapan selanjutnya. Jika masih terdapat hal-hal yang bersifat prinsip dan belum tercantum dalam jawaban ini, akan kami lengkapi dan sempurnakan sebagaimana mestinya. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya atas perhatian, masukan, serta kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi kemajuan Kabupaten Merauke. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Shadu, Shadu, Shadu. Selamat siang untuk kita semua. Merauke 26 September 2026, Bupati Merauke Yosef B. Gepse SH LLM. Terima kasih.
1: Ya, saudara pendengar, baru saja kita mendengarkan jawaban Bupati Merauke atas pandangan umum gabungan fraksi Dewan dan kelompok khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 yang disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Merauke, Ibu Fauzun Nihayah.
2: Terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati Merauke yang telah menyampaikan jawabannya. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang kami muliakan, kita sama-sama telah mengikuti penyampaian jawaban Bupati terhadap laporan gabungan komisi-komisi Dewan dan pandangan umum gabungan fraksi-fraksi Dewan dan kelompok khusus. Dengan demikian, acara rapat paripurna kedua selesai.
3: Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan.
2: Silakan Ibu Armini.
3: Ya, nama Harmini dari asal Partai Golkar PKS. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati, Ketua DPRK Kabupaten Merauke, Bapak Ibu Wakil Ketua, para anggota Dewan DPRK, para pimpinan OPD, dan hadirin yang saya hormatin. Izinkan kami, Partai Golkar dan PKS, memberikan masukan dan saran. Pertama, akibat dampak El Nino yang berkepanjangan di Kabupaten Merauke tentunya sangat mempengaruhi kondisi keadaan air bersih untuk Kabupaten Merauke, terutama pada distrik Semangga dan Tanah Miring. Kenyataan harga air bersih per tangki mobil satu unit berkisar di SP8 Tanah Miring sama Semangga rata-rata 450.000 sampai 500.000 sumber air dari salor. Oleh karena itu, informasi untuk jatuh musim hujan pada dasarian Desember minggu kedua, puncak harga mahal air nanti air bersih itu pada bulan November. Oleh karena itu, kami dari Partai PKS dan Golkar mengajukan penambahan lokasi bantuan air bersih pada distrik Semangga dan sekitarnya, Tanah Miring SP8, SP4, SP9, Tambat dan Sumber Harapan. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan.
2: Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Harmini. Ibu Wakil langsung sudah catat.
4: Pimpinan.
2: Iya.
4: Izin pimpinan.
2: Oh iya. Pak Sebo, silakan.
4: Baik, pimpinan mohon izin untuk kami menyampaikan satu apresiasi apa yang telah dibacakan oleh pemerintah daerah pada hari ini. Mungkin sedikit berbeda dengan rekan kami dari sesama praksi, tetapi ini adalah ucapan apresiasi terhadap pemerintah daerah.
2: Oke, apa tuh? Berjalan.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.
2: Shalom.
4: Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRK Kabupaten Merauke, yang kami hormati Bupati Merauke dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke beserta jajaran eksekutif pemerintah Kabupaten Merauke serta seluruh hadirin pemirsa RRI yang kami banggakan. Perkenankanlah kami atas nama fraksi Golkar PKS menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang mendalam kepada pemerintah daerah Kabupaten Merauke atas jawaban Bupati terhadap pandangan umum yang telah disampaikan. Kami menilai bahwa jawaban yang diberikan mencerminkan keterbukaan dan keseriusan serta komitmen yang kuat dari pihak eksekutif dalam mengakomodasi catatan, saran, dan kritik konstruktif dari legislatif. Penjelasan yang gamblang mengenai penyesuaian target pendapat serta fokus belanja daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dasar, penanganan stunting, infrastruktur jalan jembatan, serta penguatan UMKM menunjukkan bahwa pemerintah daerah senantiasa berorientasi pada kepentingan kesejahteraan masyarakat Merauke. Sinergitas dan semangat kemitraan yang harmonis seperti inilah yang kita butuhkan untuk memastikan pengelolaan APBD perubahan tahun anggaran 2026 berjalan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Semoga kerjasama yang baik ini terus terjaga demi kemajuan pembangunan di bumi Anima. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Izin pimpinan.
1: Silakan.
5: Ya, saya Hilarius Ulukyanan dari Ketua Fraksi PD Perjuangan. Bicara masalah kekeringan tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Harmini, memang betul semangga tanah miring ada kekeringan dengan harga tangki yang naik. Tetapi saya rasa mari bersama-sama kita melihat Distrik 1 dan sekitarnya yang tidak mungkin tangki sampai di sana. Jadi menurut saya Distrik 1 dan sekitarnya ini yang mari menjadi perhatian kita bersama untuk persoalan kekeringan di sana. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih yang terhormat Pak Hilarius Lukyanan. Kalau terkhususnya untuk Distrik 1 lagi dimuat di kapal untuk di dropping ke sana. Oke, Distrik 1.
5: Ya, terima kasih. Maksud saya itu yang menjadi fokus kita. Kalau kita di Merauke ini tangki masih bisa sampai. Kalau di sana satu-satunya kapal. Itu ya. Itulah yang mari menjadi perhatian kita bersama.
1: Baik. Saya rasa mungkin sudah terjawab dari Bupati dengan wakil. Untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum rapat paripurna ini kami skor, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada rapat paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna kedua dengan penuh perhatian. Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat kehadiran saudara-saudara sekalian pada rapat paripurna ketiga dengan agenda penyampaian pendapat akhir gabungan praksi-praksi dewan dan kelompok khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Persetujuan dewan serta penandatanganan berita acara dan pendapat akhir bupati yang akan dilaksanakan pada hari Senin 28 September 2026 pukul 10 pagi. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna kedua kami nyatakan diskor.
6: Iya, saudara
1: terima pendengar. Kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hom, Shadu Shadu, Tuhan memberkati kita sekalian.
6: Iya, pendengar, baru saja Ketua DPR Kabupaten Merauke mengetuk palu menandakan bahwa rapat paripurna kedua dalam rangka dengan agenda jawaban Bupati terhadap laporan gabungan komisi-komisi dewan dan pandangan umum gabungan fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus baru saja selesai dan telah dilakukan skorsing dan akan dilanjutkan pada tanggal 28 September mendatang. Dengan demikian berakhir pula siaran langsung kami dari gedung DPR Kabupaten Merauke. Saya yang bertugas, Ardi, bersama Markus Korwa dan juga Johannes Resubun menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa pada siaran langsung berikutnya.

Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke

0: Tuhan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke siang ini.

mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat, Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus, maka kemurahan Tuhan mengubah hidup.

kata perjanjian baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-75.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RR Merauke dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Dan senang sekali ya, saya Yogi Andriansyah dapat kembali menemani Anda di siang hari ini hingga nanti sore, tepatnya hingga pukul 17.30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saat ini kita bersama kembali dalam program musik tradisional dan juga budaya, di mana tempat kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusantara melalui musik dan cerita menarik dari berbagai daerah. Dan untuk edisi kali ini kita akan berkunjung ke Madura, di mana sebuah wilayah yang memiliki kekayaan budaya, tradisi, kesenian, kuliner dan juga destinasi yang begitu khas. Nah, seperti apa sejarah dan budaya masyarakat Madura dan apa saja yang menarik untuk kita kenal dari daerah ini? Dan jangan kemana-mana pendengar, kita akan membahasnya dalam musik tradisional dan juga daerah hanya di Pro 1 RRI Merauke. Baik, langsung kita awali terkait dengan sejarah ataupun profil singkatnya pendengar. Sebelum kita masuk ke berbagai informasi menarik tentang Madura, kita kenali terlebih dahulu ya dengan profil singkat daerah ini, di mana Madura merupakan wilayah kepulauan di Jawa Timur yang berada di sebelah timur laut Pulau Jawa dan dipisahkan oleh Selat Madura. Madura terdiri dari 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan juga Sumenep. Madura memiliki sejarah yang panjang dan pernah menjadi bagian dari perjalanan berbagai kerajaan di Nusantara. Perkembangan daerah tersebut turut membentuk identitas masyarakat Madura yang hingga saat ini dikenal dengan bahasa adat istiadat, kesenian serta tradisi yang khas. Nah, kekayaan budaya tersebut terus diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Madura. Nah, setelah mengenal sekilas profil dan sejarahnya pendengar, selanjutnya kita akan melihat lebih dekat ya terkait dengan musik tradisional, budaya, kuliner hingga destinasi wisata yang menarik dari Madura. Sebelum kami updatekan informasinya pendengar, kita dengarkan dulu ya satu lagu dari daerah Madura berikut ini. Jangan kemana-mana, untuk informasi selanjutnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Merauke tentunya.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Dengar, kalau kita berbicara tentang Madura, yang terbayang mungkin langsung karapan sapi ya. Tapi ternyata kekayaan budaya Madura jauh lebih luas dari itu. Salah satu yang paling terkenal memang karangan sapi, sebuah perlombaan sepasang sapi yang menarik kereta kayu dan dipacu dalam lintasan sekitar 100 meter. Nah, berdengar, tradisi ini biasanya digelar pada Agustus hingga September. Selain karapan sapi, pendengar, Madura juga memiliki celurit yang merupakan senjata tradisional yang bentuknya menyerupai arit tetapi memiliki ciri khas tersendiri pada bentuk lengkungan dan juga ujungnya. Nah, selain itu ada tradisi tok-tok, yaitu adu kekuatan dua sapi jantan yang saling berhadapan dengan menyeruduk. Kemudian selanjutnya ada rokatase, di mana merupakan tradisi petik laut sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat atas karunia dan juga rezeki yang didapatkan. Nah, tradisi ini dilakukan bersama masyarakat dan melibatkan doa serta penghanyutan sesaji ke laut. Hal menarik lainnya berdengar adalah kuatnya tradisi mondok di kalangan masyarakat Madura. Pondok pesantren sendiri menjadi bagian penting dalam pendidikan keagamaan. Dan juga sosok kiai memiliki posisi yang sangat dihormati dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi pendengar, dari karapan sapi, celurit, tok-tok hingga rokatase, kita bisa melihat ya bahwa budaya Madura memiliki banyak sisi yang menarik. Tradisi-tradisi tersebut juga menjadi bagian dari identitas masyarakat Madura yang terus dikenal hingga saat ini. Dan itu tadi beberapa tradisi atau budaya yang ada di Madura, pendengar. Untuk selanjutnya kita akan melihat kuliner khas Madura ada apa aja. Untuk informasi lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam musik tradisional dan budaya RRI Pro 1 Merauke. Informasinya akan kami updatekan setelah satu lagu berikut ini.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Baik, benar, masih bersama kami dalam musik tradisional dan juga budaya di Pro 1 RRI Merauke. Dan tadi kita sudah mengenal budaya Madura ya, pendengar. Dan saatnya saat ini kita beralih ke sesuatu yang tidak kalah menarik, yaitu kuliner khasnya. Waduh, di siang hari ini kalau bahas kuliner tentu menjadi lapar ya kita, pendengar. Dan Madura ternyata punya banyak makanan dengan cita rasa dan cara pengolahan yang unik nih. Kita mulai dari Dun Adun, di mana Dun Adun sendiri merupakan kuliner khas Sampang yang terdiri dari lontong atau ketupat dengan daging ayam, kemudian disiram kuah santan berbumbu rempah. Hidangan ini semakin khas dengan taburan serundeng jagung yang ditumbuk halus. Dan buat Anda yang suka makanan laut, Madura juga memiliki kuliner khas makanan laut ya, ada lorjuk yang merupakan kerang berukuran kecil yang hanya ditemukan di perairan Madura. Untuk pengolahannya cukup panjang, pendengar, mulai dari direbus, dijemur hingga cangkangnya terlepas. Kemudian baru bisa diolah menjadi berbagai makanan, termasuk ditumis, digoreng, atau dijadikan bahan rengginang. Baik, untuk berikutnya ada bebek songkem. Seperti kita ketahui ya, Madura sangat terkenal dengan olahan bebeknya. Dan kali ini ada bebek songkem yang merupakan salah satu makanan khas Madura. Makanan ini lebih tepatnya dari daerah Sampang yang punya cara penyajian unik, di mana daging bebek dibumbui kemudian dibungkus dengan daun pisang dan juga dikukus. Bentuknya dibuat menyerupai orang yang sedang sungkem, sehingga disebut bebek sungkem. Proses pengukusannya juga menggunakan batang pohon pisang sehingga menghasilkan aroma yang khas dan unik. Untuk Anda yang suka jajanan manis, ada sajian manis dari kuliner khas Madura ya, namanya Potu Nyilem. Dan makanan ini biasa hadir saat Ramadan. Nah, kue ini dibuat dari ketan yang dicampur air pandan, kemudian dibentuk bulat seperti kelereng, kemudian diisi dengan parutan kelapa, merica, dan gula. Nah, saat direbus, adonan akan tenggelam, dan ketika matang justru mengapung, sehingga disebut nyilem. Kemudian yang selanjutnya ada cake. Nah, mungkin Anda mengira cake ini merupakan makanan yang biasa Anda kenal ya, yang biasa dari Eropa atau negara-negara barat. Namun cake yang kita bahas ini merupakan hidangan semacam sup yang biasanya disajikan sebagai hidangan pembuka dalam acara pernikahan. Dan isinya juga cukup lengkap ya, mulai dari ayam, sayuran, kemudian lidah sapi hingga bakwan udang. Nah, pendengar, gimana, menarik bukan? Kuliner Madura bukan hanya soal rasa ya, tetapi juga memiliki cerita dan cara pengolahan yang menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakatnya. Nah, kira-kira Anda ingin mencicipi yang mana nih? Apakah Dun Adun, Lorjuk, Bebek Songkem, Potu Nyilem, atau cake tadi? Kalau saya sendiri sih pengen nyoba bebek sungkem ya, pendengar. Mungkin di lain kesempatan, kalau ada waktu, ada uang, kita ke Madura, saya akan mencoba bebek sungkem. Baik, setelah kuliner, tidak lengkap ya kalau kita tidak membahas destinasi wisata apa saja yang ada di Madura. Untuk Anda yang hobi traveling, harus menyimak informasi berikut ini. Namun sebelum kami bagikan informasinya, kita dengarkan dulu ya satu lagu Madura berikut ini, pendengar. Tetap bersama kami dalam musik tradisional dan budaya RRI Pro 1 Merauke. Okay.

0: Bagus.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan menongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
1: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Dengar setelah budaya dan kulinernya, saat ini kita akan jalan-jalan sebentar ya mengenal beberapa destinasi wisata menarik di Madura. Yang pertama menjadi rekomendasi untuk Anda yang ingin berkunjung ke Madura, ada Gili Labak, di mana merupakan sebuah pulau kecil di sebelah tenggara Pulau Madura. Dengan meski ukurannya tidak terlalu besar, kawasan ini menawarkan pemandangan laut yang menyejukkan dan juga menjadi tempat untuk melihat kehidupan masyarakat setempat. Kemudian, bagi Anda yang memiliki hobi berwisata ke pantai, ada Pantai 9 atau Pantai 9 di Pulau Giling Genting, Sumenep. Dan bagi yang suka wisata bahari, tempat ini menawarkan berbagai aktivitas ya, seperti kano, banana boat, hingga snorkeling. Nah, kalau Anda ingin menikmati sisi sejarah Madura, ada Museum Keraton Sumenep. Museum ini menyimpan berbagai warisan budaya Sumenep yang masih terjaga hingga saat ini. Selanjutnya ada Bukit Tinggi Daramista, destinasi perbukitan yang cocok untuk Anda bersantai dan menikmati pemandangan alam. Ada juga berbagai wahana dan spot foto yang bisa dinikmati pengunjung. Dan yang terakhir ada Goa Soekarno di Pasongsongan. Gua ini dikenal sebagai salah satu objek wisata goa di Madura dengan daya tarik lampu-lampu yang menghiasi bagian dalam goanya. Nah, menariknya juga pendengar, tersedia kafe sehingga pengunjung bisa bersantai setelah menjelajah. Nah, pendengar, ternyata Madura tidak hanya kaya budaya dan kuliner, tetapi juga memiliki beragam destinasi wisata ya, mulai dari pulau kecil, pantai, wisata sejarah, perbukitan hingga goa. Masih ada destinasi wisata lainnya yang wajib Anda kunjungi sebenarnya, pendengar. Untuk rekomendasi Anda kali ini kami bagikan 5 ya, yang menjadi top rekomendasi dari kami. Tadi ada Gili Belabak, Pantai 9, Museum Keraton Sumenep, Bukit Tinggi, dan juga Goa Soekarno. Masih ada lagi destinasi wisata lainnya seperti Toron Samalem, kemudian Puncak Ratu, Bukit Jadi, dan juga Pantai Lombang. Namun, 5 tadi sudah cukup untuk Anda mengenal apa itu Madura dari 5 destinasi wisata pilihan atau rekomendasi dari kami. Dan mendengar, lengkap sudah ya perjalanan kita mengenal Madura. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi dapat menambahkan wawasan dan juga membuat kita semakin cinta dan mengenal beragam kekayaan daerah yang ada di Indonesia. Demikian saja pendengar seluruh rangkaian program musik tradisional dan juga budaya untuk edisi hari ini di hari Sabtu 26 September 2026. Semoga Anda terhibur ya dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kami hadirkan. Dan saya juga mengucapkan selamat berakhir pekan untuk Anda semua. Semoga di akhir pekan ini kita dapat beristirahat dengan nyaman sebelum kembali beraktivitas nanti di hari Senin. Masih ada hari Minggu ya untuk Anda berlibur. Bagi Anda yang tidak libur di hari Sabtu dan Minggu, tetap semangat. Baik, kami tutup program musik tradisional dan juga budaya dengan satu lagu dari daerah Madura berikut ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di musik tradisional edisi berikutnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
2: Dinamika olahraga.
3: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 26 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain mengganti Dodi Luque Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat de jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nosair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Damon Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Bearman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Awi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21.

0: Baik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya nggak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole
2: Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana Grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan oleh Womeni pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan mencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di Markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel melawan

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luput dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: And be identified.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di frekuensi 94,8 MHz. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah tentunya di siang hari ini yang akan menemani Anda hingga nanti sore. Tepatnya hingga pukul 17.30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan siang hari ini kita berjumpa kembali ya dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin request lagu dangdut, bisa hubungi kami di line telepon 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar?
2: Aduh, ini suaranya Bung Arya.
1: Dengan Yogi nih, Bu.
2: Hari Sabtu ya. Benar.
1: Gimana ini kabarnya Bu Naima ya?
2: Ya,
1: gimana
2: benar
1: gitu. Kabarnya?
2: Kabarnya Bunda selalu baik, cuman yang tidak baiknya ini lagi panas, kesian belum turun hujan
1: ya. Tapi air aman.
2: Bagaimana di Merauke kalau sudah turun hujan?
1: Merauke juga masih panas ini, Bu. Belum ada hujan. Kemarin minggu lalu kayaknya malam, tapi cuma hujan gerimis dikit.
2: Kalau di Jayapura katanya Ade Weli tadi katanya sudah boleh dikata sudah tiap hari hujan.
1: Wih, luar biasa. Semoga nanti sampai makanya, di Merauke hujannya.
2: Makanya Bunda bilang bagi hujannya ke sini dulu ke Momere dong. Ya bang, iya nanti apa ya? Kami nanti kirim hujannya ke Momere.
1: Iya, sekalian ke Merauke dong, Ibu, ya.
2: Oh, iya dong.
1: Gimana siang hari ini mau request lagu apa, Bunda Ima?
2: Lagu apa ya? Apa tadi? Aduh, harapan dan duka bagaimana itu?
1: Harapan judulnya dan itu. Duka?
2: Iya.
1: Oke, saya cari dulu mau dikirimkan untuk siapa ini?
2: Ya, salam pertama tentunya buat Bung Yogi ya bersama operatornya. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Buat Bunda Utri, sekeluarga. Bapak Freddy juga sekeluarga, selamat siang, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Mbak Senja di Nabire, di sana juga ada Mama Bagus. Di Jayapura ada Dek Weli juga tadi yang lagi bertugas. Ada di Serui ada Bapak ya, Bung Simon. Terus ada Adek Christine dan semua-semua ya. Yang di Fakfak ada Putra Tenga. Nah, itu aja deh.
1: Oke.
2: Yang lebih spesial itu teman-teman di Merauke ya yang lagi pantau. Selamat siang saja. Semoga terhibur di siang hari ini dengan lagu yang Bunda bingkiskan buat semua pendengar.
1: Baik, terima kasih
2: buat
1: banyak
2: Bunda. Bung Yogi, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih kembali Bunda Ima. Terima kasih banyak sudah bergabung ya dari Maumere siang hari ini. Doa terbaik buat Bunda Ima beserta keluarga. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut dan setelah kita Bang Yogi.
1: Halo, selamat
3: bukan
1: siang.
3: Bukan Bang Ari ini, Bang Yogi.
1: Benar sekali. Bu Natalia, gimana kabarnya?
3: Aduh, baik-baik selalu Bang Yogi. Mari kita lagi Bunda lagi makan.
1: Oh, lagi makan. Makan apa tuh siang hari ini?
3: Lagi makan mie kitiau. Terus ikannya rica-rica.
1: Tetap sama ikan ya. Tidak lupa ikannya.
3: Sayur pakis juga Bang Yogi.
1: Oh, ada sayur pakis juga
3: Nanti pakai bunga pepaya gitu.
1: Wih, sedapnya. Segar
3: waduh,
1: itu.
3: Waduh, nanti Yogi kalau sudah ditoli-toli ya, nanti Bunda ajak makan.
1: Boleh, ditunggu Bunda.
3: Apa tahu Bang Yogi tugas di RRI toli-toli.
1: Benar sekali.
3: Kita ajak makan sayur pakis.
1: Sama ikan
3: Bang
1: bakar.
3: Yogi, iya, Bang Yogi biasa makan sayur pakis ya?
1: Kalau sayur pakis agak jarang, tapi pernah.
3: Jarang ya?
1: Mungkin setahun sekali dua kali.
3: Oh iya, enak itu. Nanti pakai bunga bunga pepaya itu.
4: Kalau bunga pepaya tumis, masih
3: sedo. Nanti Bang Yogi lupa pulang ke Jawa atau kemana itu.
4: Oke, okay. Ibu Natalia lagunya
3: apa? Bang Yogi, kalau makan sayur pakis di toli-toli itu sudah tidak bisa pulang lagi ke Maroke.
4: Berarti langsung ketahan di sana ya?
3: Iya, tertahan di sini. Kalau sayur ini orang di sini bilang itu sayur paku. Jadi nanti kalau di sana bilang pakis. Nanti kalau udah makan sayur paku toli-toli itu sudah tidak bisa kembali, Bang Yogi.
4: Karena udah kepaku di toli-toli.
3: Bercanda, Bang Yogi ya?
4: Iya, tidak apa.
3: Kalau kita tidak bercanda nanti kita jadi tua.
4: Benar sekali. Lagunya apa ini, Bu Natalia?
3: Saya mau suka lagunya apa itu ya? Setangkai bunga mawar, setangkai bunga padi ya.
4: Setangkai bunga padi? Oke. Iya. Mau diputarkan untuk siapa?
3: Salam-salam ya. Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat siang. Salam sehat ya. Salam kompak selalu. Harapan ada sehat ya, Ibu Utri. Amin. Bersama Pak Freddy. Terus ada Kakak Anis, Bang Cut, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, terus Pak Norki, Pak Bernard ya, Pak Joni, Pak Hasan Lalo, Sentral Sui, Putra Marorin, Putra Tamir ya, Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti juga ya, ada Bang Lanius, ada Mbak Bang Lanusu, ada Ibu Wigati, Bunda Ima, Kakak Puja, ada Bang Luhut juga ya, Pak Willy Tokyo, ada Marcel juga, ada Pak Hadi, terus Bang Putra Tengah ya, Pak Bang Lai juga, terus ada Pak Benicio yang ada di Manado ya, Bung Cliff juga di Manado, Ibu Ellen di Manado, dan Ibu Ani di Kota Mobagu. Terus semua-semua sudah yang lagi monitor. Bang Yogi suka selalu ya Bang Yogi, sampai siaran bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
4: Terima kasih
3: Bang Yogi. Selamat siang, Dandut adalah kita.
1: Selamat siang kembali. Terima kasih banyak Ibu Natalia sudah bergabung. Dan juga terima kasih banyak ya doa ucapan baiknya. Semoga kembali ke Ibu Natalia beserta keluarga. Amin. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung setelah dua lagu berikut ini ya, bisa di line telepon kami di 0971-333-0745. Kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu yang sudah direquest oleh Bunda Ima dan juga Ibu Natalia. Selamat mendengarkan, tetap bersama Pro Dangdut RRI Pro 1 Merauke. Okay.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Bang Yogi.
1: Halo, selamat siang Bang Luhut, apa kabar siang hari ini?
2: Kabar baik, kabar sehat. Di sini cuaca cerah, tapi tidak tahu kalau sore nanti.
1: Luar biasa.
2: Iya dong.
1: Lagunya apa ini Bang Luhut siang hari ini?
2: Siang hari ini lagunya yang ini dulu, yang dari Zaskia Gotik.
1: Zaskia Gotik?
2: Iya, yang judulnya Ayo Turun.
1: Ayo Turun?
2: Iya.
1: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bang Luhut?
2: Alhamdulillah yang pertama buat Bang Yogi, selamat bertugas dan tetap semangat.
1: Terus, amin, terima kasih.
2: Ada Ibu Hutri, ada Ibu Siti nama ini, ada Purnama Tari, Ayu Matohi, ada Bunda Ima, Bu Parida, Ibu Natalia, terus ada juga Wani, Bu Maslia, ada Puja, terus ada...

buat Bang Luhut, sukses, sehat selalu. Terima kasih banyak sudah bergabung siang hari ini ya Bang Luhut. Terima kasih juga ucapan doa baiknya, semoga kembali ke Bang Luhut beserta keluarga. Amin. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon terbuka ya di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Dan mendengar, tidak terasa kita berada di akhir pekan ya. Di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Selamat berakhir pekan untuk Anda semua. Dan juga semoga di akhir pekan ini dapat diisi dengan hal-hal bermanfaat ya, ataupun mengisi energi kembali sebelum menjalani beragam aktivitas ataupun pekerjaan di hari Senin atau di lusa besok ya. Dan bagi Anda yang di akhir pekan ini tetap bekerja, tetap semangat tentunya. Semoga segala pekerjaan Anda dapat berjalan dengan lancar. Amin. Untuk Anda yang saat ini mendengarkan saat berkendara, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Untuk pengendara roda 2, jangan lupa mengenakan helm. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon masih tersedia ya di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Bagi Anda yang ingin mengirimkan cerita, informasi, apa yang terjadi di sekitar Anda, silahkan kirimkan melalui WhatsApp atau SMS dengan menyertakan nama, daerah, dan juga informasi atau cerita apa yang ingin Anda sampaikan. Dan bagi Anda yang saat ini tengah berulang tahun di 26 September 2026 ini, selamat ulang tahun ya, panjang umur, sehat selalu. Dan juga semakin sukses ke depannya, amin. Baik pendengar, sembari menanti penelpon, kita dengar dulu ya satu lagu requestan dari Bang Luhut berikut ini. Lagu dari Yaskia Gotik dengan lagunya yang berjudul Ayo Turun. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Prodangdut RRI Pro 1 Merauke.

0: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi,
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Benar-benar masih bersama kami dalam Pro Dangdut RRI Pro 1 Merauke. Untuk Anda yang ingin bergabung, line telepon masih terbuka ya di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433. Dan kami sapa semua seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada, terkhususnya di wilayah Papua Selatan ya. Di antaranya ada di Merauke, Mafi Asmat, Muting, Kimam dan sekitarnya yang mendengarkan siaran kami di Terestial 94,8 MHz. Dan untuk Anda pendengar dari luar wilayah Papua Selatan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming di website rri.co.id, kami juga ucapkan selamat siang untuk Anda semua. Terima kasih telah memilih RRI Pro 1 Merauke sebagai teman Anda di akhir pekan ini. Dan tentunya di siang hari ini masih bersama saya Yugi Andriansyah yang akan menemani Anda hingga nanti di pukul 17.30 untuk waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, kita sedang berada di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon terbuka di 0971-333-0745. Nah pendengar, sembari menanti penelpon selanjutnya, kami juga akan updatekan Anda dengan informasi ringan. Informasi berikut ini terkait dengan film Lobang Buaya yang hadirkan ingatan tragedi masa lalu. Informasi berikut ini datang dari dunia hiburan pendengar, di mana film Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah menjadi medium menjaga ingatan kolektif tentang tragedi 1965. Melalui karya tersebut, sutradara Hanung Bramantio berupaya menghadirkan kembali peristiwa sejarah kepada generasi muda Indonesia. Hanung mengatakan film tersebut merupakan bagian dari rangkaian film personal yang lahir dari kegelisahannya. Ia mengembangkan proyek tersebut melalui proses riset terhadap konteks sejarah yang melatar belakangi cerita film. Ia mengungkap ide film Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah tercetus saat masa pandemi. Di masa tersebut, ia juga menulis 3 karya lainnya, yaitu Tuhan Izinkan Aku Berdosa dan 2 karya lainnya. Menurut Hanung, pilihan genre horor menjadi pertimbangan tersendiri ketika mengangkat kisah berkaitan dengan tragedi 1965 tersebut. Ia mempertimbangkan respon penonton terhadap cara film tersebut menyampaikan peristiwa sejarah. Hanung juga menegaskan pilihan genre dalam film tersebut tidak berkaitan dengan sikapnya terhadap tragedi 30 September 1965. Ia menempatkan dirinya sebagai pembuat film sekaligus bagian dari generasi yang tumbuh setelah peristiwa tersebut. Nah pendengar, itu tadi satu informasi dari dunia hiburan ya, di mana film Lobang Buaya hadirkan ingatan terkait dengan tragedi masa lalu. Dan film ini dihadirkan sebagai cara agar generasi muda Indonesia tetap mengingat tragedi tersebut ya, sebagai peristiwa bersejarah yang penting bagi bangsa tentunya. Di mana tadi film ini disutradarai oleh sutradara kelas atas ya untuk Indonesia bersama dengan Hanung Bramantio, di mana ia juga menekankan pentingnya peristiwa G30 SPKI yang tetap berada dalam ingatan kolektif masyarakat khususnya generasi muda. Baik pendengar, itu tadi satu informasi hiburan. Untuk selanjutnya kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Hedy Diana yang berjudul Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Semari kita menanti penelpon selanjutnya. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa ya di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Baik, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini pendengar, dari Hedy Diana, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Selamat mendengarkan.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik pendengar, itu dari satu lagu dari Hedy Diana dengan lagunya yang berjudul Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0971-333-0745 masih terbuka ya. Dan kita masih ada waktu sekitar 10 menit di program Pro Dangdut untuk siang hari ini. Dan sembari menanti penelpon, pendengar, kami kembali hadirkan ya informasi ringan dari dunia hiburan. Informasi berikut ini terkait dengan film Netflix. Film Netflix ya yang akan hadir yang berjudul Black Dove untuk season keduanya. Nah, mendengar Keira Knightley kembali memerankan Helen dalam trailer perdana Black Dove musim kedua yang akan segera dirilis oleh Netflix. Serial thriller aksi tersebut akan menghadirkan 6 episode yang masing-masing berdurasi sekitar 1 jam. Dan akan dijadwalkan tayang pada 5 November. Melansir dari Variety, pada Jumat 25 September 2026 dalam musim kedua, Helen masih membocorkan rahasia negaranya kepada organisasi rahasia Black Dove. Namun situasi yang dihadapinya menjadi semakin berbahaya setelah berbagai peristiwa pada musim sebelumnya. Suami Helen, Wellens, yang diperankan oleh Andrew Buchan, juga tengah bersiap menjadi Perdana Menteri. Dan kondisi tersebut membuat Helen harus menghadapi situasi yang semakin rumit dan berisiko. Nah, sementara itu, atasan Helen yang penuh teka-teki, Mrs. Reed, diperankan oleh Sarah Lancashire. Mrs. Reed sendiri terjebak dalam sebuah rencana untuk menggulingkan posisinya di organisasi Black Dove. Nah, mendengar itu tadi salah satu rekomendasi Anda ya di bulan depan. Jika Anda bingung mau ngapain, bisa menonton film Black Dove untuk season keduanya. Nah, sembari menanti season keduanya juga bisa menonton terlebih dahulu ya season pertamanya. Jadi tidak bingung nanti setelah season kedua keluar. Dan pendengar, ada informasi lagi ya. Masih dari dunia hiburan tentunya. Informasi berikut ini datang dari band The Massive. Di mana band The Massive merilis single global bertajuk Till We Are All. Menjadi band anthem patah hati. Yang membawa pesan tentang cinta yang tidak hanya berbicara mengenai perasaan. Dan dalam produksi lagu ini, The Massive mempercayakan posisi produser kepada musisi dan produser asal Inggris yang bernama Danton Supley. Nah, The Massive sendiri telah resmi merilis single terbaru berjudul Till We Are All secara global pada 25 September 2026. Lagu ini sendiri mengangkat kisah cinta tentang pilihan untuk tetap bersama hingga masa tua. Dikutip dari siaran persnya pada Jumat 25 September 2026, berbeda dari lagu Cinta Bernuansa Balad, The Massive menghadirkan dengan aransemen lebih upbeat ya. Permainan drum dan bass menjadi fondasi utama dalam aransemen lagu ini. Band Anthem Patah Hati ini membawa pesan tentang cinta yang tidak hanya berbicara mengenai perasaan. Lagu ini sendiri menggambarkan pilihan dua orang untuk tetap bersama ketika menghadapi berbagai perubahan. Pesan tersebut tergambar melalui bagian lirik yang menggambarkan komitmen untuk terus mendampingi pasangan. Dan di Massive sendiri menekankan keberanian menghadapi dunia bersama orang yang telah dipilih. Oke pendengar, itu tadi informasi terkait dengan The Massive yang merilis a single global mereka yang bertajuk Till We Are Old, yang sudah rilis dari tanggal 25 kemarin ya pendengar. Dan lagu ini agak sedikit berbeda ya dengan lagu The Massive lainnya, di mana lagu The Massive biasanya membawakan lagu yang bernuansa balad, namun di lagu ini aransemennya lebih upbeat. Baik, tidak terasa ya sudah di pukul 14.46 untuk waktu Indonesia Timur dan sepertinya sudah tidak ada lagi yang bergabung. Maka dengan demikian kami akhiri saja ya pendengar, karena kita juga sudah berada di penghujung acara. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak yang sudah bergabung. Ada Bunda Ima di Maumere, Ibu Natalia di Toli-Toli, dan juga Bang Luhut di Tapanuli yang sudah bergabung melalui line telepon kami. Terima kasih banyak. Untuk Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung, tidak apa-apa, kami menanti deringan teleponnya ya di kesempatan berikutnya. Happy weekend, selamat menikmati masa libur Anda ya, untuk Anda yang tengah berakhir pekan, untuk Anda yang tidak berakhir pekan tetap semangat, dan juga semoga tuntas ya segala aktivitas ataupun kerjaan Anda. Demikian saja pendengar Pro Dangdut untuk edisi hari ini di hari Sabtu 26 September 2026. Yang akan kami tutup dengan lagu dari Evie Tamala yang berjudul Kejam. Selamat mendengarkan, sampai jumpa di edisi berikutnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara. Inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Edisi Sabtu 26 September 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah. Berita pertama saudara, Lembaga Swadaya Masyarakat Foker Papua menilai rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat penting sebagai dasar hukum bagi masyarakat adat di Kabupaten Merauke. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
2: Keberadaan perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat di daerah. Sekretaris Eksekutif LSM Foker Papua Abner Mansai mengatakan, perda merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat. Namun, keberadaan aturan tersebut perlu disertai pelaksanaan yang nyata agar perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. LSM menyatakan dukungan terhadap proses penyusunan rancangan perda tersebut bersama pemerintah daerah. Dukungan diberikan melalui proses penyusunan, konsultasi, dan pembahasan agar regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan serta kepentingan masyarakat hukum adat di Kabupaten Merauke.
3: Tergantung dari pelaksanaannya, karena banyak Indonesia ini kan banyak undang-undang aturan yang ada tapi tidak pernah ada yang dilaksanakan, ada yang tidak. Jadi itu perda pengakuan itu salah satu upaya untuk memberikan pengakuan kepada masyarakat dalam konteks hukum. Karena itu pengakuan negara. Bagaimana tapi itu pengakuan negara. Itu perda itu produk perundang-undangan. Jadi apa yang dibuat oleh negara itu bukan dibuat oleh apa walaupun didukung oleh LSM atau apapun, tapi itu adalah tata negara dan di daerah.
2: Abner menjelaskan, substansi pengakuan dan perlindungan harus tetap menjadi bagian utama dalam rancangan perda tersebut dan pemerintah daerah juga diharapkan memiliki dasar yang jelas untuk menjalankan tanggung jawab dalam melindungi serta memberdayakan masyarakat adat di wilayahnya. Foker Papua berharap perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Merauke dapat diwujudkan melalui kebijakan yang lebih terarah. Regulasi tersebut juga diharapkan tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi dapat diterapkan secara nyata sehingga keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya memperoleh perlindungan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Kepolisian Sektor Muting melaksanakan kegiatan razia terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot brong sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltip Karlantas di wilayah hukum Polsek Muting, Kabupaten Merauke. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu 23 September 2026 setelah Kapolsek Muting, Ibtu Melkianus Bunga, memimpin apel pagi bersama karyawan PT IJS sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Usai pelaksanaan apel, personel Polsek Muting melaksanakan razia terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai ketentuan atau dikenal dengan istilah knalpot brong. Razia tersebut merupakan salah satu langkah kepolisian dalam mengantisipasi gangguan ketertiban yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan knalpot brong, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan perlengkapan kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolsek Muting bersama personel juga terus mengimbau masyarakat, khususnya para pengendara, untuk tertib berlalu lintas serta tidak menggunakan knalpot yang menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu kenyamanan warga. Selain kegiatan razia, personel Polsek Muting dan Polsubsektor Perbatasan Ulilin melaksanakan kegiatan rutin kepolisian berupa penjagaan dan pengecekan situasi di sekitar Mapolsek maupun wilayah hukum masing-masing. Masyarakat pengelola tanaman anggrek mengeluhkan ketiadaan perizinan edar anggrek yang menghambat pengembangan tanaman tersebut. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Sekretaris Kelompok Taman Anggrek Wasur, Petrus Kaize, menyampaikan keluhan terkait belum jelasnya perizinan edar anggrek. Ia menyampaikan akibat belum jelasnya izin edar tanaman anggrek, membuat kelompoknya dan sejumlah masyarakat pengelola tanaman anggrek kesulitan dalam memasarkan tanaman tersebut. Atas kondisi yang terjadi, ia meminta pemerintah daerah segera membantu mencarikan solusi persoalan tersebut. Petrus menyampaikan persoalan izin edar anggrek, pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah dinas terkait kurang lebih 4 tahun mengenai teknis mendapatkan izin edar anggrek. Namun hingga saat ini pihaknya belum memperoleh kejelasan mengenai keputusan pemerintah pusat terkait perizinan tersebut.
4: Nah, terkait dengan perizinan anggrek, kalau kami di Taman Anggrek Buales ini sudah selama 4 tahun lebih kurang lebih untuk apa namanya berkomunikasi juga dengan beberapa dinas terkait termasuk dengan pihak Lanut untuk sama-sama berkolaborasi terkait itu. Nah, bagaimana caranya teknis untuk bisa mendapatkan izin, tapi sampai dengan pada saat hari ini kami belum mengetahui yang jelas keputusan dari pusat terkait masalah izin edar anggrek.
2: Petrus menjelaskan proses komunikasi terkait perizinan sebelumnya dilakukan melalui jalur OSS ketika kewenangan masih berada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini pihaknya masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai proses dan kewenangan perizinan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah termasuk pejabat terkait dan sejumlah dinas dapat membantu kelompok Taman Anggrek mendapatkan kejelasan mengenai perizinan anggrek demi peningkatan kehidupan mereka. Jessica Ardana melaporkan.
1: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tim Unit Reaksi Cepat Resmob Satuan Reskrim Polres Merauke berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di Jalan Jati-Jati Kabupaten Merauke. Berdasarkan laporan, kejadian bermula pada Selasa 22 September 2026 sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Timur. Saat korban EN melintas di Jalan Jati-Jati menuju arah sayap, dua orang terlapor yang menggunakan sepeda motor Mio M3 warna kuning mendekati korban. Kedua terlapor kemudian diduga menarik tas milik korban dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Atas kejadian tersebut, korban selanjutnya mendatangi Mako Polres Merauke untuk membuat laporan polisi. Setelah menerima laporan, tim URC Resmob melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan para terduga pelaku. Pada sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, tim URC Resmob yang dipimpin KBO Reskrim Polres Merauke, Ibda Steven E. Dapo, bersama personel URC Satreskrim mendapatkan informasi mengenai keberadaan terduga pelaku di wilayah Kampung Muram, Kabupaten Merauke. Setibanya di lokasi, tim URC Resmob berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku yang masing-masing berinisial MSA dan AA. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah tas lempang warna abu-abu bermotif garis coklat, satu buah benefit, satu buah buku, satu buah sisir, serta satu unit handphone merek Itel jenis A70. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke kembali melaksanakan razia dan patroli terkait dugaan tempat produksi serta jual beli minuman lokal jenis Shopee di wilayah Kabupaten Merauke. Dalam kegiatan tersebut, tim opsional Satres Narkoba memperoleh informasi mengenai adanya sebuah rumah warga di Jalan Tidore, Gang Velubun, Kabupaten Merauke, yang diduga digunakan sebagai tempat produksi minuman lokal jenis Shopee. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel kemudian melakukan pengecekan dan penggeledahan di lokasi. Dari hasil kegiatan, petugas menemukan sejumlah minuman lokal jenis Shopee yang diduga siap diedarkan serta berbagai peralatan yang digunakan dalam proses produksinya. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 3 buah galon berukuran 15 liter yang berisi minuman lokal jenis Shopee, 9 buah jerigen berukuran 5 liter berisi Shopee, 2 buah kompor hok masing-masing berukuran 16 dan 32 sumbu, 2 buah dandang modifikasi berukuran sedang yang digunakan sebagai alat penyulingan, 3 buah ember berukuran sedang, serta 1 buah drum modifikasi berukuran besar yang digunakan sebagai alat penyulingan. Kasat Res Narkoba Polres Merauke, Ibtu Mzen Fahru Rozi Iksan menyampaikan bahwa kegiatan razia dan patroli tersebut merupakan Bagian dari upaya kepolisian dalam mencegah peredaran minuman keras lokal jenis shopee yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Satres Narkoba Polres Merauke juga akan terus melakukan patroli dan razia terhadap tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi produksi maupun peredaran minuman keras lokal jenis shopee di wilayah Kabupaten Merauke. Saudara, berikut kita akan beralih ke berita olahraga sekaligus merupakan berita terakhir.
5: Berita olahraga.

0: Saudara SMP Negeri 1 Merauke harus tepuk dada setelah bermain sengit melawan SMP Negeri Gudang Arang dengan skor 5-3. Berikut laporan Eligius Mahuse.
1: Datang nomor punggung 10, satu tendangan, ini lagi-lagi gol.
2: Salam jumpa saudara, salam olahraga. Hasil pertandingan Bupati Cup usia 15 dan 18 tahun Jumat pagi 25 September 2026 dari Stadion Katalpal Merauke, tim sepak bola SMP Negeri 1 Merauke berhasil meraih kemenangan telak atas SMP Negeri Gudang Arang Merauke. Pertandingan yang berlangsung sengit sejak pagi hari tersebut berakhir dengan skor 3-5 kemenangan untuk SMP Negeri 1 Merauke. Kemenangan 5-3 itu membawa SMP Negeri 1 Merauke melaju ke babak selanjutnya pada turnamen Bupati Cup Putra dan Putri usia 15 dan 18 tahun 2020.

lawan SMK Negeri 3, selanjutnya Semayep melawan Semanda yang akan dimulai pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur di Stadion Katalpal Merauke. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.

Baik saudara, berita olahraga tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Dan saya Yogi Andriansyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus

0: sungguh-sungguh usaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: program acara Green Radio. Berisikan informasi atau obrolan seputar edukasi, kisah inspiratif, dan aksi nyata pelestarian lingkungan dan juga alam sekitar. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.
1: Baik, benar masih bersama saya Yogi Andriansyah di frekuensi 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan di sore hari ini kita berjumpa kembali dalam program Green Radio pendengar, dan saya akan menemani Anda dengan beberapa informasi terkait dengan pelestarian alam dan juga lingkungan. Untuk informasi yang pertama berasal dari SD Negeri Ketabang 1 Surabaya yang menebar ribuan benih ikan. Mendengar informasi terkait dengan kelestarian lingkungan berikut ini terkait dengan 585 siswa SDN Ketabang 1 Surabaya didampingi oleh para wali murid menggelar aksi peduli lingkungan di Taman Prestasi sejak pukul 7 waktu setempat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong Hari Habitat Sedunia guna menanamkan rasa cinta lingkungan dan makhluk hidup sejak usia dini. Kepala SDN Ketabang 1 Surabaya, Sutiana SPDM MPD pada saat diwawancara RRI di tengah kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak agar peduli terhadap ekosistem sekitar. Hal tersebut dilakukan untuk mengajak anak agar cinta terhadap lingkungan sejak dini dan mampu menjaga kelestarian di masa yang akan datang. Serangkaian acara yang ada pada acara tersebut yakni menebar benih ikan ke Sungai Kalimas Surabaya, kemudian pelepasan burung merpati sebanyak 15 ekor dan mewarnai serta membuat poster lingkungan. Para siswa SD dari kelas 1 sampai 6 juga melakukan kampanye pentingnya kelestarian habitat melalui poster tersebut. Sementara perwakilan Komite Wali Murid SDN Ketabang 1 Surabaya minta mendukung gerakan tersebut dan berharap para siswa mampu belajar untuk menghargai alam dengan ikut serta menjaga kelestarian hewan maupun tumbuhan. Selain para tenaga pengajar, siswa dan juga wali murid, kegiatan tersebut juga dihadiri guru tamu dari Korea Selatan, Mi So-yung, yang turut aktif memberikan pengarahan kepada siswa saat acara berlangsung. Selain mengajarkan pada anak, gerakan tersebut juga diharapkan mampu mengajak masyarakat, terkhususnya masyarakat Surabaya, untuk ikut peduli pada kelestarian alam di Kota Pahlawan. Dan hal tersebut sangat bagus ya pendengar tentunya, dan juga sesuai dengan tema atau program kita di sore hari ini, yaitu Green Radio, terkait dengan kelestarian alam dan juga lingkungan. Hal ini juga bisa menjadi contoh untuk kita semua, di mana kita harus melestarikan habitat lokal ya, dengan contohnya tadi dibuat oleh adik-adik dari SDN Ketabang 1 Surabaya yang menebar benih ikan. Dan bagi kita juga bisa ya menebar benih ikan di kolam-kolam ataupun di kali-kali sekitar, namun benih ikan yang ditebar harusnya benih-benih ikan lokal sehingga tidak invasif ya pendengar, dan juga tetap menjaga habitat hewan ataupun tanaman lokal tetap lestari. Baik, itu tadi informasi pembuka ya, dengan informasi dari SDN Ketabang 1 Surabaya yang menebar ribuan benih ikan dalam rangka peringatan Hari Habitat Sedunia. Masih ada informasi terkait lingkungan selanjutnya pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat, bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Baik, benar, masih bersama kami dalam Green Radio Pro 1 RRI Merauke. Dan tadi di awal kita sudah membahas terkait dengan kelestarian lingkungan dari adik-adik SDN Ketabang 1 Surabaya, di mana mereka menebar ribuan benih ikan dalam rangka peringatan Hari Habitat Sedunia. Untuk informasi selanjutnya, kita akan beralih dari Sulut ya, terkait dengan generasi muda Sulut masa kini peduli lingkungan menjadi gaya hidup mereka. Pendengar, kepedulian lingkungan kini berkembang menjadi gaya hidup melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan masyarakat secara konsisten setiap harinya. Hal tersebut disampaikan Fabio Yohanes Hendrik Poli, Putra Bahari Duta Lingkungan Sulut 2026 melalui program Spada Pro 2 era di tahun di Jumat 25 September 2026. Fabio mengatakan menjaga lingkungan bukan sekedar kewajiban, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk memastikan alam tetap lestari bagi generasi. Menurutnya, perubahan perilaku dapat dimulai dari mengurangi sampah plastik, memilah sampah, menghemat air, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Fabio juga menilai anak muda memiliki peran penting karena mampu mengajak masyarakat menerapkan kebiasaan ramah lingkungan melalui kreativitas digital. Selain persoalan sampah, Fabio mengingatkan masyarakat menghadapi musim kemarau panjang yang meningkatkan risiko kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan. Kesadaran dalam menjaga lingkungan perlu diperkuat melalui penggunaan air secara bijak dan pencegahan aktivitas yang memicu kebakaran. Kepedulian terhadap lingkungan tidak berhenti sampai kampanye, melainkan tumbuh menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat lokal sehari-hari. Dan juga Fabio mengajak seluruh anak muda di Sulawesi Utara khususnya memulai perubahan dari lingkungan terdekat, karena langkah kecil yang dilakukan bersama dapat menghasilkan dampak yang besar. Dan itu tadi mendengar satu informasi terkait dengan peduli lingkungan menjadi gaya hidup generasi muda Sulut masa kini. Dan hal tersebut juga bisa menjadi contoh ya untuk generasi muda di Papua Selatan, di mana peduli lingkungan juga harus dijadikan gaya hidup. Karena dengan gaya hidup peduli lingkungan, hal-hal positif banyak dimanfaatkan ya. Maksud kami dapat di hal-hal positif banyak didapatkan ya dengan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan begitu maka lingkungan kita menjadi lebih asri dan juga terhindar dari berbagai macam bencana ya, karena beberapa bencana terjadi karena kerusakan lingkungan. Salah satu contohnya seperti banjir, longsor, ataupun kebakaran hutan. Baik pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Green Radio ya. Dan semoga informasi yang kami hadirkan di program ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan juga dapat menumbuhkan kecintaan kita, kepedulian kita terhadap lingkungan dan juga alam. Dan sampai jumpa di edisi Green Radio berikutnya. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Masih ada informasi dan juga hiburan lainnya khusus untuk Anda, untuk menemani Anda juga di sore hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan, dan juga kami akan hadirkan pengumuman ya di pukul 16 nanti di waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
3: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Webinar kita di pukul 16 lewat 1 menit untuk waktu Indonesia Timur, dan kami minta waktu Anda untuk menyimak satu pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Disampaikan kepada pelanggan PLN, selamat hari pelanggan nasional, senyumku juga dengan melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami, dan kami selalu setia memberikan layanan terbaik melalui PLN Mobile, semua semakin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Terima kasih. Baik, demikian saya mendengar satu pengumuman yang dapat kami sampaikan di sore hari ini untuk edisi hari Sabtu 26 September 2026. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia pilihan untuk menemani santai sore Anda. Dan nanti di pukul 17 kami akan hadirkan juga informasi dalam cek fakta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui rri.co.id.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Rumah untuk Ali berkisah tentang Ali Ishala Samanta, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang hidupnya berubah drastis setelah kematian ibunya, Bunda Gianla. 5 tahun lalu, ibunya meninggal dalam sebuah kejadian misterius. Dan sejak itu, Ali dituduh sebagai penyebab kematian tersebut. Tuduhan ini datang dari orang-orang terdekatnya, ayah kandungnya sendiri, dan keempat kakak tirinya, Sadipta, Rendra, Samuel, dan Nata. Akibat tuduhan ini, Ali tumbuh dalam keluarga yang keras dan penuh penolakan. Ia tidak hanya dijauhi dan dicaci secara emosional, tetapi juga menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis di rumahnya. Kakak-kakaknya memperlakukannya seperti orang asing. Hanya Rendra, sang kakak ketiga yang sedikit berbeda. Ia masih memiliki empati dan memperlakukan Ali dengan rasa hormat, meski masih terikat oleh tekanan keluarga. Di luar rumah, Ali juga tidak menemukan tempat berlindung. Di sekolah, ia mengalami perundungan berat. Julukan kejam seperti anak haram, anak pembantu, dan anak pembunuh melekat padanya. Ia dijauhi oleh teman-temannya dan tidak punya siapapun untuk bersandar. Sekolah dan rumah, dua tempat yang seharusnya menjadi zona aman bagi remaja, justru menjadi medan tempur bagi Ali. Meskipun demikian, Ali tetap kuat. Ia menunjukkan ketabahan luar biasa sebagai seorang anak yang haus akan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Ia terus mencari makna rumah, tempat yang bukan hanya berdiri secara fisik, tetapi tempat yang diisi oleh cinta, pengertian, dan penerimaan. Konflik mulai memuncak ketika kebenaran tentang kematian Bunda Gianla secara perlahan terungkap. Ada rahasia keluarga yang disembunyikan dan konflik batin dalam diri para kakaknya, terutama Sadipta dan Samuel, yang mulai mempertanyakan tuduhan yang selama ini mereka percayai. Proses rekonsiliasi pun menjadi bagian penting dalam klimaks cerita. Dengan fokus pada bagian luka lama, bisa disembuhkan oleh pengakuan, penyesalan, dan cinta yang tulus. Tema dan nilai moral, novel ini menonjolkan berbagai tema berat dan emosional, terutama yang berkaitan dengan penolakan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ali menjadi simbol anak-anak yang terjebak dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat atau toxic family. Pencarian makna rumah, rumah tidak selalu identik dengan tempat tinggal atau keluarga biologis, tetapi lebih kepada tempat di mana seseorang diterima dan dicintai. Perundungan atau bullying, Ali menghadapi perundungan di dua dunia, rumah dan sekolah. Ini menggambarkan kenyataan pahit banyak anak dan remaja di dunia nyata. Pemaafan dan proses penyembuhan. Kisah ini menyampaikan pesan bahwa luka bisa sembuh, tetapi dibutuhkan keberanian, pengakuan, dan cinta untuk menyembuhkannya. Empati dan harapan, meskipun sebagian besar keluarganya menolak Ali, secercah harapan tetap ada lewat figur seperti Rendra, yang menjadi representasi bahwa kebaikan bisa hadir di tempat yang tidak disangka. Rumah untuk Ali adalah novel yang menyayat hati, namun syarat makna. Len Liu berhasil menulis sebuah kisah yang kuat secara emosional dan relevan secara sosial. Ali bukan hanya karakter fiksi, ia adalah gambaran nyata dari anak-anak yang berjuang untuk menemukan tempat mereka di dunia, tempat yang disebut rumah.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali dalam Cek Fakta untuk edisi sore hari ini ya, di hari Sabtu 26 September 2026. Dan seperti biasa telah kami siapkan dua informasi untuk Anda. Untuk informasi yang pertama terkait dengan Kemendikbud bakal melarang guru punya barang mewah. Nah, seperti apa faktanya pendengar? Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tidak pantas sebagai teladan. Namun faktanya, klaim tersebut tidaklah benar, dilansir dari Trunbekwax.id. Setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya. Untuk informasi yang kedua terkait dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia akan menaikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri SDM Bahlil Lahadalia akan menaikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026. Unggahan tersebut diunggah pada 24 September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Setelah ditelusuri dengan menghubungi juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, tidak ada kenaikan harga Pertalite dan solar subsidi. Informasi yang viral di media sosial tersebut tidak benar. Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan di forum terbuka dan wawancara dengan media bahwa tidak ada kenaikan harga Pertalite dan biosolar sekalipun harga minyak dunia bergerak naik. Bahlil Lahadalia juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Baik, mendengar demikian dua informasi Cek Fakta di sore hari ini yang dapat kami sampaikan, dan semoga dua informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda. Dan kami tidak bosan ya untuk mengingatkan Anda. Kami tidak bosan ya untuk mengingatkan Anda bahwa lebih bijak lagi sebelum mempercaya atau men-share informasi, apalagi informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, ataupun media sosial lain. Dan jika Anda menerima informasi melalui media sosial dan penasaran, ingin tahu informasi tersebut benar tidaknya, dapat melakukan pencarian ya dengan mesin pencarian Google dengan mengetikkan isu atau informasi tersebut ke mesin pencarian Google. Nah, dapat dilihat ya, adakah media kredibel atau media resmi yang memberitakan? Jika tidak ada, maka dapat dipastikan informasi tersebut tidak benar atau hoax. Demikian saja pendengar Cek Fakta untuk sore hari ini, dan sampai jumpa di Cek Fakta berikutnya.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ibu, Bapak lihat akhir-akhir ini anak-anak macam serius begitu kah untuk kejar cita-citanya?
1: Iya Pak, dia sering bercerita ingin menjadi seseorang yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Kalau menurut Ibu, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka?
1: Kita bisa mulai dengan mendengarkan keinginannya, memberikan semangat, dan menyediakan kesempatan untuk belajar.
0: Betul juga ya, jangan sampai kita malah justru membatasi langkah mereka.
1: Setiap anak punya potensi. Tugas kita adalah membimbing, bukan memaksa.
0: Saya setuju, Ibu. Dengan dukungan kita, mereka akan lebih percaya diri meraih cita-citanya.
1: Mari kita dampingi dia, Pak, demi masa depan yang lebih baik.
0: Setiap anak berhak bermimpi. Dukungan orang tua adalah kunci keberhasilan mereka. Dukung cita-cita anak, wujudkan generasi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik.

0: layanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
5: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
6: Untuk adik-adik pelajar, jadilah generasi yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Apalagi konten-konten yang mengandung atau mengarah pada paham radikal dan kekerasan ekstrim. Orang tua dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menjaga anak. Dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Bangun komunikasi yang terbuka dan berikan perhatian kepada anak. Mari bersama mencegah pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim sejak dini. Bijak bermedia sosial, saling peduli, dan bersama menjaga generasi muda Indonesia dari pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri, waspada, siaga, tanggap, tegas, dan humanis.
7: Baik, selamat sore pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah dan 2 menit lagi menjelang berakhirnya jam dinas siaran saya di hari ini. Saya akan bagikan 2 informasi terakhir ya sebelum saya pamit undur diri. Informasi yang pertama terkait dengan SMKN 4 MAPI. Dan informasi ini menarik ya untuk kita simak bagaimana dunia pendidikan tidak hanya berbicara soal kegiatan belajar di dalam kelas. Tetapi bagaimana juga siswa mendapatkan pengalaman langsung yang bisa menjadi bekal untuk kehidupan dan kemandirian mereka. Salah satunya datang dari SMK Negeri 4 Mapi, Papua Selatan, di mana para siswa belajar mengelola industri ayam petelur yang dikembangkan di lingkungan sekolah. Dan dari kegiatan tersebut, siswa tidak hanya mendapatkan pengalaman praktik, tetapi juga belajar mengenal proses usaha dan menghasilkan uang saku dari hasil pengelolaan ternak ayam petelur. Pendengar, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong siswa agar lebih mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat diterapkan setelah menyelesaikan pendidikan. Sementara itu, Bupati Mapi juga turut mendorong pengembangan industri ayam petelur di SMK Negeri 4 Mapi sebagai sarana pembelajaran sekaligus penguatan keterampilan kewirausahaan bagi para siswa. Jadi dari kandang ayam pun siswa bisa mendapatkan pengalaman yang berharga. Mereka belajar merawat ternak, memahami proses produksi hingga mengenal bagaimana hasil usaha dapat memberikan manfaat secara ekonomi. Tentunya pembelajaran seperti ini menarik ya, karena siswa tidak hanya memperoleh teori tetapi juga pengalaman praktik yang secara langsung berkaitan dengan dunia usaha dan kemandirian. Dan pendengar, itu tadi informasi dari MAPI Papua Selatan tentang kegiatan siswa SMK Negeri 4 MAPI yang belajar mandiri melalui pengelolaan industri ayam petelur, dan juga tanggapan dari Bupati MAPI yang mendorong kemandirian siswa SMK Negeri 4 MAPI melalui industri ayam petelur. Dan demikian saja pendengar, dua informasi sebagai penutup kebersamaan kita di hari ini. Dan terima kasih telah menemani saya siaran dari pukul 11 tadi hingga di pukul 17 lewat 30 menit ini. Dan semoga kebersamaan kita di hari ini dapat membawakan manfaat dan juga hal-hal baru untuk Anda. Dan untuk selanjutnya nanti Anda akan dibersamai oleh rekan saya Aldo hingga tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sebelum saya pamit undur diri, ada satu informasi terakhir, terkhususnya bagi umat muslim ya, bahwa azan maghrib untuk hari ini di hari Sabtu 26 September 2026 jatuh pada pukul 17.37 untuk waktu Indonesia Timur. Demikian saja, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di esok pagi, tepatnya di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa kembali.

Cuman kau diam, aku ingin bisik suaramu. Wahai kekasih, jangan kau bisu tulus cintamu.

Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Almendo Maturbongs dalam frekuensi 94,8 MHz di malam hari ini. Tentunya senang sekali saya kembali menyapa Anda di hari ini dalam rangkaian Merauke malam ini dengan berbagai program unggulan kami. Warta Berita Gema Papua di pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan juga ada drama radio, serta juga turut hadir program lokal kami yakni Ngobrol Bersama Komunitas dan Warta Berita Pro 3 RRI di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, serta juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu dalam kebersamaan bersama Anda pendengar setia kami Pro 1 RRI Merauke. Dan berikutnya kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu hiburan di malam hari ini.

Novel Koloni karya Rapih Kumala merupakan kisah fiksi yang memadukan tema cinta, sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Rapih Kumala menampilkan alur yang maju mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Rati tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial. Bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku Koloni. Koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal? Sejarah dan mitologi melebur dalam realitas. Rapih Kumala menghadirkan kisah yang berlapis, sejarah kolonial, budaya Jawa, dan mitos yang masih hidup di tengah masyarakat. Esensinya, masa lalu tidak pernah hilang. Ia tetap membekas dalam cara kita melihat dunia. Cinta dan keterikatan lintas generasi. Hubungan manusia dalam novel ini merefleksikan bagaimana cinta, ikatan, keluarga, dan trauma bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kritik sosial dan eksistensial. Novel ini mempertanyakan keberadaan. Apa artinya menjadi manusia? Apakah kita lebih beradab daripada koloni yang kita takuti? Ada pesan kuat bahwa keberagaman harus diterima, bukan dilenyapkan. Koloni karya Rapih Kumala adalah novel yang memadukan realisme dengan fantasi, menghadirkan refleksi tentang identitas, sejarah, dan kebersamaan. Koloni di sini adalah simbol dari kelompok marginal, perbedaan, bahkan sisi gelap dalam diri manusia sendiri. Novel ini mengajak pembaca merenungkan bahwa kehidupan sosial selalu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan yang berbeda, tanpa merasa superior atas yang lain.

0: Terus buang sampahnya ke tong sampah di sudut sana ya.
1: Iya ih, cerewet sekali ini anak satu.
0: Jangan gitulah Din, kita harus peduli dengan kebersihan lingkungan. Ngomong-ngomong, Sabtu ini saya mau ikut komunitas peduli sampah di area kapsul waktu. Kamu join gak?
1: Hah? Ngapain? Bersih-bersih gitu?
0: Iyalah, kemarin saya lihat sendiri. Habis acara, malah banyak sampah plastik berserakan. Gak enak banget dilihatnya.
1: Iya sih, kadang-kadang orang masih suka cuek. Padahal tinggal buang di tempatnya.
0: Nah, makanya itu. Di komunitas ini, kita gak cuma pungut sampah aja. Tapi juga dipilah antara organik dan non-organik. Sekalian edukasi warga gitu, Din.
1: Keren juga ya, Vi. Jadi gak cuma ngomel di sosmed doang.
0: Iya dong, aksi kecil gini, tapi kalau misalkan dikerjain bareng-bareng, kan dampaknya gede.
1: Fix, saya ikut gabung deh Sabtu ini. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adalah salah satu alat musik tradisional di 5 komunitas subsuku etnis Marin di Kabupaten Merauke yang disebut dengan kandara. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Karena kandara merupakan jenis alat musik membranopon, karena yang dipukul adalah kulit sebagai membrannya. Kulit yang dipakai adalah kulit saham atau kanguru, kulit biawak, dan kulit ular. Di bagian kulit ditempelkan dengan madu sebagai pengatur nada. Sebelum kandara dimainkan, terlebih dahulu membrannya atau kulitnya harus diasapi atau dipanaskan dengan api agar kulitnya kembali kencang sehingga bunyinya kembali bagus dan normal. Kandara sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan budaya suku Marin di Kabupaten Merauke.

Ya, mendengar tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur, tentunya akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Gempa Papua, produksi Radio Republik Indonesia Sekar 1 Tanah Papua.

0: Merauke Malam Ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Sebagai negara yang luas, yang memiliki petani kopi lokal di hampir setiap provinsi bahkan kabupatennya, Indonesia memiliki tantangan sendiri terhadap partisipasi setiap masyarakat lokalnya untuk saling mendukung terjadinya pertumbuhan perputaran ekonomi lokal yang sehat. Demikian juga di Kabupaten Merauke di

0: Berlin di kalangan penikmat kopi. Seperti penjelasan Ride, yang merupakan anak muda sekaligus seorang roaster kopi di Merauke, yang kesehariannya selalu membeli kopi lokal dari petani kopi Jagebob.
1: Kenapa harus minum kopi lokal? Ya, alasan paling terbaik adalah biar ekonomi keputar di sini doang. Kita beli kopi larinya ke warung kopi shop lokal, dari warung kopi shop lokal beli kopinya dari Jagebob, dari petani lokal, dan kita punya duit nggak keluar kemana-mana. Ekonomi keputar di sini terus, saya rasa kalau dia bergerak seperti itu, ekonomi di Merauke sini aman, lebih baik.
0: Ayo, kita cintai produk lokal dengan menikmati produksi kopi lokal di setiap daerahnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar, tembang dari miliknya Blue featuring Elton John dengan Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: Ya, saudara, kita simak warta berita dari RRI Nabire. Warta berita Gema Papua tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Inilah Gema Papua singkatnya bersama saya, Imanuel Sambe. Kita lalu berita pertama. Kejaksaan Tinggi Papua menggeledah dua lokasi dugaan korupsi perjalanan dinas sebesar 44,23 miliar rupiah mantan Sekjen DPR Papua. Berikut laporan Naldi Kesalia dari

Cilu. Dikatakan hingga saat ini tim penyidik Kejati Papua telah memeriksa belasan saksi yang berasal dari lingkungan Sekretariat DPR Papua serta pihak maskapai penerbangan sehingga Kejati Papua tengah berkoordinasi untuk menghitung kerugian negara bersama Inspektorat Provinsi Papua.

0: Asistensi Pelayanan Administrasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul Maria Payunglangi menjelaskan penerapan tanda tangan elektronik telah diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Bupati Bovendigul di tahun 2024 lalu. Menurut Maria, dengan adanya MOU tersebut, penerapan tanda tangan elektronik seharusnya sudah dapat berjalan secara optimal. Namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala khususnya dalam penyediaan server yang dibutuhkan guna mendukung sistem tersebut. Meski demikian, penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul sudah mulai dilaksanakan.
1: Jadi tanda tangan elektronik ini sebenarnya sudah ada MOU antara Badan Cyber Negara dengan Bupati Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan pada tahun 2023. Pelaksanaan 2024 sehingga seharusnya penerapan itu sudah berlangsung dari 2024. Dan harusnya servernya itu juga ada di Dinas Kominfo dan sudah harus bisa dioperasikan. Namun karena keterbatasan anggaran dari Dinas Kominfo sehingga kita belum bisa mengadakan servernya. Namun terkait dengan penandatanganan elektroniknya itu sudah kami laksanakan. Jadi ada beberapa OPD setelah evaluasi untuk tahun ini 2026 kemarin Jayapura untuk pemerintah.

karena ada beberapa OPD itu sudah melakukannya. Cuman untuk beberapa pejabat, kan kalau tanda-tanda elektronik ini kan harusnya semua, semua pejabat, kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi juga bisa, baik yang staf pun juga bisa, terus mungkin di luar dari itu, mungkin BUMD dan lain-lain, itu bisa untuk dilaksanakan terkait dengan tanda-tanda elektronik.

0: kami terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Republika, untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun 2006, PLN Bukit Nabiru tidak hanya memperkuat pelayanan, tetapi juga mengenalkan pemanfaatan listrik untuk kebutuhan rumah tangga melalui lomba masak yang melibatkan sejumlah stakeholder di Nabire. Nur Fudwan yang laporkan dari RRI Nabire.
2: Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum PT PLN Persero untuk di Nabire untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan sekaligus mengenalkan pemanfaatan listrik dalam aktivitas sehari-hari. Kegiatan yang berlangsung di Aula RRI Nabire Jumat 25 September 2026 dikemas melalui gathering stakeholder dan electrifying cooking competition dengan peserta dari DWP PLN, DWP RRI Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, dan Bayangkari. Manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan PLN Nabire, Paulinus Mengusul, mengatakan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum

0: lomba tersebut peserta tidak hanya berkompetisi, tetapi juga mendapat pengalaman langsung menggunakan korban listrik untuk memasak. Perwakilan Bayangkari Polda Papua Indri Cakra yang meraih juara pertama mengaku pengalaman tersebut membuatnya mempertimbangkan penggunaan korban listrik di rumah.
1: Pengalaman pertama saya sangat bagus ya Mbak, karena kompor listrik itu ternyata kurang asap dan sangat hemat listrik. Mungkin akan saya pertimbangkan kembali ya Mbak, karena saya sangat efisien dan menghemat listrik, mungkin bisa dipertimbangkan.
0: Sementara itu, pengalaman menggunakan kompor listrik juga dirasakan perwakilan PIKK PLN UP3 Nabila Bikin Budaya. Ia menilai kompor listrik praktis digunakan karena dilengkapi pengaturan panas dan timer.
1: Untuk penggunaannya sendiri lebih efektif, efisien, mudah juga.

0: tinggal pencet-pencet saja. Kemudian di situ ada timer, ada pengaturan besar kecilnya api, kita bisa atur. Terus kalau kita kelupaan manasin masakan kayak gitu, setiap 20 menit sekali kompor listrik itu akan mati dengan sendirinya. Terus ada timernya juga, kalau kita cuma butuh 5 menit saja kita tinggal kita timer, sudah selesai seperti itu. Jadi mudah sekali.
1: Sedangkan perwakilan BWP LPP Erina Bireri Takora mengungkapkan, pengalaman menggunakan kompor listrik sekaligus tantangan bagi pengguna yang belum terbiasa.
2: Yang pertama mungkin perasaan takut, ya itu yang pertama karena baru pertama kali menggunakan kompor listrik. Kenapa dibilang rasa takut? Karena takutnya itu jangan sampai kompornya menggunakan, karena menggunakan listrik. Itu.
1: Pengalaman para peserta menunjukkan respon yang beragam terhadap penggunaan kompor listrik, mulai dari kemudahan dan efisiensi hingga kebutuhan edukasi bagi masyarakat yang belum terbiasa. Melalui kegiatan Hari Pelanggan Nasional, PLN IP3 Nabire mendorong pelanggan untuk semakin mengenal pemanfaatan listrik dalam kebutuhan sehari-hari, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan pengalaman dan masukan terhadap penggunaan teknologi kelistrikan. Dari Nabire Papua Tengah, Nusabian membaporkan.
3: Harga Garia dan Tata Ruang atau Hantaru tahun 2006, Kantor Pertanahan Biak Mufor menggelar upacara bersama. Berikut simak laporan Utria Mustika dari RR Biak.
4: Bupati Biak Mumfor Markus Octavianus Masnebra memimpin upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru.

0: dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Menteri Nusron menegaskan kepastian hukum dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan pertanahan menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan tema Hantaru 2026, yaitu transformasi melayani lebih pasti.
1: Amanat luhur tersebut menjadi landasan kita untuk terus menghadirkan pengelolaan agraria yang berkeadilan, serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
0: Sejumlah transformasi pelayanan pertanahan terus dilakukan, salah satunya layanan pengukuran terjadwal yang kini telah diterapkan di 465 kantor pertanahan atau mencapai 96,3% secara nasional dengan waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja. Selain itu, layanan peralihan hak terintegrasi atau perintis dengan target penyelesaian 10 hari kerja juga terus diperluas. Hingga saat ini, layanan tersebut telah menjangkau 109 kantor pertanahan. Kementerian ATR atau BPN juga terus mendorong transformasi digital, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan PPAT, serta peningkatan integritas dalam pelayanan. Di bidang pertanahan, program pendaftaran tanah sistematis

0: didistribusikan lebih dari 6,1 juta bidang tanah dengan luas mencapai 4,39 juta hektar. Sementara di bidang tata ruang, Kementerian ATR atau BPN terus mendorong penyelesaian rencana detail tata ruang serta digitalisasi layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga terus diperkuat dalam perencanaan daerah. Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor, Suhendar, menyatakan pihaknya siap melakukan transformasi, khususnya dalam pelayanan berbasis digital.
1: Jadi ada beberapa arahan kementerian, kita harus bisa bertransformasi secara digital. Tapi bukan digital aja, termasuk terhadap pelayanan.
0: Peringatan Hantaru 2026 di Biak Numfor kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng bersama oleh Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor dan Bupati Biak Numfor, disaksikan para tamu undangan. Lutfia Mustika melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekurwil 1 Papua, Sabtu 26 September 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iman Sondiri mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?

Apa lo baca? Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lo cukup klik rri.co.id. Di situ lo juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman aja. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.

Meroke malam ini. Meroke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.

0: pantai ini sutar bayi begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai yang mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong star ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Ya, pendengar bersabar Farauke dimanapun Anda berada, pukul 20 lebih 3 menit Anda akan kami hadirkan drama radio di malam hari ini dengan judul Hilangnya Tanganku, Munculnya Prestasiku, yang diproduksi langsung oleh Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 untuk Anda di manapun Anda berada maupun yang sedang mendengarkan kami secara langsung melalui platform digital kami RRI Digital ataupun streaming di www.rri.co.id. Dan juga turut kami akan hadirkan untuk Anda lepas dari drama radio, Anda akan kami hadirkan program unggulan kami Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas. Ya, maksud kami Tapal Batas di malam hari ini. Untuk itu, selamat mendengarkan paket drama radio di malam hari ini.

0: Allah, kenapa hal ini harus menimpa anak hamba? Apa dosa yang hamba lakukan sehingga harus menanggung ini semua, ya Allah?
1: Ibu.
0: Iya, Nak.
1: Kita di mana?
0: Kita di rumah sakit.
1: Aduh. Tanganku. Tanganku mana, Bu?
0: Iya. Istighfar, Nak. Istighfar. Ini cobaan untuk kita. Ibu janji akan selalu dampingi kamu kemanapun dan apapun yang akan kamu lakukan. Ya. Sekarang kamu istirahat dulu ya, sayang.
1: Tapi kamu.
0: Iya. Ibu,
1: aku jadi manusia cacat.
0: Iya, Nak.
1: Bagaimana? Aku akan meraih mimpiku untuk menjadi atlet renang, Bu.
0: Ya Allah.
1: Bagaimana, Bu? Mana bisa aku berenang dengan kondisi begini, Bu?
0: Ya Allah.
2: Oke, Fiona, stop dulu.
3: Maaf ya, Coach. Saya tidak bisa mencapai target waktu sebaik kemarin. Saya...
2: Iya, kamu kenapa, Fiona?
3: Oh.
2: Kemarin kamu tampil semangat. Dan saya pun jadi optimis. Hari ini kamu bisa lebih baik lagi, kan? Ada yang mengganggu pikiranmu?
3: Begini, Coach. Terkadang saya merasa sangat lelah saat saya harus capai target waktu yang sudah ditetapkan, Coach. Rasanya saya sudah melakukan yang terbaik sekuat tenaga, tapi tubuh saya tidak bisa diajak kompromi, Coach. Menurut Coach, apakah saya pantas untuk menjadi atlet pararenang ini?
2: Fiona, ya, saya Coach mengerti yang kamu rasakan. Saat tubuhmu lelah, itu wajar. Saya juga sering kok merasakan hal itu. Apalagi kamu kan. Tapi saya yakin kamu bisa menaklukkan tantangan ini dan jadi atlet para renang. Kamu hanya butuh adaptasi dan motivasi lebih dari sekarang. Selalu ada awal dalam segala hal.
3: Iya, Coach.
4: Selamat sore, Coach Dila.
2: Selamat sore, Bu.
4: Fiona lagi konsultasi ya sama Coach?
2: Iya.
3: Enggak kok, Bu. Tadi aku cuma tanya teknik kaki yang terbaik biar renangnya bisa lebih cepat. Dan aku bisa kejar target waktu yang ditetapkan oleh Coach. Ya kan, Coach?
2: Iya. Oh, iya, Bu Nia. Betul. Tapi kami sudah selesai kok.
4: Ah, oh, begitu ya.
2: Iya.
4: Berarti latihannya sudah selesai ya, Coach?
2: Sudah.
4: Yuh, saya nggak bisa lihat Fiona latihan dong ya.
2: Belum kok, Bu. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Kamu siap, Fiona? Kita lanjut lagi ya.
3: Siap dong, Coach. Ibu tunggu sini dulu ya. Sambil liatin aku latihan.
4: Oke.
3: Aku janji akan lakukan yang terbaik biar bisa lulus seleksi untuk Paralimpik nanti. Ibu bantu doain aku ya.
4: Iya dong, Nak. Doa ibu untukmu selalu ada di tiap langkah dan hela nafas ibu.
3: Amin.
4: Semangat ya, sayang.
3: Iya, Bu.
4: Ibu yakin kamu bisa. Bismillah.
3: Bismillah.
1: Bu. Hah? Ibu. Alhamdulillah, Bu. Aku lulus seleksi untuk Paralimpik nanti. Aku gak salah baca kan?
4: Mana? Coba ibu lihat sayang.
1: Ini Bu, ini. Wah, alhamdulillah ya Allah.
4: Akhirnya usaha keras yang kamu lakukan berbuah manis ya, Nak ya.
1: Alhamdulillah, Bu.
4: Apa ibu bilang? Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Dan hari ini Allah membuktikan semuanya pada kita. Selamat ya, sayang.
1: Terima kasih, Bu.
4: Ibu bangga sekali sama kamu.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku senang sekali bisa melihat senyuman manis itu lagi di bibir ibu. Aku sempat takut kalau peristiwa di labor IPA yang membuatku harus kehilangan kedua tanganku ini juga akan merenggut kebahagiaan ibu.
4: Fiona, ku sayang. Kenapa kamu masih memikirkan kebahagiaan ibu, Nak? Selagi kamu bahagia, maka saat itulah dunia ibu akan baik-baik saja. Kamulah kebahagiaan ibu yang sesungguhnya.
3: Terima kasih untuk kasih sayang ibu ya Bu. Perhatian dan ketulusan ibu kepadaku. Aku tidak akan pernah bisa membalas dengan layak. Tapi aku akan berusaha menjadi atlet para renang dan menunjukkan kemampuan terbaikku untuk ibu.
4: Terima kasih kembali sayangku.
3: Iya ibu.
4: Do your best and show the world that you deserve it.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hilangnya Tanganku, Munculnya Prestasiku, karya Mutia Utami.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

Dan berikut akan kami hadirkan untuk Anda program unggulan kami, Prosatria dan Meraki, kanal informasi dan inspirasi tentunya dalam acara Potret Tapal Batas edisi Sabtu 26 September 2026 di malam hari ini.

0: Jendela informasi mengungkap setiap cerita. Potret batas negeri tentang kedaulatan bangsa. Potret tapal batas dari RRI Merauke.
1: Dan pendengar, Anda saat ini bersama dengan kami di Prosat RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Elmeda Maturmongs dalam acara Tapal Potret Tapal Batas edisi Sabtu 26 September 2026 dengan topik membangun dari perbatasan Sota dan Elikobel menuju distrik yang maju dengan narasumber yang sangat luar biasa turut hadir di studio Pro 1 RRI Merauke, Bapak John Mehuzet Kayame SSTP selaku Kepala Distrik Sota. Dan juga turut hadir narasumber kita yang kedua, Ibu Gabriela Wonijai SIP selaku PLT Kepala Distrik Elikobel di malam hari ini. Dan kita menyapa kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Halo, selamat malam Bapak dan Ibu.
2: Selamat malam.
1: Apa kabarnya untuk malam hari ini?
2: Luar biasa baik.
3: Sehat. Baik.

0: pengenalan distrik Sota di Merauke, Papua Selatan. Kepada Pak John, dipersilahkan.
1: Selamat malam, saudara pendengar di mana saja berada. Kami mengucapkan selamat malam dan salam damai sejahtera. Kami bergabung di distrik Sota Oktober 2025 dan hampir setahun ya kita sudah ada di Sota dengan kondisi atau letak distrik Sota di batas negeri Indonesia yang juga ada PLBN sebagai titik nol, gerbang Nusantara pastinya gerbang timur. Hingga saat ini kondisi Sota dalam kami ada di dalam proses beberapa persoalan yang ada di dalam perbincangan ini yang tentunya kami akan dipandu oleh pembawa acara pada malam hari ini dan kami senang sekali bisa ada dalam edisi ini untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan distrik Sota sebagai distrik perbatasan Nusantara. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, sangat luar biasa ya di malam hari ini ya Bapak Kepala Distrik Sota ya, yang tentunya berbatasan langsung dengan negara tetangga PNJ dengan berbagai seluruh kebutuhan tentunya juga akan kita bahas dalam topik malam hari ini yang sangat luar biasa. Dan melangkah dari Bapak Kepala Distrik Sota Pak John, mohon izin bisa bersama dengan kita saat ini Ibu Gabriela Wanijai SIP selaku PLT Kepala Distrik Elikobel di malam hari ini. Mohon dibantu Ibu informasi seputar Distrik Elikobel dan juga biografi singkat Ibu di malam hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam. Shalom.
0: Shalom.
2: Salam berjumpa lagi di RRI Kabupaten Merauke. Terima kasih atas kesempatan dan juga kesempatan yang paling baik di malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul melihat berbagai macam hal yang terjadi di distrik Elikobel sebagai batas perbatasan wilayah yang ada di Kabupaten Merauke. Ada beberapa hal yang mungkin saja nanti sebentar kami akan bahas bersama berkaitan dengan kekurangan yang ada di distrik Elikobel dan juga ada beberapa hal berkaitan dengan perbatasan langsung dengan PNG RI. Saya selaku PLT Kepala Distrik Elikobel bergabung di distrik Elikobel sudah 20 tahun. Sebagai PLT di 2025 diangkat sebagai PLT sampai pada malam hari ini. Mungkin itu saja perkenalan saya di malam hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Gabriela yang telah menyampaikan informasi singkat terkait dengan biografi maupun juga latar belakang dari distrik Elikobel. Iya, pendengar, untuk Anda ya tentunya distrik Elikobel dan juga distrik Sota untuk diketahui bagi Anda dimanapun Anda berada bahwasannya kedua distrik merupakan distrik di Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang tentunya berbatasan langsung dengan negara tetangga Indonesia yakni Papua New Guinea. Ya, jadi kedua distrik tersebut merupakan distrik yang langsung berbatasan dengan negara PNG dan tentunya berlokasi di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Baik, ya selanjutnya pendengar tentunya Anda akan kami ajak ya untuk membahas topik kita di malam hari ini yang sangat luar biasa terkait dengan membangun dari perbatasan Sota dan Elikobel menuju distrik yang maju.

0: Ya, kita awali percakapan bersama ya di malam hari ini dengan persoalan yang tentunya paling mendesak saat ini dirasakan oleh masyarakat Sota maupun Elikobel, dan mengapa persoalan tersebut belum sepenuhnya teratasi di kedua wilayah distrik tersebut. Mungkin boleh dibantu dari Ibu Gabriela dalam informasi hal yang paling mendesak saat ini yang dirasakan oleh masyarakat distrik Elikobel, Bu.
1: Baik, terima kasih. Di distrik Elikobel saat ini yang paling mendesak, persoalan yang paling mendesak khususnya di masyarakat, salah satunya untuk saat ini kami mengalami kebakaran hutan yang sampai saat ini memang belum bisa diatasi. Persoalannya, kadang mereka berpikir bahwa kebakaran ini terjadi karena beberapa pihak. Tetapi karena kondisi dan situasi yang saat ini panas akibat kemarau panjang, akhirnya akibat itu yang membuat sehingga dari mulai, kalau mau dibilang dari Merauke sampai perjalanan Trans Papua ini sampai pada Elikobel dan juga Muting Ulilin, sepanjang jalan itu kebanyakan terjadi kebakaran. Dan memang betul, ya, masyarakat sangat meresahkan itu. Itu pun juga tidak terjadi karena perbuatan atau salah satu ketidaksengajaan oleh seseorang, tapi memang karena situasi dan keadaan yang saat ini kami alami. Di saat ini kami alami dan memang sangat meresahkan masyarakat juga. Akhirnya ada beberapa hal yang memang kami sudah berusaha sebagai pemerintah distrik menyampaikan, walaupun tidak sosialisasi, tapi kami menyampaikan lewat media massa untuk bisa masyarakat antisipasi dalam mengatasi kebakaran hutan, karena memang sangat meresahkan dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, terutama mungkin kebakaran yang dekat kawasan pemukiman perumahan masyarakat, dan juga asap juga mengakibatkan batuk khususnya untuk masyarakat yang mengalami asma.
0: Iya, butuh kesehatannya, Bu.
1: Butuh kesehatan juga itu mempengaruhi dari kebakaran. Dan memang kami saat ini di wilayah Elikobel ada dua perusahaan, perusahaan IJ sama APM. Mereka membantu juga dalam proses sosialisasi terhadap masyarakat dalam menangani kebakaran hutan. Memang saat ini yang kami alami di distrik Elikobel kebakaran hutan. Dan memang itu sangat mendesak sekali dan meresahkan masyarakat juga. Karena memang bukan masyarakat yang lakukan, tapi karena pengaruh kemarau panjang, akhirnya angin yang memang tidak bisa dipungkiri itu bakal apa penyebab
0: kebakarannya
1: dari mana kita kadang tidak bisa pungkir itu.
0: Iya, benar.
1: Iya,
0: di luar kendali ya, Bu.
1: Di luar kendali. Ya, sekali. Jadi kita tidak bisa saling menuduh kebakaran ini asalnya dari mana.
0: Benar ya. Sekali.
1: Jadi memang saat ini yang untuk saling sangat mendesak sekali dan meresahkan itu memang
0: karhutlah
1: kebakaran hutan.
0: Iya, benar ya. Sekali. Iya, memang kalau dilihat dari kondisi wilayah Kabupaten Merauke secara keseluruhan, tapi juga secara khusus di wilayah distrik masing-masing, memang kebanyakan keluhan saat ini ataupun desakan yang dituntut oleh masyarakat adalah kondisi kebakaran hutan dan juga lahan yang tentunya mungkin saja disengaja maupun tidak disengaja. Ya, memang hal ini menjadi hal utama karena sangat berdampak bagi seluruh aktivitas masyarakat ya, Ibu.
1: Iya, siap.
0: Mulai dari kesehatan hingga bagaimana distribusi itu berjalan di wilayah distrik Elikobel maupun juga di wilayah-wilayah lainnya. Iya, pendengar, telah Anda dengarkannya untuk desakan saat ini dari wilayah distrik Elikobel. Kita melangkah ke distrik 1 yang tentunya sangat luar biasa juga ya, yang penuh dengan nuansa elektrikalnya, PLN Sota ya, Distrik Sota. Iya, Pak John mohon izin, mungkin boleh dibantu informasi desakan masyarakat Distrik Sota saat ini yang mungkin dapat disampaikan melalui potret tanpa batas di malam hari ini, Pak.
2: Ya, baik. Terima kasih buat kesempatannya berbicara Distrik Tapal Batas Dinding Timur Indonesia. Menurut pengamatan kami, persoalan dasar yang dihadapi oleh Distrik Sota ini diseirama dengan urat nadinya nih sepanjang Sota, Nokenjerai, Likobel, Muting, dan Ulilun untuk Kabupaten Merauke. Ini ada pengaruh paling mendasar yang membuat sehingga ada sub-sub persoalan yang belum bisa teratasi. Faktornya itu cukup mempengaruhi banyak hal, yaitu soal ikatan suku, suku Kanum dan suku Yainan. Ini dua suku yang hidup di kawasan perbatasan Indonesia Kabupaten Merauke, yang ikatan kekerabatannya tuh cukup kuat antar dua negara. Ini mempengaruhi juga kepada batas-batas tanah adat. Jadi untuk menyelesaikan persoalan adat di Indonesia, di Likobel, Sota, atau Ulilin, Muting, itu pembahasannya tuh harus cerita keturunannya itu sama dengan yang ada di negara tetangga ini. Nah, jadi bagaimana caranya untuk melakukan pemetaan adat antar dua negara ini secara tuntas? Karena kalau kita berbicara tentang pemetaan adat, ini ada hubungannya dengan pembangunan yang dilakukan oleh kementerian dan diturunkan ke dinas-dinas. Ketika pemetaan adat ini tidak selesai, diselesaikan, makanya akan berpengaruh kepada program-program pemerintah yang akan masuk di distrik-distrik ini, distrik perbatasan ini. Karena suku Yainan dan suku Kanum ini adalah dua suku yang hubungan kekeluargaannya terikat langsung dengan negara Papua Nugini. Jadi pengaruh ini mempengaruhi pemetaan adat sehingga klaim antar marga, klaim antar marga ini tidak bisa diselesaikan dari akarnya kalau tidak diundang keluarga yang dari Papua Nugini untuk buat rapat adat besar. Sehingga sub-sub marga atau sebagian marga yang ada di Indonesia saja tidak bisa menyelesaikan batas tanah adat secara sendiri. Harus diundang keluarga yang ada dari Papua Nugini. Dan ini pemerintah daerah, ini kami mewakili masyarakat perbatasan, kami harap kepada pemerintah daerah supaya persoalan ini harus diselesaikan ini. Agar pembangunan-pembangunan, program-program pembangunan yang turun kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga klaim antar marga, contoh kemarin ada program cetak sawah rakyat khusus di Sota, kami lihat di situ hampir saja terjadi perkelahian dan bisa berdampak kepada dendam yang berkepanjangan ke anak cucu. Karena batas tanah adat ini kan peninggalan ya, peninggalan dari generasi pendahulu. Jadi kalau generasi pertengahan ini terjadi kesalahan, ini akan berdampak tidak seirama. Jadi versi dari PNG lain, versi dari Indonesia bisa lain. Berubah. Ya. Kenapa versi dari Indonesia berubah? Karena peluang cetak sawah rakyat Ini ada tali uang, tali asinya.
0: Yeah.
2: Ada nanti kalau ada koperasinya, nanti ada sisa hasil usaha yang nanti dibagi. Jadi peluang-peluang ini membuat marga yang sebenarnya bukan dusunnya tidak tahu cerita akar cerita keturunan, sehingga bisa ada klaim-klaim palsu yang muncul.
0: Benar sekali.
2: Ini akan mempengaruhi ke generasi berikut lagi.
0: Iya.
2: Ini sampai kapan selesai? Untuk mencegah itu kami harap pemerintah daerah tolong ada fasilitasi khusus ikatan kekeluargaan antara kedua negara untuk selesaikan persoalan batas tanah adat, wilayah kawasan Kanum dan Yeinan. Ini dua suku ini hidup tanpa batas pemetaan adat ini. Belum clear. Di Yalikobel mungkin pernah dilakukan oleh DPMK ya.
1: Iya.
2: Tahun berapa? 2 tahun lalu. Tetapi apakah itu sudah clear atau tidak? Ini mungkin nanti Ibu Disri nanti jawab.
0: Siap.
2: Tapi menurut kami secara umum ini dua suku ini ada dalam persoalan pemetaan adat yang cukup penting harus diselesaikan. Iya. Karena ini dua negara yang berbeda.
0: Iya, kecuali kalau dia satu negara
2: satu
0: yang
2: negara
0: sama.
2: Satu negara ya bisa.
0: Walaupun satu negara aja kadang ada yang masih belum menerima. Ya kan? Menerima. Jadi memang betul dua negara ya.
2: Dua negara. Ini izinnya bagaimana? Bagaimana iya, dan tangan masyarakat yang dari sebelah? Bagaimana diatur? Ini kan perlu sentuhan dari pemerintah kabupaten ya. Untuk membantu. Itu yang pertama.
0: Iya.
2: Mungkin yang berikut lagi ada persoalan-persoalan yang mungkin belum selesai itu. Ini masalah NIK ini ada kawin campur antara Indonesia dan PNG. Kawin campurnya ini bukan generasi baru ya, ini sudah dari beberapa generasi pendahulu.
0: Iya, orang tua kita.
2: Iya. Jadi persoalan ini nih, ini dia mengakibatkan karena kita kesulitan dapat nomor NIK, kita tidak dapat BPJS.
0: Ah iya betul.
2: Sehingga kalau ada orang sakit di Yalikobel, orang sakit di Sota, ini mau rujuk ke rumah sakit
0: kabupaten
2: ini ya. Tidak bisa dilayani.
0: Karena tidak ada kejelasan dari NIK-nya.
2: Ini kan orang yang dirujuk betul. Itu kan orang yang sakit parah.
0: Iya benar.
2: Kami kemarin minggu lalu ada 2 yang meninggal. Masyarakat dari sebelah.
0: Terus berduka cita.
2: Iya yang, ya terima kasih. Mereka berobat di Puskesmas Sota karena sudah parah dirujuk ini.
0: Ya, dirujuk ke sini.
2: Dirujuk atas dasar apa nih?
0: Benar sekali. Oh. Iya.
2: Ini siapa yang bertanggung jawab?
0: Iya, betul.
2: Ini yang kami juga harapkan. Persoalan ini sampai sekarang ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena soal surat pindah antar negara. Ini siapa yang menyelesaikan?
0: Iya benar.
2: Kalau memang surat pindah antar negara terlalu tinggi, berarti kami harapkan mungkin ada kebijakan lain atau sentuhan lain, upaya-upaya lain. Mungkin kabupaten terdekat misalnya Daru.
0: Iya.
2: Daru kan di PNG, Daru. Ya. Kita di sini mungkin Merauke.
0: Merauke, iya benar.
2: Antara 2 kabupaten ini coba pikirkan, karena ini masyarakatnya ini kan masalah nyawa ya.
0: Iya benar sekali. Ada setidaknya ada kebijakan khusus.
2: Iya.
0: Benar.
2: Ini kebijakan khususnya ini apa?
0: Iya.
2: Ini mungkin harus ada agreement kah apa kah?
0: Iya,
2: kesepakatan kah? Ini kan harus dibuat supaya nyawa-nyawa ini diselamatkan.
0: Betul.
2: Yang kedua juga pengaruh ke Dapodik.
0: Untuk pendidikan
2: sekolah, ya. Pendidikan. Pengaruh di pendidikan juga masalah Dapodik. Ini penanganan darurat dari dinas pendidikan seperti apa? Sementara mereka kadang titip diri di kerabat untuk dapat apa NIK ya?
0: Dapat NIK.
2: Ya. Untuk Dapodik apa sekolah? Kadang di Sota ada SMP, ada SMK. Jadi kadang mereka titip diri di keluarga, terus mereka bisa lakukan sekolah seperti itu. Ini salah satu persoalan juga yang ini. Akibat dari belum ada pemetaan adat juga mempengaruhi kepada penentuan batas distrik. Penentuan batas kampung.
0: Betul, Pak.
2: Ini kan harus orang-orang tua cerita keturunan dulu.
0: Iya, kita sebagai anak yang masih muda tidak boleh. Iya, betul sekali Pak, setuju.
2: Jadi ini yang menurut kami ini akar-akar persoalan ini yang menurut kami ini harus segera diselesaikan.
0: Iya, benar sekali.
2: Iya. Terus yang berikut masalah cetak sawah rakyat yang ada masuk. Jadi di Sota masyarakat adat mereka open, mereka buka untuk 200 hektar, 100 hektar. Mereka mau coba dengan penanaman. Kalau memang dari dinas pertanian tidak cocok sawah, tanah-tanahnya kan tidak cocok untuk sawah. Mm-hmm. Jadi mungkin perkebunan dan lain-lain. Tetapi di situ, ini sekarang ada dalam tahap pembongkaran. Antara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ini kan, kami ikuti dalam situasi sampai terakhir tadi kami baru rapat hari ini. Itu belum ada penjelasan yang tersosialisasi dengan baik ke ketua-ketua marga. Sehingga mereka dalam posisi sampai hari ini menjadi persoalan yang terkini yang belum juga terpecahkan. Sehingga tadi ada kesepakatan, nanti di minggu depan kami akan undang dinas-dinas terkait untuk hadir. Di situ ada sosialisasi untuk bagaimana di sampaikan dalam bentuk penjelasan sosialisasi kepada masyarakat di sana. Terus satu juga harapan kami juga itu mengenai pembongkaran cetak sawah rakyat di Sota khususnya ini, dan mungkin distrik Kalikobe dan distrik lain juga, itu jangan sampai orientasinya langsung dari dinas kontraktor langsung kepada ketua marga.
0: Setidaknya ada perantara ke distrik ya.
2: Ini kan kita ibarat sebuah rumah ya.
0: Iya benar.
2: Orang babat rumput di belakang rumah. Terus bapak dia bangun, bapak dia bilang anak-anak, mama, baru itu siapa yang babat rumput di belakang rumah tuh?
0: Iya betul.
2: Sebagai itu dia masuk lewat mana?
0: Iya.
2: Nanti ada masalah mungkin dia kena pican botol kah?
0: Iya betul.
2: Atau mungkin dia buka kain dapat potong tabuan atau anjing gigit kah baru? Iya. Nanti kepala keluarga yang tanggung jawab lagi.
0: Iya betul. Padahal tidak tahu nih siapa yang suruh untuk bapak di belakang, betul pak?
2: Itu. Iya mungkin begitu sambil mengalir ya.
0: Siap. Terima kasih Pak John untuk informasi desakan keluarga masyarakat distrik Sota ya, yang telah kami rangkum diantaranya ada terkait dengan persoalan paling mendasar, yakni status ataupun batas wilayah adat dari kedua suku besar yang tentunya mendiami area perbatasan Sota dan juga Penje, ada kalau tidak salah mohon maaf Kanum dan juga Yenan ya Pak. Ya, kemudian di mana persoalan ini menjadi persoalan yang memang sudah sejak lama dan hingga saat ini menjadi persoalan yang diutamakan oleh distrik Sota untuk diperjuangkan terkait dengan status batas wilayah adat. Hal ini juga berkesinambungan dengan tadi disampaikan oleh Pak John bahwa ini terjadi tidak hanya di wilayah distrik Sota ya Pak, tapi juga mohon izin Ibu di wilayah distrik Elikobel sendiri Ibu. Mohon maaf Ibu kalau saya salah, tapi ya saya rangkum seperti itu ya Ibu.
1: Ya, siap.
0: Ya ternyata memang persoalan-persoalan mendasar di wilayah adat ataupun batasan wilayah adat ini menjadi persoalan utama bagi pemerintah distrik dalam menghadapi dan juga menyelesaikan masalah yang dapat dikatakan sudah cukup lama hingga saat ini masih belum menjadi perhatian utama oleh pemerintah pusat ya dalam menghadapi kondisi batas wilayah adat. Adapun juga dari wilayah Sota pendengar terkait dengan nomor induk kewarganegaraan ya atau NIK, di mana dengan persoalan yang pertama tadi terkait dengan batas wilayah mempengaruhi status dari masyarakat kedua suku besar tersebut, yakni Kanu maupun juga Yenan yang mendiami perbatasan PNG dan Indonesia. Dan ini juga menjadi desakan masyarakat yang tentunya menjadi prihatin utama oleh kedua kepala distrik dalam menyikapi data pribadi ataupun juga menyikapi status dari masyarakat di kedua suku tersebut. Dan yang terakhir tentunya juga telah disampaikan oleh Pak John bahwasannya program cetak sawah yang diturunkan dari program PSN tentunya sangat diterima oleh masyarakat Sota sendiri dengan memfasilitasi kesediaan luas tanah 100 hingga 200 hektar ya Pak. Ya, dengan tentunya saat ini masih dalam tahap percobaan. Ya, percobaan di sini pendengar maksud dari Pak John adalah apakah cocok untuk ditanamkan sawah? Jika memang tidak, maka akan dialihkan oleh perkebunan dan lain sebagainya ya Pak. Mohon izin. Iya. Baik, kita kembali tadi ke topik mendasar dari wilayah distrik Sota, yakni adalah batas wilayah adat. Kalau tadi Anda pendengar Persatuan RRI Merauke dimanapun Anda berada, Anda sudah dengarkan dari persoalan distrik Sota. Kita dengarkan kembali untuk wilayah distrik Elikobel sendiri dalam menanggapi maupun merespon desakan ataupun juga persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah distrik Elikobel untuk wilayah suku yang membatasi yang tahu atau yang tinggal di wilayah perbatasan tersebut, Ibu. Mungkin boleh dibantu Ibu informasi selengkapnya terkait dengan batasan wilayah untuk beberapa suku. Mohon izin saya kurang tahu ada berapa suku di distrik Elikobel, jadi nanti boleh dibantu Ibu informasi selengkapnya. Ya, kepada Ibu Gabriela dipersilakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Berkaitan dengan batas wilayah Indonesia dan PNG, khususnya di distrik Elikobel. Di distrik Elikobel kita ada terdiri dari 12 kampung.
0: Ya.
1: Kampung Trans 9 dan kampung lokal ada 3. Yang ada di kampung lokal ada beberapa saudara-saudara kita yang sudah bergabung di distrik Elikobel, khususnya di 3 kampung lokal dari PNG RI. Saat ini memang yang terjadi di distrik Elikobel itu masih ada hubungan keluarga seperti yang tadi
0: disampaikan sama Pak Jo,
1: disampaikan hubungan keluarga yang memang ada hubungan keterikatan antara dari orang-orang tua ya, mungkin dari aliran persaudaraan. Jadi mereka setelah datang ke Indonesia terus bergabung di kawasan distrik Elikobel, bergabunglah di kampung itu. Mungkin setelah kami sebagai orang keluarga juga merasa bahwa kami tidak bisa langsung untuk ditolak, menolak untuk keluarga itu datang ke Indonesia. Tetapi seperti yang disampaikan tadi Pak Distrik, kami Indonesia juga pasti punya aturan. Dan di sana juga mereka punya aturan di Papua Nugini. Bahkan ada beberapa masyarakat yang dari Papua Nugini yang sudah tinggal karena mereka udah punya keluarga ya, mungkin perkawinannya dari Papua Nugini sudah dengan orang Indonesia. Khususnya di distrik Elikobel ada 3 kampung itu yang sudah menikah dengan orang dari Indonesia, khususnya di distrik Elikobel. Sampai saat ini memang kendalanya juga untuk pembuatan kartu keluarga. Karena pastinya pada saat mau pecah kakak pasti dibutuhkan kartu keluarga orang tua dari seorang perempuan dan suami. Seorang laki-laki yang mau keluar dari kartu keluarganya orang tua masing-masing. Cuma sampai saat sekarang ini entah mereka sendiri langsung datang ke capil, karena sampai saat ini ada beberapa warga juga yang kendala soal kartu keluarga. Cuma mereka mungkin sampai saat ini, saya pada saat PLT, waktu menjabat PLT, belum temukan ada warga yang datang untuk mengurus kartu keluarga. Tapi untuk saat ini mereka sudah punya kartu keluarga, sudah punya kakak sendiri, dan ada beberapa saudara juga yang datang dari PNG, sudah tinggal di Bupul, sudah domisili juga di Bupul. Cuma itulah saya berpikir bahwa yang punya tanggung jawab seperti yang tadi Pak Distrik sampaikan, yang punya tanggung jawab sepenuhnya untuk bisa mengatasi persoalan ini, kira-kira siapa dan yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Masalahnya kami distrik paling, ya namanya kami, saya sendiri tidak bisa langsung mengambil keputusan untuk bagaimana untuk mengatasi persoalan ini. Karena kalau dipikir-pikir, ya kami masih ada hubungan keluarga dengan sanak saudara yang dari PNG. Ya kami tidak bisa langsung secara manusia mengusir atau tidak terima di kampung ini. Cuman kan karena ada hubungan keluarga, hubungan darah dari tete nenek moyang, ya akhirnya udah tinggal udah di salah satu kampung gitu. Nah, terus ada kemarin ada terjadi salah satu kakak juga yang terjadi, mereka dari sudah lama pertama tinggalnya di Bupul, terus pulangnya ke, karena istrinya sakit, jadi pulangnya ke PNG. Setelah meninggal di sana, dari PNG mereka ada aturannya di sana. Mereka tidak terima untuk jenazah itu dikebumikan di PNG. Jadi, oh kalau kita sudah pindah begini tidak bisa kita terima di PNG, itu aturannya di sana katanya. Jadi jenazahnya dikembalikan ke Bupul lagi untuk dikebumikan. Jadi saya berpikir bahwa di sana saja mereka sudah ada aturan seperti itu. Kenapa kita Indonesia kapan? Ya harus punya aturan juga, yang memang bukan karena kita tidak suka, tapi kan kita sudah saling apa namanya ada hubungan keterkaitan.
0: Ya.
1: Ya harus ada aturan yang memang
0: bisa menegaskan.
1: Menegaskan.
0: Benar sekali.
1: Ya. Karena saya lihat di hal seperti itu yang terjadi, mereka memang tidak terima sama sekali untuk jenazah itu dikebumikan di
0: wilayahnya,
1: wilayah PNG sana. Karena memang mereka sudah tahu keluarga ini sudah keluar dari PNG sudah lama. Cuma pergi ke sana lantaran karena sakit. Jadi kalaupun meninggal tidak boleh dikebumikan di sana. Harus dikembalikan ke wilayah Elikobel, di tempat tinggal yang mereka sudah pindah. Saya berpikir memang itu aturan mereka di sana. Terus kami pun memang bukan karena benci, bukan karena tidak suka, karena memang ada hubungan keluarga, keterdekatan dari itu nenek moyang. Ya pasti tidak mungkin lah kita suruh harus kesini. Yang penting mungkin ada aturan yang memang mungkin seperti yang di sini, mungkin 6 bulan sudah tinggal di kampung itu ya mungkin wajib untuk menjadi masuk di kakak di situ.
0: Kakak, ya, iya. Wilayah Indonesia ya Bu.
1: Betul.
0: Benar sekali.
1: Dan juga mungkin berkaitan dengan batas wilayah PNG sama Indonesia, khususnya Elikobel, memang kita batas wilayah yang paling dekat sekali itu yang di distrik Elikobel, terus juga di distrik Ulilin yang salah satunya di Kampung Baidu. Ya, itu berdekatan sekali dengan PNG Boset, terus dengan di Elikobel itu jaraknya paling dekat dari Kuel. Sebelum Kampung Kuel itu ada menuju ke patok perbatasan PNG dan Indonesia. Dan memang selama ini mereka kalau dari sana kebanyakan mereka lewat bus stop. Sekarang tuh saat ini. Dulunya memang dekat sekali jangkauan dari Papua Nugini ke Indonesia, khususnya Elikobel. Mereka jalan kaki, jalannya lewat bisa lewat Kuel, perbatasan sebelum Kuel, dan juga lewat Bupul 12. Cuma sampai saat sekarang ini kayaknya agak jarang juga untuk mereka kunjungi ke Elikobel dengan Ulilin. Sama Ulilin ini yang lewat Bupul 12.
0: Iya.
1: Kebanyakan ke Sota. Kebanyakan batas-batasnya ke Sota. Tapi ada beberapa juga yang kadang mungkin mau kunjungi keluarganya yang sudah menikah dengan orang Indonesia. Kadang mereka datang juga tapi langsung bawa border pass ya, langsung menghadap ke imigrasi, khususnya kebanyakan ada imigrasi di Elikobel. Langsung ke situ di tunjukkan border passnya untuk berapa hari mereka di Indonesia, setelah itu pulang langsung laporkan ke imigrasi setempat. Itu begitu saja deh.
0: Baik, terima kasih Bu Gabriela ya untuk informasi lengkap dari wilayah distrik Elikobel sendiri ya di malam hari ini. Memang telah disampaikan ya oleh Bapak dan juga Ibu distrik dari kedua distrik yang berbatasan langsung, pendengar, bahwasanya memang menjadi hal yang mendasar dalam persoalan distrik, yakni adalah status dari kedua ataupun beberapa suku yang mendiami perbatasan langsung. Ya, melangkah dari bagaimana mengetahui desakan ataupun juga persoalan yang sedang dihadapi oleh kedua distrik, Anda tentunya juga akan dengarkan bagaimana proses pembangunan infrastruktur serta bagaimana pemerintah distrik untuk memastikan masyarakat dapat menjamin ataupun memfasilitasi infrastruktur yang diutamakan di setiap distrik masing-masing. Tentunya setiap distrik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya Ibu ya dan Bapak ya. Mungkin distrik Sota di pariwisata maupun distrik Elikobel di pendidikan dan lain sebagainya kan itu merupakan kebutuhan masing-masing distrik. Bagaimana dengan pembangunan infrastruktur dan juga pemerintah distrik Sota maupun distrik Elikobel dalam memastikan infrastruktur tersebut dapat dirasakan dan dipakai tentunya ya bagi kedua distrik yang tentunya bisa dikatakan cukup jauh dari akses pemerintah daerah di daerah kota ya Pak. Mungkin boleh dibantu yuk untuk Ibu Gabriela Bu dari distrik Elikobel Bu. Elikobel Bu, mohon maaf.
1: Ya, balik siap. Untuk pembangunan di distrik Elikobel untuk khususnya infrastruktur, kalau untuk saat ini istilahnya sudah memadai. Kalau dilihat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di distrik Elikobel untuk infrastruktur sudah memadai untuk saat ini. Dan juga sangat dirasakan masyarakat, khususnya selama ini kan mungkin jalan dan juga jembatan, tapi untuk sementara, untuk saat ini sudah memadai dan masyarakat sudah merasakan kenyamanan untuk jalan. Khususnya infrastruktur dan juga perumahan, sebagai daerah perbatasan, pemerintah juga membantu salah satunya pembangunan rumah yang dibantukan oleh daerah perbatasan khususnya distrik Elikobel yang ada di 3 kampung lokal, mulai dari pembuatan rumah dari perbatasannya, rumah dan juga dilengkapi dengan fasilitasi sumur dan juga sanyo untuk kelengkapan bantuan yang diberikan dari perbatasan pusat, khususnya untuk daerah perbatasan di distrik Elikobel untuk kampung lokal. Dan juga kebutuhan transportasi untuk saat ini sudah memadai, berjalan dengan lancar, dan juga selain transportasi darat, kami juga dibantu dengan bis, juga distrik Elikobel dan juga Ulilin, yang saat ini memang masyarakat sangat merasakan istilahnya
0: fasilitas yang disediakan,
1: fasilitasi bisa dijangkau, dan juga memang ada mobil-mobil online juga yang kadang saat ini mereka dipakai, cuma kembali ke masyarakat. Kalau memang mungkin masyarakat itu dia sangat butuhkan untuk arus cepat, karena sekarang pasti kalau pakai bis kan pasti turunnya di simpang jalan, harus masuk lagi ke lokasi. Jadi kadang masyarakat ada yang memilih ikut mobil online biar langsung sampainya di rumah.
0: Depan rumah,
1: kalau masuk ke lokasi.
0: Menghemat waktu lah.
1: Iya, tapi ada beberapa masyarakat juga yang memilih lewat ikut bis karena memang mempengaruhi ke ekonomi keuangan. Iya, kalau untuk mobil transportasi yang kecil kan satu orang 200, bahkan kalau masuk ke lokasi 300. Iya. Tapi kalau kembali ke pribadi mungkin pengaruh ke ekonomi ya, keuangan ya, lebih ikut bis aja bayar 100.000 karena langsung dari pemerintah.
0: Benar sekali Bu.
1: Iya. Mengenai kalau untuk listrik di distrik Elikobel kami masih merasakan kendala sedikit karena kami belum bisa bilang bahwa sudah maksimal 100% karena kami kadang mengalami pemadaman karena kami konfirmasi ke PLN yang di Bupul 11. Untuk sementara mesinnya tidak mampu untuk menampung
0: semua secara keseluruhan,
1: iya. Ya. Jadi itu yang menjadi kendala, kapasitasnya untuk menampung semua akses jaringan atau strom itu mungkin tidak cukup. Jadi mesinnya cuma satu. Jadi kalau bisa mungkin kami minta untuk
0: iya, untuk semuanya ya, Bu.
1: Iya, untuk bisa mempengaruhi kita punya apa kenyamanan dan juga
0: kebutuhan aktivitas sehari-hari
1: untuk keseharian masyarakat, apalagi kami berpikir bahwa ya pasti sudah ada kemajuan lah, ini sudah provinsi.
0: Betul.
1: Harusnya ada kemajuan.
0: Iya.
1: Juga mempengaruhi orang-orang yang istilahnya yang punya usaha-usaha. Kadang kalau tiba-tiba lampu mati mempengaruhi alat-alat mereka yang untuk jualan seperti freezer apa begitu, mempengaruhi juga kerusakan apa itu karena lampu. Tapi kadang mereka diinformasikan nanti ada giliran pemadaman. Saya bilang ini giliran pemadaman, jadi kita masih pakai kayak di Kota Merauke. Tapi untuk sementara sudah, istilahnya sudah membadai, tapi itu masih ada kendala sedikit soal listrik. Iya. Berkaitan dengan telekomunikasi untuk saat ini itu mempengaruhi sekali. Jadi kalau lampunya mati, jadi kadang jaringannya juga hilang. Yang kami alami di distrik.
0: Apalagi kan sekarang ini era-era digital ya, Bu.
1: Iya,
0: jadi butuh listrik sekali memang.
1: Iya, jadi yang harus ini kalau jaringannya hilang, jadi kita harus cari lagi ke jaringan yang pakai apa namanya, jaringan mau dibilang apa, wifi kah, tapi itu lari ke polsek, lari ke apa begitu kalau lagi mendadak arus informasi yang perlu masyarakat mungkin perlu sekali atau mendesak.
0: Benar sekali ya, Bu.
1: Jadi jaringannya tuh mempengaruhi ke juga ke lampu. Kalau lampunya mati berarti jaringannya
0: berarti
1: juga mati.
0: Gelap semua.
1: Iya.
0: Iya, istilahnya seperti itu ya, Bu.
1: Baik. Jadi kami masih ada kendala soal itu, listrik sama komunikasi mempengaruhi juga sama ini. Kalau infrastruktur sudah memadai dan juga kebutuhan infrastruktur untuk sementara di distrik Helikobel istilahnya saat ini kami lihat sudah memadai. Mungkin itu saja saya kembalikan.
0: Iya, baik. Memang sangat luar biasa ya. Tentunya yang telah disampaikan oleh Ibu tadi bahwa poin terakhir, listrik dan juga telekomunikasi merupakan hal paling mendasar ya untuk kebutuhan setiap distrik, apalagi di wilayah perbatasannya. Tentunya jangkauannya cukup bisa dikatakan jauh ya, Bu, dari wilayah kota. Ya, kalau pendengar Anda dengarkan tadi ya, dari sudut kebutuhan wilayah distrik Helikobel, Anda juga akan dengarkan bagaimana infrastruktur tentunya dan juga pemerintah distrik Sota dalam memastikan masyarakat di kampung-kampungnya tentunya jauh untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur yang tentunya hadir dalam wilayah distrik Sota. Tentunya Anda akan bersamain dengan Pak John. Kepada Pak John, disilakan, Pak.
2: Iya, baik. Kami memang Sota, Helikobel, ini Jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua, jadi perawatannya mungkin rutin ya. Kita perawatan rutin. Di Sota ada 5 kampung. Di situ ya akses jalan, infrastruktur khususnya jalan ini, ya ke Turai dan Rambu, Trans Papua juga. Tinggal belok kiri sedikit saja. Jadi tidak ini ya, jalan aman. Jalan ke Rawabiru dan yang Gandir juga baik. Cuma ada kolam-kolam sedikit saja. Kolam kecil. Jalan ada rusak sedikit-sedikit saja. Terus pada umumnya khusus infrastruktur jalan baik. Untuk distrik batas ini seperti Serambi. Seperti Serambi sebuah rumah atau halaman rumah, ada gerbang di situ, teras ya, teras depan. Jadi wajah negaranya itu ini memang menjadi perhatian sehingga kami lihat seperti kampung Erambu dan Torai ini, kampung Erambu dan Torai itu lampu belum 24 jam. Lampu belum 24 jam itu sudah cukup lama. Menurut apa yang kami dengar dari distrik-distrik sebelumnya, ini sudah diusulkan berulang kali di Musrembang, tapi belum ada jawabannya sampai sekarang, belum terrealisasi. Lampu di Rawabiru juga infrastruktur lampu listrik juga belum jaringan telekomunikasi. Mm-hmm. Rawabiru baik, yeah. Yang Gandur masih tersendat. Kami sudah menyurat bahkan komunikasi lisan ke Kominfo, sudah ada perbaikan beberapa waktu yang lalu, cuma sering ada tersendat. Kalau Torai memang siang hari infrastruktur telekomunikasi tidak bisa digunakan kalau Torai. Erambu bisa, cuma Erambu dan Torai listrik yang belum 24 jam. Untuk ya akses jalan sudah, transportasi ya, listrik, telekomunikasi. Untuk ada beberapa sekolah dan penambahan ruang kelas dan yang lain, khusus infrastruktur juga masih perlu penambahan. Terakhir, untuk Kampung Rawabiru ada satu RT3 dari Kampung Rawabiru itu letaknya jauh dari kampung. Itu akses ke sana dengan ketinting itu 2-3 jam. Dusun Yakiu belum ada lampu juga. Dua minggu yang lalu Bupati ada memberikan bantuan solar cell untuk lampu, cuma kapasitasnya kecil, keluhan dari masyarakat. Mesin yang agak besar supaya mereka punya hasil-hasil ikan, hasil buruan itu bisa diawetkan atau dinginkan. Butuhkan listrik yang ya mungkin mesin diesel yang agak besar itu untuk penerangan juga. Memang kalau masalah transportasi, karena ini danau atau Rawabiru ini kan memberikan sumbangsi air minum ke Merauke, jadi yeah, tidak bisa pakai speed atau
1: kalau tidak ada iya, air di Rawabiru berarti Merauke juga.
2: Jadi salah satunya harus ketinting saja, tidak bisa menggunakan mesin gantung ya. Ya karena ketinting mesinnya dalam perahu, hanya baling-baling saja yang pukul air ya.
1: Yeah.
2: Kalau Johnson itu kan harus taruh ke bawah, jadi bisa tercemar. Ya Merauke ya bisa minum air rasa bensin. Iya, mungkin itu gambaran dari distrik Sota dan juga ada PLBN di sana.
3: Iya.
2: Juga jadi mungkin di situ ya mungkin ada taman-taman wisata yang bisa, karena kalau orang ke PLBN Sota pergi apa yang menarik di sana? Ah, ini menjadi apa?
3: Tantangan juga ya.
2: Tantangan juga untuk pemerintah. Bagaimana ini? Kita atur deh bagaimana.
3: Iya.
2: Orang sampai Merauke dari mana-mana, tapi kalau belum menjak Sota lagi,
1: iya,
2: mungkin memen ke PLBN, tapi jalan, lihat itu. Ini apa yang menarik ini? Mungkin,
1: iya, iya.
2: Iya, ini menjadi tantangan.
3: Tantangan tersendiri iya, sebagai kepala distrik untuk meningkatkan ini ya.
2: Iya, okay. Di saat disinggung begini mungkin menjadi tantangan bersama begitu.
3: Iya,
1: dipikirkan bersama.
3: Tantangannya bersama ya.
2: Iya, mungkin demikian.
3: Baik.
0: Siap. Terima kasih untuk informasinya ya untuk Ibu Gabriela dan juga Pak John terkait dengan pembangunan infrastruktur dan bagaimana pemerintah distrik khususnya untuk memastikan masyarakat. Ya, selanjutnya ya Mbak untuk Pak John dan juga Bu Gabriela, mohon maaf. Ya. Dalam menjabat sebagai kepala distrik tentunya telah disampaikan dan juga telah disinggung oleh Pak John dan ditanggapi oleh Bu Gabriela merupakan ada tantangan tersendiri dalam menjabat sebagai kepala distrik. Namun dapat dilihat di wilayah perbatasannya tentunya setiap wilayah entah kampung maupun distrik dan juga kabupaten provinsi pasti memiliki suatu potensi yang unggul di wilayah masing-masing. Ya, wilayah perbatasan distrik Elikobel dan juga distrik Sota saya yakin dan percaya memiliki potensinya masing-masing. Namun dapat kita lihat potensi utama yang tentunya ingin didobrak oleh setiap distrik pastinya adalah ekonomi. Ya, apakah apa langkah konkret pemerintah distrik agar masyarakat di distrik Sota dan juga Elikobel tidak hanya menjadi ya seperti kita lihat menjadi penonton ataupun penikmat ya dari penggerakan ekonomi tetapi menjadi pelaku utama ataupun pelaku usaha ekonomi tersebut di kedua wilayah distrik Sota maupun juga distrik Elikobel. Mungkin boleh dibantu Pak John di distrik Sota bagaimana potensi ekonomi yang tentunya cukup besar di wilayah distrik Sota tersebut seperti yang tadi Bapak bilangnya selain PLBN Sota ya mungkin ekonomi ya lainnya yang dapat digerakkan oleh Bapak sebagai kepala distrik Pak. Silakan Pak.
2: Baik. Ya, soal ekonomi menurut kami PLBN satu-satunya mungkin pintu masuk dari salah satu pintu masuk melalui jalur tradisional lewat PLBN. Di sini juga banyak hasil-hasil yang dibawa dari sebelah karena pemerintah keluarga di kampung-kampung PNG ini mereka sering bawa masuk ini tanduk rusa mungkin bawa semua hasil dari sana. Ketika bawa masuk ke Sota di PLBN itu ada lapak-lapak, ada kios-kios yang dibuat. Tetapi kondisi terakhir hari ini kios-kios itu cuma 3 yang berjalan. Ya, 3, kadang 2 yang berjalan. Sedangkan yang lain ditutup. Jadi keluarga yang datang bawa hasil ini, mereka langsung ke dalam. Masuk ke dalam. Dan perputaran ekonomi menurut kami yang kami ikuti, di situ lapak-lapak yang ada di PLBN itu belum berjalan. Belum berjalan karena banyak faktor. Yang pertama, letak PLBN, kalau orang ke PLBN Sota, itu tujuan utama dibuat kios-kios di sekitar PLBN supaya perputaran ekonomi. Dari PNG datang, dari Indonesia ke sana. Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan rancangan yang dibuat. Menurut kami beberapa diskusi dengan CIKS di PLBN, di situ ada beberapa hal waktu duduk dengan pemilik kios bapak dan mama-mama di sana, mereka yang pertama mereka sampaikan itu letaknya itu orang dari arah kota datang, mobil langsung di tempat parkir, kiosnya di belakang.
0: Jadi kayak melewati ya Pak?
2: Lewat.
0: Iya betul, jadi kayak ya sudah kita parkir langsung masuk aja ke tempat wisata ya Pak.
2: Iya
0: betul sekali, memang mereka, posisinya yang kurang tepat.
2: Foto di titik nol, masuk ke Garuda di belakang foto,
0: ya.
2: Kembali langsung naik mobil.
0: Iya betul, tanpa singgah.
2: Tanpa singgah.
0: Iya benar Pak.
2: Ya, terus yang berikut, karena iramanya seperti itu, jarang ada pemasukan dan ini, akhirnya mereka beberapa kali sudah diberikan modal dari Perindakop dan ini. Tapi ketika berjalannya waktu, karena lokasi yang seperti itu, lama-kelamaan juga
0: menurun.
2: Tidak ada perputaran. Kan expire kan, jadi pasti. Yang sudah ada data dalam bantuan Perindakop kan tahun depan tidak dapat jatah orang lain kan begitu. Atau teknisnya mungkin ada saya kami sempat komunikasi cek lagi ke Perindakop, mereka sampaikan ini untuk apa, monitoring kah? Ah, ini SPPD juga tidak ada karena ada pemangkasan anggaran dan lain-lain. Sehingga dinas juga melakukan monitor, lakukan pendampingan, tapi ini pemangkasan anggaran ya.
3: Akhirnya berdampak ke pemangkasan anggaran ya Pak.
2: Akhirnya tidak ada perjalanan dinas untuk ada pendampingan, ada ini. Ya. Sehingga ibarat anak kecil yang baru lahir, dia kan tidak bisa langsung jalan ya.
3: Iya betul, ada tahapannya.
2: Iya tahapan. Nah, kecuali kalau ya orang Dayeng mungkin ya, orang Bugis, orang yang ya mereka hidup dari san sononya, orang Jawa tanam padi dan lain-lain. Tapi kami Sumeramu, kita sudah terbiasa ke kali dapat ikan. Ini kita perlu ada pendampingan ini.
3: Iya betul.
2: Iya, pendampingan ini sangat sangat apa, perlu ada. Jadi ini yang mendasar sehingga pengaruh kecil yang ada di PLBN ini kami tarik dalam konsep besar. Pengaruh kawasan perbatasan dalam perekonomian. Ini hal yang sangat berpengaruh nih adalah kami ketika cek bantuan minyak kayu putih. Ini karena tidak ada pendampingan, mereka cari yang gampang dapat, tebang. Tebang pohon.
3: Iya, iya, secara singkat ya.
2: Akhirnya kenapa pendampingan tidak ada? Karena tadi pemangkasan anggaran, tidak ada perjalanan dinas.
3: Iya, betul.
2: Ini lagi mempengaruhi. Sudah diberikan roda 3. Sudah diberikan mesin pabrik apa? Sagu kan?
1: Iya,
3: iya.
2: Tapi pendampingan tidak ada.
3: Iya, betul. Sosialisasi juga tidak.
2: Sosialisasi ada. Tidak ada, pendampingan yang berkesinambungan ya. Itu tidak ada. Bagaimana manajemen dan administrasi pembukuan ini tidak ada, sehingga dia langsung ini lagi hilang.
3: Ya, benar.
2: Nanti bupati baru dengan program kebijakan baru lagi baru. Sama begitu terus ini ya.
3: Jadi seperti tidak ada kepastian sebenarnya ya Pak untuk perekonomian ya.
2: Iya, ini yang terjadi, sehingga minta maaf kami mungkin tarik lagi dalam kapasitas yang lebih luas, bahwa ini menurut kami secara pribadi, bahwa khusus untuk kampung-kampung lokal yang ada di tanah Papua, khususnya kami di Sota, Merauke dan Papua, ini harus ada diikutkan regulasi mengikuti apa indeks desa. Jadi di dalam data indeks desa membangun ini kan ada 5 kategori ya. Kampung sangat tertinggal, kampung tertinggal, kampung berkembang, kampung maju, dan kampung mandiri. Kalau sudah mandiri berarti dia tidak, dana kampung tidak ada juga, tidak jadi masalah.
3: Karena dia sudah bisa perputaran
2: sendiri. Iya, dia perputaran, bumkamnya besar. Ya, dan benar. Ini. Jadi untuk menuju kepada kemandirian, mulai dari 5 kategori ini harus dosisnya berbeda.
3: Iya.
2: Tidak bisa 5 pasien ditangani dengan 1 dosis.
3: Iya, betul. Padahal sebenarnya kebutuhan dosisnya berbeda-beda.
2: Berbeda.
3: Iya,
2: betul. Negara hari ini harus tarik garis sesuai dengan penyakit yang ada di kategori kampung. Kalau memang itu kampung sangat tertinggal, ya dosisnya harus disesuaikan lewat, minta maaf kalau salah bagi setiap pendengar yang ada di mana. Jadi kami alami, masyarakat kami lihat bahwa kategori kampung sangat tertinggal, dosisnya tidak sama dengan kampung tertinggal. Apalagi kampung berkembang, kampung maju, dan mandiri. Harus dosisnya berbeda. Maksud kami begini, dosis berbeda artinya di situ negara harus keluarkan, minta maaf kami sebut negara, saya nanti diterjemahkan masing-masing posisi, negara harus berani mengeluarkan satu seperti sambungan pipa yang mengirimkan sebuah aliran atau listrik ya, instalasi. ini harus mengalirkan sebuah aliran sesuai dengan ritme kondisi kampung.
3: Iya betul.
2: Sehingga regulasinya tuh harus disesuaikan.
3: Iya benar sekali.
2: Karena uang mengikuti regulasi.
3: Iya betul.
2: Iya. Kalau regulasi untuk kampung sangat tertinggal, regulasinya bagaimana? Untuk kampung tertinggal, regulasinya bagaimana? Untuk sehingga waktu pemeriksaan inspektorat, dia tidak menilai sesuai dengan satu dosis itu.
3: Iya betul, dia harus menyesuaikan.
2: Menyesuaikan. Kalau tidak kampung-kampung lokal ini kepala kampung semua masuk penjara nanti.

0: di peradaban ini dia baru turun saja ke generasi 2-3 generasi ini. Dengan situasi nilai-nilai ini diperhadapkan dengan sistem normal yang harus dipaksakan ini. Kita menyesuaikan dengan sistem, satu sistem saja yang normal yang sedang berjalan. Dan terakhir menurut kami, sistem normal yang sedang berjalan ini yang mampu menjalankan minimal dia sampai di kampung berkembang. Kampung maju itu juga dia masih bisa menyesuaikan. Apalagi kampung mandiri dia bisa. Sistem yang ada sedang berlangsung, koperasi koperasi merah putih, cetak sawah rakyat, terus ini nih kampung sangat tertinggal tidak bisa. Kampung tertinggal tidak bisa, mereka masih ada di ICU atau ada tidur di rumah sakit, mau paksa dong kerja. Iya, mungkin dari kami begitu.
1: Iya, iya. Baik, terima kasih ya untuk Pak John ya, sangat luar biasa. Ya, peringkat persatu RRI Merauke tentunya telah disampaikan oleh Pak John ya terkait dengan indeks desa membangun. Informasi untuk Anda sekilas. Indeks Desa Membangun tentunya rilisan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendesa PDTT. Tingkat kemajuan status desa atau kampung di Indonesia dibagi dengan 5 kategori klasifikasi pendengar persatu RRI Merauke dimanapun Anda berada. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak John, terdapat 5 ya kategori indeks di saat ini yang dikeluarkan oleh Kemendesa PDTT, yakni yang pertama ada Kampung Mandiri atau Sembada, kembali Kampung Maju Prasembada, kemudian Kampung Berkembang yakni Madya, dan juga Kampung Tertinggal Pramadya. Dan terakhir ada kampung sangat tertinggal. Dan tentunya menjadi harapan utama dari Bapak John selaku kepala distrik dalam menanggapi ataupun mengupayakan fasilitasi kebutuhan dari masyarakat kota, yakni dengan pengelolaan ataupun kebutuhan di status indeks desa membangun pada peringkat ketiga, yakni kampung berkembang atau Madya ya Pak, untuk wilayah kota atau distrik kota di Merauke. Dan ya, setelah mengenal terkait dengan bagaimana ya di distrik Sota, Anda juga akan mendengarkan dari perkembangan ataupun potensi ekonomi yang ada di wilayah distrik Elikobel sendiri. Tentunya bersama dengan Ibu Gabriela di malam hari ini dalam menanggapi ataupun memfasilitasi kebutuhan potensi ekonomi besar. Kepada Ibu disilakan Bu.
2: Baik, terima kasih atas waktunya lagi. Iya. Perkembangan ekonomi yang ada di distrik Elikobel yang saat ini kami melihat yang ada di distrik Elikobel untuk karena Elikobel kami itu di sana ada kebanyakan daratan daerah daratan tinggi, jadi kebanyakan masyarakat mereka menanam tanaman jangka panjang. Tanaman jangka panjang yang ada di sana, contohnya seperti rambutan, durian, dan juga kelengkeng, dan juga kebutuhan sehari-hari seperti rica, sayur-sayuran. Ya, untuk saat ini memang untuk sementara memang karena mungkin karena pengaruh kemarau panjang, jadi buah-buahnya juga untuk saat ini agak sedikit tidak memuaskan karena pengaruh kemarau panjang. Tapi biasanya saat ini yang terjadi di distrik Elikobel kebanyakan tanaman jangka panjang itu mereka kalau dilihat sampai saat sekarang ini mereka kewalahan dengan harga jual seperti rambutan dan juga buah-buah yang lain. Mereka berpikir bahwa dari ongkosnya saja bahwa turun dari distrik Elikobel ke Merauke, terus harganya saja tidak sesuai dengan apa yang mereka mungkin keluarkan dari biaya transportasi, terus bawa turun ke Merauke. Mereka berpikir mendingan tidak usah bawa turun karena harganya tidak sesuai dengan transportasi. Terus kebanyakan di sana mereka masyarakat juga lebih banyak mereka kebanyakan besar sebagian besar

0: Ya, mereka kerjanya di perusahaan, perusahaan kelapa sawit. Ada juga masyarakat yang tidak kerja di perusahaan tapi berkebun.
1: Ya.
0: Berkebun untuk kehidupan sehari-hari lah, bisa mencukupi ekonomi kebutuhan sehari-hari, semacam sayur, menanam sayur dan juga lain-lain. Terutama kalau di kampung lokal, kebanyakan mereka berburu, berburu menjual daging, juga ikan, yang untuk membantu untuk ekonomi setiap hari. Tapi kebagian, sebagian besar memang masyarakat kerjanya di perusahaan. Dan juga untuk pelaku ekonomi yang ada di daerah Eli Kobel, kalau untuk trans, ada beberapa kampung yang mereka sudah melakukan pembuatan kolam ikan yang dibantu juga dari pertanian, dari perikanan, untuk bantuan bibit ikan. Dan saat ini memang ada beberapa warga yang sudah berhasil dalam usaha itu dan sudah berhasil sampai pemasaran. Bahkan ikannya sudah dijual belikan di sekitaran distrik Eli Kobel yang ada di Kampung Gerisar, salah satunya, sama Kampung Fajar, yang masyarakatnya sudah, ikannya sudah bisa dijual belikan dari hasil bantuan bibit ikan itu yang dari perikanan. Dan juga untuk di kampung lokal, sama seperti yang tadi Pak Distrik sampaikan, bahwa dari Perindakop juga mereka sudah bantu semacam bantuan yang ada di distrik Eli Kobel, khususnya di Kampung Bupol itu pembuatan tepung sagu. Itu dari 2000, kalau tidak salah 2013.
1: Cukup lama ya, Bu?
0: 2024 itu sudah ada bantuan yang di salurkan ke kampung lokal, khususnya Kampung Bupul sama Kampung Kuel kalau tidak salah. Itu pembuatan tepung sagu yang saat ini memang seperti yang tadi Pak Distrik sampaikan, ada dua bantuan itu, yang salah satunya ada yang pertama itu bantuan mesin parut sagu yang secara tradisional. Cuman itu yang seperti yang tadi Pak Distrik sampaikan, memang tahapan itu mereka sudah laksanakan di kampung, malah sudah berjalan juga, dikasih modal. Cuma itu yang tadi sampaikan, mungkin kurang administrasi dalam pengaturan keuangan dan juga administrasi, pengaturan secara administrasinya masih kurang, sehingga untuk saat ini memang sudah tidak berjalan lancar lagi. Dan juga mungkin mempengaruhi seperti yang tadi Pak Distrik sampaikan, pengawasan dan juga dorongan dari dinas-dinas terkait untuk bisa dilihat perkembangannya itu. Kalau bisa setelah dikasih bantuan, mungkin kalau untuk pengolahannya bisa, tapi ya, mungkin administrasinya yang memang ya minta maaf, mungkin kembali lagi ke SDM, karena kebanyakan ya kita mengerti bahwa ya itu pengaruh juga ke SDM, hingga memang harus perlu dukungan sekali dari dinas-dinas terkait. Dalam hal ini Perindakop juga, mungkin ada beberapa dinas-dinas yang memberikan bantuan langsung ke kampung. Jadi mungkin perlu dorongan, perlu juga untuk cara bagaimana untuk kita bisa melanjutkan usaha ini seperti apa, langkah-langkah apa yang harus diambil sehingga bantuan yang dikasih itu
1: tidak
0: ada
1: sisi
0: manfaatnya,
1: ya,
0: dan dia berhasil dalam mengelola bantuan itu. Kadang yang sekarang terjadi di Bupul Kampung, salah satunya tepung sagu, malah yang berjalan, istilahnya berjalan dan sudah dipasarkan itu yang pengolahannya secara tradisional. Mungkin seperti yang tadi Pak Distrik sampaikan, memang karena memang ada perbedaan antara pengolahan tepung sagu tradisional dengan lokal. Karena yang pasti yang modern memang butuh ini mesinnya. Jadi cara oh awalnya bagaimana dikupas terus diparut di apa terus sampai hasilnya yang terakhir. Tapi mungkin mempengaruhi ke administrasi ketika mungkin pasaran. Kalau mau dibilang saya berpikir bahwa mungkin kendalanya di pemasaran. Pemasaran hasil sagunya, tepung sagunya nanti dipasarkan kemana begitu. Jadi mempengaruhi juga untuk kelancaran program atau apa nilai jualnya ini yang mungkin harus bisa pasarkan selain di kawasan distrik Elit Kobel, mungkin bisa mempengaruhi sampai ke nilai jualnya, mempengaruhi sampai di kabupaten, biar bantuan ini juga dia tidak semacam dikasih bantuan setelah itu
1: sudah
0: masyarakat ini mau kemana begitu.
1: Iya ya. Betul,
0: jadi mau dipasarkan kemana. Jadi sebenarnya banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di distrik Elit Kobel, cuman mereka kalau kita buat ini terus nanti dipasarkan kemana. Jadi itu salah satu kendala juga untuk mereka pasarkan itu pemasaran seperti tepung sagu dan juga yang lain-lain yang ada di distrik Elit Kobel, mungkin begitu.
1: Ya baik, memang sangat luar biasa ya terkait dengan apalagi potensi ekonomi yang tentunya menjadi tantangan utama untuk setiap instansi terkhususnya pemerintah distrik ya, dalam mengupayakan potensi-potensi tersebut agar dapat dilakukan maupun dinikmati oleh masyarakat di kedua wilayah tersebut, yakni distrik Elit Kobel dan juga distrik Sota di malam hari ini tentunya. Dan ya, kemudian juga tentunya pendengar Anda akan dengarkan ya terakhir terkait dengan target konkret yang tentunya ingin dicapai oleh wilayah distrik Sota maupun juga distrik Elit Kobel dalam beberapa tahun ke depan, di mana untuk Sota dan juga Elit Kobel dapat benar-benar disebut sebagai distrik yang tentunya tadi telah disampaikan oleh Pak John ya, bahwa diupayakan untuk kampung-kampung di wilayah kedua distrik tersebut dapat naik tingkat, yang tentunya dari kampung berkembang puji Tuhan bisa naik tingkat menjadi kampung yang maju. Dan tentunya Anda akan ditemani ya dalam informasi selengkap terkait dengan target konkret yang akan disampaikan oleh Ibu Gabriela di malam hari ini. Kepada Ibu disilakan Ibu.
0: Baik, terima kasih di kesempatan kembali lagi kepada kami. Pemerintah Distrik Elit Kobel, yang pertama kami sangat mengharapkan kepada pemerintah kabupaten dan juga provinsi untuk bisa bersama-sama memperhatikan keluhan-keluhan kita yang ada di distrik-distrik perbatasan, khususnya yang tadi kami sampaikan ada beberapa hal yang memang kami distrik masih mengalami persoalan-persoalan dan juga kendala-kendala yang kami alami di distrik Elit Kobel. Ada beberapa juga yang khususnya kami distrik Elit Kobel, Sota dan juga Ulin dan Muting, pastinya memang tidak sama keluhan kita. Tetapi kami minta untuk memperhatikan hal-hal yang memang masih menjadi kendala yang ada di distrik kami masing-masing. Dan juga kami sebagai distrik perbatasan yang menjaga perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, kami minta kepada pemerintah juga untuk bisa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang masih kurang di distrik perbatasan, khususnya seperti yang tadi kami sampaikan bahwa soal listrik yang mungkin belum memadai, yang masih kurang, mungkin bisa diperhatikan dari pemerintah, khususnya di daerah perbatasan kami distrik Elit Kobel, dan juga administrasi kependudukan dari masyarakat khususnya warga negara PNG dan juga Indonesia mungkin bisa untuk mengambil satu semacam peraturan yang menegaskan untuk bisa kami pemerintah distrik juga bisa menjalankan sesuai dengan arahan dan juga keputusan yang diambil dari pemerintah.
1: Baik.
0: Karena kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri di tingkat distrik selagi belum ada keputusan atau ketegasan dari pemerintah kabupaten atau provinsi. Dan juga kami minta ada beberapa hal yang memang berkaitan dengan kampung-kampung yang mungkin saja tapi untuk sementara saat ini kami sudah sampaikan seperti yang apa yang kami alami di distrik kami masing-masing, terutama distrik Ilkobel. Ada beberapa bantuan juga yang sudah disalurkan seperti bantuan rumah. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah membantu kami, khususnya masyarakat yang ada di kampung lokal, pembuatan rumah. Dan juga kami minta kalau bisa juga kami distrik juga diperhatikan.
1: Benar.
0: Untuk daerah perbatasan, karena kami sangat-sangat berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Mungkin itu saja penyampaian saya. Terima kasih. Kurang lebihnya itulah, walaupun mungkin belum sempurna yang pada malam hari ini kami sampaikan, tapi itulah apa yang kami alami di distrik Ilkobel selama kami masih menjabat sebagai PLT distrik Ilkobel. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Shalom, selamat malam, saya kembalikan ke pengiyah.
1: Iya, baik. Terima kasih ya untuk Bu Gabriela atas informasi terkait dengan kondisi dan juga target konkret yang ingin dicapai dari distrik Ilkobel di malam hari ini bersama kami di Pro 1. Jika Anda dengarkan tadi dari distrik Ilkobel, tentunya juga tak lupa kita mendengarkan dari distrik Sota bersama dengan kepala distrik Sota, Bapak John. Kepada Pak John dipersilakan, Pak.
2: Baik, terima kasih. Pesan kami dari distrik Sota yang pertama, masalah pemetaan adat ini menurut kami hal yang mendasar, suku Minang dan Kanum. Yang berikut ada satu hal yang cukup mengganjal, itu masalah surat pindah antar negara yang ada hubungan kekerabat keluarga, kait campur. Persoalan ini juga hal yang cukup mendasar dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kalau memang surat pindah antar negara itu prosesnya sulit dan membutuhkan lobby atau waktu yang cukup lama dari pusat, mungkin kedua Bupati Daru dan Bupati Merauke izin, mungkin ini mencari jalan keluar sehingga tidak ada lagi korban nyawa pasien-pasien gawat darurat yang meninggal. Mungkin hal yang berikut, masalah target konkret. Target apapun yang distrik inginkan tidak akan tercapai kalau sistemnya belum diperbaiki. Sistem yang bagus yang sudah diatur perlu disandingkan dengan situasi nyata yang ada di akar rumput kehidupan yang paling bawah masyarakat. Mungkin kami hadiri malam ini distrik Sota dan Ilkobel, kami mau menyampaikan situasi akar rumput, persoalan akar rumput, bahwa ini juga mungkin malam menjadi masukan bagi para pemerintah atasan kami yang ada di kabupaten, provinsi, dan pusat, bahwa menurut kami hal yang cukup mendukung target-target konkret yang diinginkan oleh distrik dan kampung adalah perbaikan atau penyempurnaan sistem yang ada di atas, pemerintahan atas. sangat dibutuhkan lembaga-lembaga kultur untuk diberikan ruang. MRP, DPRP, DPRK, afirmasi ini harus diberikan ruang dengan perdasi dan perdasus. Apapun target konkret yang diinginkan oleh kepala distrik dan kepala kampung tidak bisa tercapai kalau lembaga-lembaga kultur punya mesin kewenangan otoritasnya belum dibuka ruang lewat perdasi dan perdasus. Maka hak-hak dasar masyarakat yang terikat ini tidak akan terlepas, dan ini akan menjadi persoalan yang tertimbun khususnya di orang asli Papua. Hal yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwa lembaga-lembaga kultur ini harus diberikan ruang lewat perdasi dan perdasus sehingga mereka bisa bergerak untuk membawa aspirasi ini. Dan juga pemerintah pusat juga ingin mengetahui persoalan sebenarnya yang dialami oleh masyarakat di bawah. Kalau lembaga kultur tidak difungsikan, tidak diberikan ruang lewat perdasi dan perdasus, tidak diberikan ruang lewat regulasi, maka di situ anggaran tidak akan menopang kapasitas lembaga yang dibentuk oleh negara sendiri. Berarti ini sama saja kita main-main. Menurut kami, yang berikut perlu adanya penyederhanaan regulasi. Indeks desa membangun menjadi ujung tombak yang didorong oleh pemerintah kabupaten dan provinsi seirama provinsi lewat indeks desa membangun dan kabupaten, supaya ini perlu disempurnakan sehingga saat aplikasi di dalam program atau aplikasi indeks desa membangun ini perlu ada kontrol dan penekanan yang kuat dengan honor yang diberikan baik, supaya setiap pekerja yang melaksanakan mengisi data real yang ada di masyarakat yang dimasukkan ke dalam indeks desa membangun supaya bisa mengetahui status desa tersebut, itu benar-benar sakitnya sesuai dengan kondisi kampung tersebut. Ini yang cukup penting menurut kami. Ketika diagnosa belum sesuai, obat apapun yang dikasih bisa tambah sakit lagi. Sehingga menurut kami, indeks desa membangun ini adalah salah satu ujung tombak yang harus diangkat oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Dibenahi orang-orangnya, diseleksi, diatur, dan didiagnosa baik. Diisi di dalam aplikasi itu, karena setahu kami, data indeks desa membangun ini tersambung langsung dengan semua kementerian. Sehingga kementerian tinggal tindis enter saja, itu semua data langsung penyakit yang ada di kampung-kampung seluruh nasional itu terbaca.
1: Iya, benar.
2: Kalau kami tidak memiliki diagnosa yang benar, target apapun ini tidak akan mencapai solusi sampai kapanpun.
1: Iya,
2: demikian mungkin menurut kami.
1: Baik, terima kasih Pak John ya atas penyampaian target konkret maupun juga harapan terhadap terhadap pemerintah daerah maupun juga ya pemerintah daerah, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam menanggapi dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar ya, yang diantaranya tadi telah disampaikan terkait dengan karhutla yang saat ini dihadapi oleh distrik Elikobel sendiri ya Bu Gabriela ya, mohon izin. Kemudian juga hal paling mendasar yang sampai dengan saat ini menjadi titik pertanyaan terbesar bagi Ibu Gabriela dan juga Pak John ya, selaku kedua kepala distrik yang menjabat di wilayah perbatasan, yakni batas wilayah. Ada

0: ya, ya tentunya sebagai kepala distrik tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak, apalagi membahas ataupun menanggapi dari kedua negara, ya. Kemudian juga ada tadi telah disampaikan oleh Pak John terkait dengan status kewarganegaraan kedua suku. Mohon izin kalau tidak salah, suku Kanum ya Pak, dengan suku
1: Yenan.
0: Ya, Yenan ya, yang mendiami wilayah distrik Sota. Begitu juga berkesinambungan dengan status dari kewarganegaraan di wilayah Elikobel sendiri yang dihadapi oleh Ibu Gabriela ya, sampai sudah diberikan contoh pandangan persatuan RRI Merauke bahwasannya memang di wilayah perbatasan itu tidak dapat dilakukannya kebijakan sepihak oleh kepala distrik karena hal itu akan menimbulkan suatu pertanyaan besar bagi masyarakat. Ya, hal ini didasari dengan status sosial ataupun status kekeluarganya Ibu ya, dari kedua wilayah tersebut di Indonesia maupun juga PNG. Ya, ada juga ya terkait dengan program-program PSN yakni cetak sawah di wilayah listrik Sota, dan juga tidak telah Anda dengarkan terkait dengan infrastruktur yang difasilitasi oleh pemerintah pusat, provinsi maupun juga kabupaten di kedua wilayah tersebut ya. Tadi telah Anda dengarkan bersama dari Pak John dan juga Bu Gabriela. Dan yang mendengar, waktu telah menunjukkan pukul 21:48 menandakan ya obrolan di potret apal batas kita malam hari ini telah usai membersamai dengan Pak John dan juga Bu Gabriela. Tidak terasa ya Ibu, satu jam lebih kita ngobrol. Sepertinya memang nanti kita didialog lagi, dialog interaktif ya kedepannya. Puji Tuhan nanti akan kami undang kembali bersama dengan kami LPP RRI Merauke dalam rangkaian program lainnya. Iya, informasi juga untuk Anda pendengar Persatuan RRI Merauke, Anda dapat hadir dan juga turut datangi bersama ya di kedua wilayah distrik Sota dan juga distrik Elikobel dengan potensi-potensi wisata dan juga potensi perekonomian di kedua wilayah tersebut ya. Membersamai juga dengan Ibu Gabriela nanti di wilayah distrik Elikobel maupun dengan Pak John di wilayah distrik Sota dalam segmen-segmen perekonomian, kemudian juga pendidikan, kebudayaan, serta juga kekayaan wisata di kedua distrik tersebut ya. Jadi Pak John dan Ibu Gabriela menanti kedatangan Anda dimanapun Anda berada. Ya, tentunya juga kami Prosatria RRI Merauke, LPP RRI Merauke mengucapkan terima kasih kepada Pak John Mehuzet Kayame SSTP selaku Kepala Distrik Sota, dan juga kepada Ibu Gabriela Wonijai SIP selaku PLT Kepala Distrik Elikobel. Puji Tuhan tahun ini naik kepala distrik ya Ibu. Amin.
2: Amin, amin.
0: Amin ya. Ya, terima kasih kepada Pak John dan juga Bu Gabriela. Kami mohon maaf bila ada kesalahan informasi maupun perkataan dalam potret apal batas kita di malam hari ini. Dan juga pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa nantinya di Potret Tapal Batas minggu depan edisi selanjutnya bersama dengan rekan-rekan saya di Pro 1 RRI Merauke. Sekian dan selamat malam. Sampai jumpa
2: selamat
0: di
2: selamat malam.
0: Selamat malam Pak John dan juga Pak Bu Gabriela.
3: Bersama RRI Merauke, Potret Tapal Batas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar setia mereka tentunya sudah Anda dengarkan tadi ya, potret Apal Batas di malam hari ini, dan Anda kami ajak bersama untuk ada dalam acara yang tentunya menjadi acara yang Anda nanti-nantikan dan merupakan kebersamaan kita bersama Anda di Prosatere Merauke, kanal informasi dan inspirasi, yakni Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam hari ini, spesial edisi 1 26 September 2026 tentunya ya, bebas request untuk Anda ya di malam hari ini atau weekend.

0: Dan bagi Anda yang lagi menikmati kebersamaan bersama keluarga di weekend malam hari ini, tentunya malam minggu ya, senantiasa menjaga keamanan dan juga ketertiban dan kesehatan Anda dalam kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan ya, tentunya sudah ada penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Memori Berbagi Lagu.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Abdul Rahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Bang Abdul dari ini ya?
2: Bang Abdul Rahim.
1: Iya, Bang Abdul dari Jatinegara ya, kalau nggak salah ya?
2: Kutai Kartanegara.
1: Oh, Kutai
2: Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Kutai Kartanegara, apa kabarnya?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Bang siapa? Bang Yogi Gas lain.
1: Dengan Aldo, Bang Abdul.
2: Bang siapa?
1: Bang Aldo.
2: Halo Bang Aldo.
1: Iya.
2: Halo.
1: Iya, Bang Abdul mau request lagu apa nih? Special weekend, bebas request dari pendengar setianya kami, Prosatu RRI Merauke.
2: Lagunya Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Sepanjang Jalan Kenangan. Oke, baik.
2: Ada kah?
1: Sebentar ya.
2: Iya.
1: Sepanjang Jalan Kenangan dari Teti Kadi.
2: Iya.
1: Oke, boleh salam-salamnya, Bang.
2: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke, antara lain ya. Ada Pak Freddy di Seringgu, Pak Bernard di Gudang Garam. Di Gudang Garam ya. Berikutnya ya, ada Mbak Dinda di Bogor, Bu Natalia di Toli-Toli. Ada Nasrun di Parigi Moton, Sulawesi Tengah. Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Kemudian Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Aldi. Bang Aldo ya?
1: Iya, Aldo, Bang Abdul.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya, dari Kutai Kartanegara, Bang Abdul ya. Dan pendengar, tentunya Anda dapat bergabung bersama kami di 0971-333-07-45 ataupun via WhatsApp di 0852-75-112-433. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda satu requestan lagu dari Bang Abdul dengan judul Sepanjang Jalan Kenangan dari Teti Kadi. Selamat mendengarkan.

0: Yopi, usahaku masih jalan biasa nih. Apa benar ekonomi digital bisa membantu?
1: Sangat bisa kawan. Dengan digital, usaha yang kamu miliki bisa dikenal lebih luas bahkan keluar daerah loh. Lewat marketplace, media sosial, dan pembayaran digital, jualanmu jadi lebih cepat, aman, dan juga praktis.
0: Berarti pembeli juga nggak harus datang langsung kan?
1: Iya dong, semua bisa dilakukan dari genggaman tangan.
0: Kalau begitu, ekonomi digital membuka peluang baru nih.
1: Betul Lina, ekonomi digital mendorong UMKM naik kelas dan menciptakan lapangan kerja baru.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Ben, uang kas kelas yang kamu pegang masih ada kan?
1: Ada sih, tapi kemarin aku pakai sedikit buat beli pulsa.
0: Hah? Itu kan bukan uang kamu, Ben.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Sari, kenapa di proyek ini yang memimpin selalu laki-laki ya?
1: Nah, itu yang disebut dengan ketimpangan gender, Bud. Padahal kan perempuan juga punya kemampuan yang sama dengan laki-laki.
0: Jadi maksudnya kita harus beri kesempatan yang sama ke semua orang?
1: Iya dong, pengaruh utamaan gender itu kan memastikan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak dan peluang serta perlakuan yang sama.
0: Oh, jadi tidak cuma soal pekerjaan, tetapi juga pendidikan, akses layanan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
1: Tepat sekali. Dan semua orang itu kan berhak berkontribusi tanpa harus didiskriminasi.
0: Baik kalau begitu, Sari. Mulai sekarang kita dorong kesetaraan di lingkungan kerja kita juga.
1: Pengaruh keutamaan gender membangun masyarakat adil dan setara. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Di sudut negeri ini, seorang anak belajar dengan penuh harap. Tanpa seragam lengkap, tanpa ruang kelas mewah, namun dengan mimpi yang besar. Sekolah rakyat hadir untuk mereka, menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan mimpi itu berhenti, mari kita dukung sekolah rakyat di Indonesia. Karena dari mereka, masa depan bangsa dimulai.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
3: Kilau Pancasila,
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah

Berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

Jangan pernah berhenti untuk terus selalu berusaha, karena sebuah hasil akan hadir dengan sendirinya sesuai usaha yang dilakukan.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Kisah seorang kakek dengan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli, lututnya selalu gemetar, dan tiap duduk di meja makan ia sulit mengangkat sendoknya. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali, dan taplak meja pun basah. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal tersebut sangat menjijikan. Diam-diam mereka tergoda untuk menempatkan orang tua mereka di tempat yang terpisah. Kakek tersebut diberi tempat di pojok ruangan dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar ke tempat tersebut ke dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di dalam mangkuk tanah liat tersebut. Dan kakek pun tampak sedih. Setiap kali menatap meja makan, matanya selalu berlinang-linang. Suatu hari tangannya gemetar dahsyat. Mangkuk tanah liat tersebut jatuh ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu yang diberikan oleh anak dan menantunya. Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Sang ayah dan sang ibu pun bertanya kepada anak tersebut, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Si bocah itu pun dengan polos menjawab,
1: "Aku sedang membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu ketika sudah tua nanti."

Judul buku, Ayah, ini arahnya kemana ya? Karya Hoirul Trian. Ayah,

bersalah serta rasa cinta yang kadang muncul secara tak terduga. Semua itu dibungkus dengan narasi yang mengalir dan dekat dengan pengalaman banyak orang tua masa kini. Esensi utama buku, menjadi ayah adalah proses yang tidak pernah selesai. Buku ini menegaskan bahwa ayah tidak dilahirkan, tapi dibentuk oleh waktu, pengalaman, dan kesalahan. Setiap hari adalah ruang belajar. Tidak ada garis akhir, tidak ada sertifikat. Yang ada hanyalah keinginan untuk terus hadir, meskipun kadang masih tersesat. Aku bukanlah ayah ideal, tapi aku berusaha jadi ayah yang hadir. Tidak tahu arah, itu manusiawi. Judul buku ini mewakili keresahan universal. Bagaimana kalau aku tidak tahu harus kemana? Buku ini menyadarkan pembaca bahwa keraguan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk paling jujur dari cinta dan tanggung jawab. Kadang aku merasa tidak berguna, tapi ternyata memeluk anak dan mendengar tawanya cukup membuatku merasa penting. Peran ayah bukan hanya soal memberi, tapi juga mendampingi. Hoirul menolak stereotip lama bahwa ayah cukup dengan mencari nafkah. Ia percaya bahwa kehadiran emosional jauh lebih penting daripada materi. Bahwa anak-anak akan mengingat bagaimana kita hadir di sisinya, bukan hanya uang yang kita bawa pulang. Aku mungkin tidak bisa membelikan banyak barang, tapi aku bisa memeluk, mendengar, menemani, mungkin itu cukup. Ayah juga boleh rapuh, boleh salah, boleh menangis. Salah satu kekuatan buku ini adalah keberanian penulis untuk menunjukkan kerentanannya sebagai laki-laki. Ia tidak menyembunyikan rasa takut, sedih, marah, dan bahkan ingin menyerah. Justru dari sinilah muncul kekuatan bahwa kejujuran adalah bentuk cinta. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan ayah yang pura-pura kuat. Aku ingin dia tahu bahwa ayahnya manusia. Perjalanan membangun rumah tangga adalah jalan yang tak mulus. Hoirul menggambarkan realitas rumah tangga, bahwa pernikahan bukanlah dongeng indah, tapi kerjasama dua orang yang sama-sama lelah, sama-sama ragu, tapi memilih untuk tetap tinggal. Ia menunjukkan bahwa keberanian tidak selalu tampak megah. Kadang, berani adalah tetap bangun pagi dan membuatkan sarapan. Rumah bukan tempat tinggal. Rumah adalah orang-orang yang mau terus tinggal meski ada badai. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah cermin bagi banyak laki-laki yang merasa bingung dengan peran dan ekspektasi hidupnya. Lewat tulisan-tulisan jujur, kadang pahit tapi tulus, Hoirul Trian menunjukkan bahwa ayah juga manusia yang belajar, gagal, dan terus berjalan sambil membawa pertanyaan, arahnya kemana ya? Tapi barangkali seperti yang ia tunjukkan, pertanyaan itu tidak selalu harus dijawab. Kadang cukup kita jalani pelan-pelan bersama orang-orang yang kita cintai.

kebijaksanaan bukanlah produk dari sekolah, tetapi dari usaha seumur hidup untuk mendapatkannya, kata Albert Einstein.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 20.35 menit waktu Indonesia Timur menandakan jam dinas saya telah usai di Merauke malam ini di si Sabtu 20 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di seluruh rangkaian acara program kami di malam hari ini bersama kami di Prosat RR Merauke karena informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan dari pukul 5 hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa di esok hari dalam waktu jam dinas saya nantinya di Prosat RR Merauke karena informasi. Dan berikut akan kami hadirkan untuk Anda satu buah paket renungan malam dengan judul Berani Keluar Dari Zona Nyaman. Dan juga tentunya sampai jumpa ya di malam hari ini. Selamat istirahat untuk Anda. Dan juga jangan lupa untuk menjaga keamanan di rumah sekitar Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
1: Berani keluar dari zona nyaman. Banyak orang merasa aman dalam zona nyaman. Tetapi pertumbuhan dan kesuksesan sejati ada di luar zona nyaman. Kita hanya bisa berkembang ketika berani menghadapi ketidakpastian dan juga tantangan baru serta hal-hal yang belum pernah kita coba. Keluar dari zona nyaman memang sangat menakutkan. Kamu mungkin akan merasa ragu, merasakan takut gagal, atau bahkan takut tidak diterima. Namun disitulah kesempatan besar untuk belajar, menemukan potensi tersembunyi, dan menciptakan perubahan nyata dalam hidupmu. Karena setiap langkah yang kamu ambil di luar zona nyaman adalah investasi untuk masa depanmu. Semakin berani kamu menghadapi ketakutan, semakin besar peluang yang akan terbuka. Jangan biarkan rasa takut menahan dirimu menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingat, keberanian untuk bergerak meski takut adalah tanda kekuatan sejati. Maka mulailah sekarang, ambil langkah kecil itu di luar zona nyamanmu. Dan lihatlah bagaimana hidupmu perlahan berubah menjadi lebih baik.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan, selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu dan pagi-pagi begini, semoga suasana hati Anda semua juga sudah ceria ya. Dan buat yang masih santai di rumah, yang sedang menikmati secangkir kopi atau teh, ataupun Anda yang sudah mulai beraktivitas, tetap semangat menikmati Minggu pagi bersama RRI Pro 1 Merauke. Dan mendengar, mari kita awali hari ini dengan pikiran positif, hati yang tenang, dan tentunya ditemani lagu-lagu pilihan serta informasi menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda di edisi hari ini ya, di hari Minggu 27 September 2026. Dan di pagi hari ini hingga siang nanti di pukul 11.30 Anda akan bersama saya Yogi Andriansyah yang akan menemani Anda dari studio Pro 1 RRI Merauke di Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke nomor 7. Dan mendengar, di pagi hari ini kita akan mulai dengan Mutiara Pagi Katolik ya, dengan judul Melihat Kebenaran dan Melakukan Pertobatan oleh Hernando S.A.G. Dan juga nanti kami akan lanjutkan dengan lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Katolik. Selamat menikmati Minggu pagi pendengar, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming di website rri.co.id. Selamat mendengarkan.

Agama Katolik, hari Minggu 27 September tahun 2026. Sahabat RRI Merauke, salve, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Perkenalkan, saya Hernando, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Tema renungan kita di pagi ini adalah melihat kebenaran dan melakukan pertobatan. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius 21 ayat 28 sampai 32. Demikian bunyinya. Perumpamaan tentang dua anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI Merauke yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menampilkan dua karakter manusia. Karakter pertama adalah anak sulung yang mendapat perintah dari ayahnya untuk bekerja di kebun anggur. Anak sulung ini menerima perintah ayahnya dengan berkata, "Baik, Bapa." Akan tetapi ia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan ayahnya. Karakter kedua adalah adik dari si sulung yang juga mendapatkan perintah yang sama dari ayahnya, namun ia menolaknya dengan berkata, "Aku tidak mau." Akan tetapi ia menyesal, lalu pergi juga untuk melaksanakan perintah ayahnya. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Dan mereka pun menjawab, "Yang terakhir." Tanpa basa-basi Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Mungkin dalam hati kita bertanya, kenapa Yesus berkata demikian kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi? Padahal jawaban mereka tidak salah. Alasan Yesus mengatakan demikian kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tidak percaya kepada Yohanes yang sudah datang lebih dahulu untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka. Justru pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal bersikap terbalik, yakni mereka percaya kepada Yohanes. Pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, berdasarkan kisah di atas, Yesus mau menunjukkan bahwa imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi sama seperti si sulung. Dengan mulut mereka mengatakan ya, tapi diri mereka menyimpang dari apa yang mereka katakan.
Mereka tahu menilai suatu yang baik dan benar, tapi mereka tidak sanggup melakukan kebaikan dan kebenaran seperti yang mereka nilai tersebut. Terhadap Yohanes, mereka tidak percaya, meskipun mereka tahu bahwa Yohanes mengajarkan kebenaran yang sama seperti yang mereka percayai. Sikap ini mengartikan bahwa imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi hanya meyakini kebenaran sesuai versi mereka. Tidak ada kebenaran lain yang mereka akui selain kebenaran yang mereka kehendaki. Sisi lain dari kisah Injil ini menampilkan figur adik si sulung yang mengambil sikap berbeda dengan kakaknya. Sikap si adik ini sangat jelas dan terang-benderang. Di hadapan ayahnya, dia menolak perintah yang diberikan. Dia tidak munafik, dia jujur dan apa adanya. Namun akhirnya dia menyesal dengan sikap yang telah ia tunjukkan kepada ayahnya. Bertolak dari penyesalan ini, si adik melakukan perubahan sikap, yakni mewujudkan apa yang dikehendaki ayahnya. Yesus melihat bahwa sikap si adik ini dapat disejajarkan dengan sikap para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Mereka menerima dan percaya kepada Yohanes yang datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Bahwa mereka percaya kepada Yohanes berarti mereka menyadari diri sebagai orang yang salah dan berdosa dalam praktik hidup sehari-hari. Dan justru jalan yang ditunjukkan Yohanes adalah sungguh jalan yang benar. Kepercayaan kepada Yohanes ini mengungkapkan pengakuan diri bahwa jalan hidup mereka selama ini salah. Kepercayaan mereka mengungkapkan sikap penyerahan diri untuk mengalami perubahan dan pertobatan sepenuhnya. Itulah sikap yang dimiliki oleh para pemungut cukai dan perempuan sundal, sehingga Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka akan mendahului para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Pendengar RRI Merauke yang terkasih dalam Kristus, ada dua model sikap yang ditunjukkan dalam Injil hari ini. Pertama, sikap anak sulung yang menerima perintah tapi tidak melaksanakan, sama seperti sikap para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang bisa menilai mana yang baik dan benar tapi tidak melaksanakan kebaikan dan kebenaran dalam hidup. Kedua, sikap sang adik yang menolak perintah tapi akhirnya menyesal dan melaksanakan yang diperintahkan kepadanya, sejalan dengan sikap para pemungut cukai dan perempuan sundal yang menerima dan percaya pada kebenaran, sehingga terdorong untuk bertobat dan merubah sikap. Saudara-saudari terkasih, apakah mungkin kita juga sama seperti para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang tahu menilai mana yang baik dan benar, tapi tidak berani membuktikan kebaikan dan kebenaran yang hakiki tersebut? Pendengar RRI Merauke yang terkasih dalam Kristus, mari kita mencontoh perilaku sang adik yang menyesal dan kemudian pergi melaksanakan tugas yang diperintahkan kepadanya. Ia menyesal dan melakukan perubahan dalam hidupnya. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

Sama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecewantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.
3: Baik, benar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di pagi hari ini. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, semoga suasana hati Anda semuanya di pagi hari ini ceria. Buat Anda yang sedang bersantai di rumah atau masih baring-baring di atas tempat tidur, atau sedang menikmati secangkir kopi atau teh hangat, atau mungkin sudah ada yang mulai beraktivitas, tetap semangat ya dalam menikmati minggu pagi bersama Pro 1 RRI Merauke. Dan mendengar di pagi hari ini kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pop pilihan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Untuk Anda yang di pagi hari ini mulai pagi dengan olahraga, semangat ya olahraganya. Dan bagi Anda yang di pagi hari ini mulai dengan... Dan di bagi Anda di pagi hari ini mulai dengan... beragam aktivitas, semangat, semoga aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar dan juga baik. Untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat berakhir pekan ya, semoga di akhir pekan ini dapat membawa suasana yang lebih ceria dan juga siap untuk menjalani esok hari dengan beragam aktivitas yang sangat padat tentunya ya. Dan mendengar, saya Yogi Andriansyah masih akan menemani Anda ya hingga nanti di pukul 11.30 menit untuk waktu Indonesia Timur di siang hari. Hadir dengan beragam program informasi ataupun hiburan yang dapat Anda dengarkan melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz. Yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya di website rri.co.id. Dan mari kita putarkan beberapa lagu pilihan sembari menanti pengumuman di pukul 6:30 di waktu Indonesia Timur nanti berdengar. Berikut ini lagu dari Kala Cinta Menggoda dari Maharani berdengar. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Okay.

Salah satu jalan menuju kemajuan Indonesia adalah dengan mendukung peningkatan investasi. Banyak investasi mulai datang dan percaya dengan potensi Indonesia. Mereka bangun usaha, buka lapangan kerja, dan bantu ekonomi daerah ikut berkembang. Tapi bukan cuma investor saja yang punya peran. Sebagai anak muda, kita juga bisa ambil bagian dengan dukung produk lokal, tingkatkan kualitas kerja, dan jaga lingkungan usaha yang baik. Kalau kita semua siap dan kompak, investasi yang masuk bisa benar-benar kasih manfaat untuk masyarakat. Mari kita sama-sama dukung supaya ekonomi kuat, peluang kerja terbuka, dan masa depan Indonesia jadi lebih cerah.

bawah terik matahari, ada mereka yang tak pernah lelah bekerja, menanam, merawat, dan memanen, agar kita semua bisa makan hari ini. Ketahanan pangan adalah tentang mereka, dan juga tentang kita. Menghargai setiap hasil bumi adalah bentuk kepedulian kita pada masa depan. Mari bersama jaga ketahanan pangan Indonesia. Karena pangan kuat, bangsa pun kuat.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke melalui frekuensi 94,8 MHz. Dan berikut ini kami akan menyampaikan dua pengumuman. Dan kami minta waktu Anda untuk menyimak pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Selamat Hari Pelanggan Nasional, senyummu senyumku juga, melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik. Melalui PLN Mobile, semua semakin mudah disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda, serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Terima kasih. Pengumuman selanjutnya berasal dari Kepala Kelurahan Karang Indah, ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Natuna RT5 RW2 Kelurahan Karang Indah seluas 300 meter persegi dengan panjang 20 meter dan lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah milik Ibu Eja, sebelah timur rencana jalan, sebelah selatan tanah garapan, sebelah barat tanah garapan. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Stefanus Andum Mahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Yuliana Ku selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Karang Indah selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian saja pendengar, atas perhatian diucapkan terima kasih. Dan demikian saja dua pengumuman yang kami sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang telah kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pop pilihan untuk Anda. Sembari kita menanti warta berita sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengar

0: Peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Untuk adik-adik pelajar, jadilah generasi yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Apalagi, konten-konten yang mengandung atau mengarah pada paham radikal dan kekerasan ekstrim. Orang tua dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menjaga anak. Dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Bangun komunikasi yang terbuka dan berikan perhatian kepada anak. Mari bersama mencegah pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim sejak dini. Bijak bermedia sosial, saling peduli, dan bersama menjaga generasi muda Indonesia dari pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim. Detasemen khusus 88 anti teror Polri. Waspada, siaga, tanggap, tegas, dan
3: kuat. Dan bikin semangat. Yuk, datang langsung ke Ontan Gym, tempat olahraga pilihan di Merauke yang hadir dengan berbagai fasilitas lengkap untuk menunjang aktivitas kebugaran kamu. Mulai dari alat gym dan fitness modern, fasilitas sauna, class studio, hingga healthy bar untuk kamu yang ingin tetap menjaga pola hidup sehat. Gak cuma itu, ada juga shower air panas dan dingin, locker, dan ruang ganti, musala, serta tempatnya terpisah antara pria dan wanita, jadi lebih privasi dan membuat aktivitas olahraga kamu semakin nyaman. Ontan Gym berlokasi di Jalan Raya Mandala, Rimbajaya, Merauke. Dan yang paling penting, buka setiap hari, mulai pukul 6 pagi sampai 9 malam. Jadi, jangan tunggu nanti. Saatnya bergerak, berkeringat, dan hidup lebih sehat bersama Ontan Gym. Ontan Gym, saatnya olahraga, saatnya lebih sehat.

Di era globalisasi yang bergerak dinamis, kekayaan terbesar suatu bangsa tidak lagi hanya bertumpu pada kelimpahan sumber daya alam, melainkan pada gagasan, inovasi, dan kreativitas sumber daya manusianya. Inilah yang kita kenal sebagai ekonomi kreatif. Mulai dari industri fashion, kuliner, kerajinan tangan, hingga sektor digital seperti animasi dan pengembangan aplikasi. Ekonomi kreatif telah menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini tidak sekedar menciptakan jutaan lapangan kerja baru, tapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya serta inovasi Indonesia ke kancah internasional. Sebagai masyarakat yang cerdas, mari kita berikan apresiasi dan dukungan nyata terhadap karya-karya anak bangsa. Gunakan produk buatan lokal, hargai kekayaan intelektual, dan teruslah berinovasi di bidang Anda masing-masing.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verifikasi,

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Butuh custom apparel untuk tampil kompak, keren, dan profesional? Jangan bingung, ada toko Megatama, pusat custom apparel pilihan di Merauke. Melayani berbagai kebutuhan custom kamu, mulai dari sablon DTF, bordir, hingga pembuatan kaos, kemeja, jersey, topi, tas, dan seragam lapangan.
1: Mau untuk kebutuhan komunitas, organisasi, sekolah, kantor, usaha, event, atau kebutuhan pribadi, Toko Megatama siap membantu mewujudkan desain sesuai kebutuhan kamu.
0: Yuk bikin aparel yang lebih keren, kompak, dan berkarakter bersama Toko Megatama. Toko Megatama berlokasi di Jalan Paulus Navi nomor 1A Merauke. Toko Megatama, pusat custom aparel, sablon, bordir, dan berbagai kebutuhan aparel kamu. Semuanya bisa.
2: Mau belanja kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan praktis? Yuk datang ke UD Bumi Minatani. Solusi tepat belanja kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan kebutuhan usaha Anda. Di UD Bumi Minatani tersedia berbagai kebutuhan, mulai dari sembako, makanan, minuman, hasil bumi, pakan ternak, dan berbagai kebutuhan lainnya. Jadi, nggak perlu bingung mencari ke berbagai tempat. Untuk kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan usaha, UD Bumi Minatani siap melayani Anda. Kunjungi UD Bumi Minatani di Jalan Paulus Navi nomor 2 Merauke, Papua Selatan. UD Bumi Minatani, solusi tepat belanja kebutuhan sehari-hari. Belanja mudah, kebutuhan lengkap, semua ada di UD Bumi Minatani.
3: Merauke pagi ini.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
7: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah terkait kabar meluasnya kasus influenza tipe A. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan. Perserikatan bangsa-bangsa menyerukan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali mengamankan 4 warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal. Keempatnya ditangkap dalam razia gabungan operasi penegakan dan penertiban polisi militer dengan sandi waspada Wiratobak yang berlangsung di kawasan Canggu, Bali. Informasi luar negeri, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyuruhkan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut, terutama dengan membatasi emisi gas rumah kaca. Guterres menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai kenaikan permukaan laut. Informasi dunia dari dunia olahraga. Ganda campuran Rehan Naufal Kusharyanto dan Melati Daiva Oktavianti memastikan satu tempat di final Politron Surabaya International Challenge 2026. Hasil ini didapat usai mengalahkan rekan sejawatnya Feral Justin Mulia dan Bernardin Anindya Wardana secara straight set. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah terkait kabar meluasnya kasus influenza tipe A di wilayahnya. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sebab hingga sekarang, tren penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriano, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI di Tulungagung. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa mereka ini sedang terkena influenza tipe A. Namun, jika dilihat dari gejalanya, hal itu lebih mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apalagi memang biasanya penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
2: Yang betul adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita udah tahu, ada demamnya, ada tenggorokannya, ada pilek, kan gitu. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang lain. Salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja ya, bisa virus influenza, virus COVID, atau virus-virus yang lain. Termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus. Kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pemantauan di site Sentinel di 88 site.
1: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Alisata Dardak mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau malah menaikkan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
3: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih, di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malangraya gitu. Nah pas musim kemarau itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu, sekarang udah 1,4 juta.
1: Diketahui hingga saat ini Jawa Timur kasus penyakit ISPA potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo dan Malangraya. Ayu Citra melaporkan.
0: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan dan memanfaatkan sisa makanan. Anu Kusuma melaporkan.
4: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola makanan guna mengurangi food waste atau sampah makanan yang terbuang sia-sia. Indonesia sendiri disebut sebagai negara yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan masuk dalam peringkat 4 hingga 5 besar dunia sebagai negara penghasil food waste terbanyak. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyampaikan bahwa food waste banyak terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap makanan yang dipilih, dibeli, ataupun diambil dalam jumlah yang berlebihan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, kebiasaan membuang makanan ini dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama.
5: Ketika kita ngambil makanan itu berlebih dan itu akan menjadi food waste, orang lain saja sulit untuk makan karena kondisi ekonomi sekarang seperti ini. Ya, untuk makan aja sulit, sementara kita tidaklah bijak, tidaklah adil bila kita makan tidak secukupnya, kemudian kita mengambil banyak dan akhirnya berakhir di tempat sampah. Pola-pola ini harus dikurangi. Kalau orang Jawa dulu bilang, jangan buang makanan, nanti makanannya menangis. Ketika dia menangis, dia akan berdoa. Itu bisa mengurangi rezeki kita juga gitu kan. Aku dibuang sia-sia, berarti dia nggak membutuhkan makanan besoknya, rezeki kita dikurangi.
4: Sementara itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut menjelaskan bahwa sampah makanan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan sehingga tidak selalu harus berakhir di tempat pembuangan. Sisa makanan dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna, diantaranya melalui proses komposting untuk menghasilkan kompos, dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pupuk organik atau digunakan sebagai pakan ternak.
6: Oleh sebab itu, bagaimana sampah organik yang sekian melimpah itu, satu, bisa dikomposkan. Nomor dua, komposnya itu bisa dipergunakan untuk tanaman kita sehari-hari. Sehingga kalau boleh saya mempunyai ide, yaitu suatu ketahanan pangan keluarga berbasis sampah rumah tangga.
4: Upaya mengurangi food waste ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Masyarakat diharapkan dapat mengatur kebutuhan makanan secara bijak, menghindari pembelian berlebihan, serta mengolah sisa makanan yang masih dapat dimanfaatkan. Dengan langkah tersebut, sampah makanan dapat ditekan sekaligus juga memberikan nilai guna bagi lingkungan dan juga masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Universitas Erlangga mendorong pengembangan riset dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneurial University. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
7: Universitas Erlangga UNER Surabaya mengarahkan pengembangan riset untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneur University. Rektor UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian Sabtu siang mengatakan target tersebut akan diperkuat melalui riset yang menghasilkan produk inovasi. Menurutnya hasil riset akademisi UNER tidak hanya diarahkan untuk publikasi ilmiah, namun juga menghasilkan produk bernilai manfaat bagi masyarakat.
8: Ke depan kita mengarahkan riset yang dihasilkan ini itu mengarahkan pada hasil dalam hal ini produk yang hasil dari inovasi dari riset yang dilakukan oleh Universitas Erlangga. Itu mungkin ke depan.
7: Sementara itu Ketua Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi PUIPT UNER Profesor Kristiana Erawati Munandar mengatakan pengembangan produk riset menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain pendanaan riset serta keterbatasan fasilitas produksi di lingkungan kampus.
9: Satu dana ya, kita pendanaan itu bisa dapat dari universitas, bisa dapat dari Mendikbud, begitu dari Mendikbudristi, begitu dari beberapa mitra. Lalu yang kedua, ini adalah produk yang membanggakan bagi kami dan baru-baru saja dapat mitra dari industri karena kami kan belum bisa memproduksi di dalam kampus begitu.
7: Menurutnya kolaborasi dengan industri diperlukan agar hasil riset akademisi UNER dapat diproduksi dan dikembangkan secara lebih luas. Oni Arianto melaporkan.
0: PLT Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ITSMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Husnia melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
1: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyebutkan pelantikan pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur merupakan amanah besar bagi muslimah di Jawa Timur untuk terus memberikan dedikasi ilmu, pemikiran, dan karya nyata demi kemajuan bangsa.
10: Di tengah dinamika pembangunan Jawa Timur yang kompleks, badan muslimah tidak hanya berperan dalam keluarga, tapi juga sebagai pendidik generasi, pelaku ekonomi, profesional, akademisi, pemimpin organisasi, penggerak masyarakat, serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ICMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 ini dapat memberi ruang intelektual, ruang pemberdayaan, dan ruang kolaborasi perempuan dalam respon berbagai persoalan.
1: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur, Profesor Hesti Armi Wulan S. mengatakan siap melaksanakan program, salah satunya memperkuku muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
11: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena impact itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki impact yang bagus, maka kita harus berilmu. Berimpact tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi impact itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
1: Saat memberikan sambutan, Ketua ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar, salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Usnia melaporkan.
0: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan sekaligus memacu produktivitas para petani agar mampu mencapai target 3 kali panen dalam setahun. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
12: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur, menunjukkan potensi pertanian padi dengan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Lahan sekitar 90 hektar di wilayah tersebut mampu menghasilkan hingga 9,5 ton gabah per hektar. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono atau BAS mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan produktivitas tersebut. Dukungan mekanisasi, tambahan traktor, pompanisasi, dan ketersediaan pupuk dinilai penting untuk mempercepat musim tanam sekaligus meningkatkan produksi.
13: Satu prestasi yang luar biasa untuk swasembada pangan di Indonesia, khususnya adalah di Sidoarjo. Dan kita mengharapkan dengan adanya juga kebijakan dari Pak Presiden, yaitu apa, harga HET daripada gabah itu tidak boleh kurang dari 6.500, bahkan di sini sampai 7.700 dibeli oleh tengkulak, itu sampai 7.700 dibukti bahwa harga itu sebenarnya mampu untuk tengkulak itu. Dan alhamdulillah dengan pupuk juga ditingkatkan oleh Pak Prabowo.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Muhammad Rudi Al-Amin, menilai kepastian harga gabah menjadi faktor penting dalam menjaga minat petani. Harga gabah yang mencapai sekitar Rp7.700 per kilogram, menurutnya dapat menjadi insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi dan mempertahankan lahan pertanian mereka.
13: Di bawah 45, sekarang HET-nya aja 6,5. Tengkulak berlomba-lomba untuk mencari panen, mencari gabah itu dengan harga ya alhamdulillah 7,7.
12: Peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda. Harga hasil pertanian yang baik, pupuk terjangkau, serta dukungan sarana produksi dinilai dapat mendorong lebih banyak pemuda terlibat dalam usaha pertanian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Rahmi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas statistik dinilai penting untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Nadia Syarif melaporkan.
14: Data statistik dapat membantu menggambarkan kondisi masyarakat melalui angka yang kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan dan langkah perbaikan. Namun angka statistik dinilai tidak cukup untuk memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh tanpa melihat situasi yang terjadi di lapangan. Ketua Tim Statistik Analisis Anak Badung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Putu Karina Pravitasari, kepada RRI menjelaskan data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan menjadi dasar dalam mencari solusi.
15: Memang data statistik itu penting sih untuk menunjang penelitian kualitatif gitu. Jadi bisa di mix ya. Jadi untuk melihat seberapa banyak gitu kan tentang apa yang ingin kita teliti. Jadi nanti dari sana kita akan deskripsikan, kemudian kita akan mencari solusi gitu ya. Dari data-data itu, apakah dia kurang, apakah dia seperti apa.
14: Dia menambahkan angka statistik tetap perlu dikaitkan dengan kondisi masyarakat di lapangan melalui proses cross-check. Hal tersebut diperlukan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat. Pandangan tersebut juga disampaikan dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Udayana, Dr. Nima Detisnawati. Ia menilai kualitas data dari sumber pertama menjadi bagian penting dalam menghasilkan statistik yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
16: BPS itu kan berjenjang dia ya, jadi tergantung misalnya seperti data kemiskinan. Seperti yang saya sampaikan, proses output yang dihasilkan oleh BPS itu kuncinya itu adalah pada sumber pertama. Jadi primary resource itu yang menjadi kuncinya.
14: Kualitas data statistik diharapkan terus diperkuat mulai dari proses pengumpulan informasi di tingkat masyarakat hingga pengolahan data, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kirab budaya dan gunungan hasil bumi Desa Demakijo Karangnongko Klaten berlangsung meriah, di mana 4 gunungan hasil bumi dan gunungan semangka menjadi rebutan pengunjung. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Tingginya hampir 2 meter, total jumlah tadi ada 1,5 ton, kemudian ini hasil dari hasil panen dari kelompok tani.
18: Masyarakat dan pemerintah Desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten menggelar kirab budaya dan juga kirab gunungan hasil bumi, serta gunungan semangka. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh RW yang ada di desa tersebut dan berlangsung meriah. Kepala Desa Demakijo, Eri Karyatno, kepada wartawan mengatakan dalam kirab tersebut gunungan yang diperbutkan sebanyak 4 gunungan, masing-masing 3 gunungan hasil bumi dan 1 gunungan semangka utuh. Tujuannya sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang melimpah, termasuk gunungan semangka merupakan hasil panen kelompok tani setempat.
17: Kira budaya puncaknya yaitu kegiatan mengiring Dewi Sri dan juga merebutkan gunungan. Di sini ada 4 gunungan besar, gunungan Semangka Utuh, kemudian gunungan Sayur Mayur. Ini sebagai bukti ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua panen yang diberikan kepada kami warga Desa Demakijo. Termasuk gunungan Semangka ini adalah hasil panen sendiri.
18: Eri Karyatno menyatakan untuk gunungan semangka dengan tinggi kurang lebih 2 meter tersebut dengan berat 1,5 ton. Kirab budaya Demakijo merupakan yang ke-8 kalinya. Setelah didoakan, 4 gunungan itu kemudian menjadi rebutan para pengunjung. Mereka rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi dan semangka. Salah seorang pengunjung, Wahliono asal Boyolali, mengaku gembira dapat ikut serta dalam rebutan gunungan. Meski harus susah payah untuk berebut, akhirnya 3 semangka diperolehnya.
19: Dari mana, Pak?
20: Dari Boyolali.
19: Ini jauh-jauh rebutan semangka?
20: Iya, siap.
19: Susah nggak tadi, Pak?
20: Susah banget, Pak.
19: Dapat berapa, Pak?
20: Dapat 3. Wah, susah.
19: Untuk apa, Pak, nanti, Pak?
20: Untuk anaknya.
18: Kira budaya Demakijo disaksikan ribuan orang dari berbagai tempat di kawasan itu. Para peserta yang berasal dari 7 RW dengan menampilkan berbagai kreasi seni tari, paskibraka, drum band, dan ogok-ogok dengan tinggi kurang lebih 4 meter cukup menjadi perhatian para pengunjung. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: K Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan kearifan lokal.
21: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
2: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan kearifan lokal.
21: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
22: Dan semoga dengan kisah yang diadakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas jaringan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
21: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
2: Belajar lewat cerita anak inspiratif Radio Kecil. Radio Kecil. Pro 1 RRI Merauke.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotoji.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Rocche e Pagini.
1: Halo, selamat pagi adik-adik. Di hari Minggu pagi ini adik-adik akan ditemani sama Kak Winona ya dalam radio kecil. Selamat mengikuti.
2: Belajar lewat cerita anak inspiratif. Radio Kecil. Radio Kecil. Pro 1 RRI Merauke.
3: Hai, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya. Salve untuk adik-adikku semua pendengar setia program Radio Kecil di mana saja kalian berada. Apa kabarnya adik-adikku di minggu pagi yang cerah ini? Tidak terasa kita sudah ada di hari ke-27 bulan September 2026. Dan tentunya di edisi penghujung bulan September ini, Kak Winona tidak sendiri, tapi bersama dengan Adik Mary. Iya, Adik Mary, kita pagi hari ini kedatangan Polwan dan Polki. Kak Winona, Adik Mary juga mau kenalan. Oh iya, nanti kita kenalan ya sama Polwan dan Polki kita ya di pagi hari ini. Oke, siapakah mereka adik-adikku? Mereka bintang tamu di pagi hari ini dari TK Kemala Bayangkari Merauke. Wow, pagi hari ini mereka dengan seragam lengkap mengunjungi Kak Winona dan Adik Mary. Ya, nampaknya mereka habis pulang dinas mungkin ya. Oke, ganteng-ganteng, cantik-cantik ya Adik Mary. Kak Winona, Adik Mary cita-cita mau jadi polwan. Jangankan Adik Mary, Kak Winona juga cita-cita ya. Kalau tidak jadi polwan, jadi Ibu Bayangkari. Kak Winona. Iya ya. Oke adik-adikku semua, sebelum nanti kita akan berkenalan dengan teman-teman dari TK Kemala Bayangkari, kita akan sapa dulu ya untuk pendengar setia program Radio Kecil yang ada di Kabupaten Asmat. Selamat pagi Asmat Darmom. Oke, kemudian juga ya di Asmat itu ada teman-temannya Kak Winona ya, ada Dewi, ada Yuli, ada Melki, ada Marcel juga, ada Lambert. Selamat pagi yang ada di Kampung Pelangi, di Jembatan Kaye, yang ada di Lapangan Pemda, yang ada di asrama polisi semuanya ya, yang ada di Kabupaten Asmat, Darmom. Kemudian juga yang ada di Pulau Kimam, ada Adik Valen, ya, Adik Luki, semua di sana. Kemudian juga itu yang ada di Kabupaten Mapi, yang ada di distrik-distrik ya, yang ada di distrik Miuching, Uli, Lini, Sota, Adik Julia, Bagre, apa kabarnya, sehat selalu. Adik Supri, Adik Kalara, Adik Stanley, sehat selalu. Kemudian yang ada di Wasur, yang Gandur, Rawa Biru, ya di Wasur ada Adik Agus dan juga Adik Damianus, selamat pagi. Oke, kemudian juga yang ada di distrik Jagebob, di Kyuri, Kyume. Kemudian itu yang ada di Canamiring, di Semangga, di Sidomulyo, yang ada di pesisir pantai Wendu Nasai, Urum Matara, yang ada di Serapu, yang ada di Kampung Yonggo, persiapan Festival Kalimaro ya. Senang sekali adik-adikku yang ada di sana. Oke, yang ada di Giudang Arang, yang ada di Polder, Muting, Adik Beni, kemudian juga Adik Victor, Adik Peter, Adik Eken, selamat pagi, Adik Dedi, juga Adik Vita, Adik Sonia, Adik Neta, Adik Riki, Rumbo-Rumbo. Kemudian juga yang ada di Nowari, ada Adik Indra, Adik Rati, Adik Maura, Adik Rain, sehat selalu. Yang ada di Brawijaya, Adik Christine, pendengar setia Radio Kecil, juga Adik Leni, Adik Petrus di Bampel, semua adik-adiknya minta disebutkan namanya. Adik Sodima yang ada di Sermayang. Oke, saatnya nanti kita akan berkenalan dengan teman-teman dari TK Kemala Bayangkari. Oke, nanti Kakak Yogi akan siapkan lagi juga untuk kita ya. Oke, nah yang di depannya Kak Winona, apa kabarnya? Bunda tolong bantu mic-nya kah? Iya, terlalu tinggi ya. Oke. Iya, oke. Ya, dikasih tidur saja ya. Oke. Selamat pagi sayang, siapa namanya? Dipegang aja, bunda bantu pegangkan saja. Iya, namanya siapa sayang?
0: Bill.
3: Bill, Billy atau Bill? Terlalu kecil sayang. Iya, lebih dekat lagi mic-nya. Iya. Oke. Bill, TKA atau TKB sayang?
0: TKB.
3: TKB. Nah, Bill, kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa sayang?
0: Polisi.
3: Mau jadi polisi. Polisi suaranya bisa lebih keras sayang. Iya, supaya papa mama di rumah bisa mendengarkan juga ya. Oke, jadi polisi. Kenapa Bill ingin menjadi seorang polisi?
0: Karena aku juga mau kayak bapakku.
3: Oh, kayak bapakku, tapi tidak kedengaran suaranya. Mungkin boleh dilepas saja, Mek. Nanti bantuin lagi. Ya, dipegang aja ya. Iya, kenapa Bill ingin menjadi seorang polisi?
0: Aku juga mau kayak bapakku.
3: Aku mau kayak bapakku. Bapakku seorang polisi. Oke, luar biasa. Dinasnya di mana sayang? Di mana? Di Polres Merauke? Iya. Oh, Pol Air. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bill. Iya. Oke, di sebelahnya Bill sana siapa namanya? Kelas TKA atau TKB sayang? TKA. Iya, namanya siapa sayang?
0: Acit.
3: Acit. Acit, kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa sayang?
0: Polisi.
3: Mau jadi polisi juga. Kenapa Acit ingin menjadi seorang polisi? Kenapa sayang?
0: Mau tangkap penjahat.
3: Mau tangkap penjahat. Oh, luar biasa ya. Oke, nah di ujung sana yang cantik siapa namanya? Namanya siapa sayang?
4: Katie.
3: Iya, Katie TKA atau TKB di Kemala Bayangkari?
4: TKB
3: 2. Katie, kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa sayang? Mau jadi polwan. Kak Winona waktu kecil juga ya mau jadi polwan ya. Oke, kenapa ingin jadi polwan sayang?
4: Biar bisa tangkap pencuri.
3: Mau jadi polwan biar bisa tangkap pencuri. Oke, iya berat ya tugas polisi ya. Harus tangkap penjahat, tangkap pencuri. Iya, oke. Ya di sampingnya Kak Winona siapa namanya sayang?
5: Kusyatun.
3: Kusyatun, panggilnya nama pendeknya?
5: Kamila.
3: Oh, Kamila. Oke, okay. Kamila TKA atau TKB sayang?
5: TKA.
3: TKA. Oh iya, Kamila, kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa sayang?
5: Dokter.
3: Mau jadi dokter. Kenapa Kamila ingin menjadi seorang dokter? Kenapa ingin jadi ibu dokter sayang?
5: Bagus.
3: Oh bagus. Kalau Kak Winona berobat nanti bayar atau gratis sayang?
5: Bayar.
3: Bayar. Sekolah dokter mahal ya Kak Winona ya. Jadi tidak ada yang gratis, harus bayar ya. Iya. Oke. Baik Bapak polisi dan Ibu polisi juga ya pagi hari ini ya. Mungkin habis dinas capek ya. Oke. Ya kita mau nyanyi dulu. Aku seorang kapiten. Bisa?
6: Bisa.
3: Bisa. Suaranya yang keras ya Kamila ya. Oke, pegang aja sayang, pegang aja mic-nya. Oke, dipegang aja, pegang sendiri ya. Oke, nanti baku bagi ya, Acit sama Bill ya. Duduknya agak berdekatan boleh, biar mic-nya bisa baku bagi ya. Oke. Oke, kita nyanyi ya, sama-sama ya. Oke. Ya. Oke. 3, 2, 1. Aku seorang kapiten.

0: Oke, Kamila tadi pagi sarapan apa sayang dipegang mic-nya?
1: Nasi.
0: Nasi juga, nasi goreng, nasi kuning?
1: Nasi putih.
0: Oh, nasi putih. Nasi putihnya sama apa sayang, lauknya?
1: Kentang.
0: Hah? Kentang. Oh, hebat ya, nasi putih dan kentang ya. Kamila tidak diet ya. Kalau poluan itu kan tegap-tegap ya. Bagus-bagus badannya ya. Tidak kayak kakak Minona ya. Iya, kak Minona ini polisi tidur. Oke. Billy, tadi pagi sarapan apa sayang?
2: Bella.
0: Belum sarapan? Belum? Belum sarapan?
3: Sudah.
0: Oh, sudah. Sarapannya pakai apa? Pakai mic-nya sayang di kanan. Sarapannya pakai apa?
2: Milo.
0: Oh, sarapan Milo. Iya. Suka minum susu ya. Kalau Acit tadi pagi sarapan apa sayang?
4: Aku enggak makan apa-apa.
0: Aku enggak makan apa-apa. Kenapa aku belum makan apa-apa?
4: Mama enggak masak.
0: Mama enggak masak. Kenapa mama enggak masak? Mama kenapa tidak masak? Mama sibuk kah? Oh tidak. Atau Acit punya adik ada? Atau mama mungkin sibuk urus adik sama papa dulu ya? Iya, nanti pulang cari makan sendiri ya sayang ya, sama kakak Winona ya. Iya. Oke, bermain ya sayang ya. Oke, paling suka kalau dimasakin mama itu apa? Acit paling suka lauk apa dimasakin sama mama?
4: Nasi goreng.
0: Nasi goreng. Iya. Kalau Bill sukanya apa sayang?
4: Nasi goreng.
0: Nasi goreng juga. Polisi itu sebelum berdinas harus sarapan dulu ya. Kalau Katie paling suka dimasakin apa sama mama sayang?
5: Sayur.
0: Kamila suka masak makan apa yang dimasakin sama mama?
5: Wortel.
0: Ih, pintar-pintar ya anak TK Kemala Bayangkari ya. Jadi ada yang suka makan sayur. Ya, itu pintar sekali ya adik-adik kalau makan wortel biar matanya sehat. Sayur bayam ya, kentang, sawi, kangkung ya, telur juga ya. Oke, iya selamat pagi juga Kak Kak Ranitan ya, sehat selalu, happy weekend. Oke, adik-adikku semua, jangan kemana-mana, kakak Yogi juga siapkan lagu untuk kita semua. Jadi untuk adik-adikku yang di rumah ya, tetap stay tune di program Radio Kecil ya, yang didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, kemudian juga Himpaudi dan UNICEF. Oke, terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Ya, adik-adikku, kembali lagi bersama Kak Winona dan teman-teman dari TK Kemala Bayangkari. Ada Bill, ada Acit, ada Katie, dan juga ada Camilla. Oke, adik-adikku semua, ini ya para Polwan dan Polki ya. Ini ada salam dari Kakak Renitan, katanya selamat kepada calon polisi dan Polwan di masa depan. Iya, ada dokter juga. Iya, ibu dokter ya. Camilla inginnya jadi dokter apa sayang? Jadi dokter anak kah? Dokter umum kah?
1: Dokter anak.
0: Dokter anak. Jadi kalau Kak Winona bawa, Kak Winona punya anak berobat di dokter Camilla bisa ya?
1: Iya.
0: Iya. Tapi kenapa harus bayar sayang? Camilla lihat ke sini sayang. Kok Kak Winona harus bayar, kan kita bestie.
1: Bayar karena uangnya mahal.
0: Oh, karena uangnya mahal ya, sekolahnya mahal ya, sekolah dokter mahal ya. Jadi tidak ada yang gratis ya sayang ya. Oke, aduh tegas sekali Bu dokter ya. Oke, iya. Jadi dokter anak, luar biasa. Kalau teman-teman polisi yang datang berobat ke dokter Camilla, bayar atau gratis?
1: Bayar.
0: Oh, bayar juga. Maaf ya, Pak Polisi ya. Pak Polisi kalau ke dokter Camilla, apapun yang terjadi ya, tetap harus bayar. Iya. Sekarang siapa yang berani bernyanyi sendiri? Ayo. Ayo. Polki-polki berani nyanyi sendiri? Ayo. Iya. Polwan? Ya, atau mau puisi, mau deklamasi. Oke. Oke, sebelum nanti bernyanyi. Iya, siapa yang berani membacakan Pancasila? Oke. Oh, Bill. Iya, Bill. Bill Pancasila dulu ya sambil siap-siap nanti siap lagu ya, mau lagu apa ya? Oke, silakan Bill.
2: Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Wow, mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Bill ya, luar biasa suaranya. Oke, kalau Acit apa bisa juga Pancasila? Bisa. Oke, silakan Pak Polisi.
2: Pancasila, satu Tuhanan yang ada Esa. Dua, dan adil ada.
0: Iya, pintar. Iya.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
0: Iya.
2: Empat, kegiatan yang pimpin oleh kita kebiasaan perwakilan.
0: Iya.
2: Lima, persatuan Indonesia.
0: Tepuk tangan untuk Acit. Iya, luar biasa ya. Wow, polisi-polisi hebat ya. Oke. Oke, Katie mau nyanyi lagu? Iya, Katie mau nyanyi lagu apa sayang? Ayo, Ibu Polwan mau nyanyi lagu apa?
3: Lihat Bapak Polisi.
0: Iya, iya, Kak Winona juga paling senang lihat Bapak Polisi ya. Oke, iya. Oke, satu, dua, tiga.

0: Oke, kita beri tepuk tangan. Iya. Oke, nah sekarang kita mau dengar suaranya Dokter Camilla. Oke, iya Ibu Dokter, nyanyi lagu apa Bu Dokter?
1: Balon.
0: Balonku ada lima. Iya, silakan Bu Dokter.

0: adik-adik kalau lihat ya di sekolah atau di rumah, terus ada teman-teman yang membuang sampah sembarangan, terus adik-adik bilang apa sama teman-teman yang membuang sampah sembarangan?
1: Tidak boleh pasang melanan.
0: Oh, pintar, tepuk tangan untuk adik-adiknya dari TK Kemala Bayangkari ya. Jadi kasih tahu teman tidak boleh buang sampah sembarangan karena itu merusak lingkungan ya adik-adikku ya. Kalau banyak sampah di sekitar rumah kita itu atau di sekolah umpama banyak sampah yang bertebaran itu biasanya ada bau apa ya?
1: Bau sampah
0: tuh enak tidak?
1: Tidak.
0: Kan enak kalau rumah kita atau sekolah kita bersih. Iya. Adik-adik senang sekolah di TK Kemala Bayangkari?
1: Senang.
0: Iya. Oke, kita mau nyanyi lagu. Kalian punya tepuk tidak? Apa ya? Tepuk semangat. Bisa? Oke, kita sama-sama ya. Dilepas mic-nya, sayang. Oke. Tepuk semangat.
2: Semangat.
0: Semangat. Iya. Kita mau nyanyi lagu apa lagi nih, sayang? Yang biasanya diajarkan sama ibu guru.
1: Nah, itu sama-sama
0: ya. Oke. Iya, teman-teman yang ada di rumah, ini teman-teman kita dari TK Kemala Bayangkari akan menyanyikan satu lagu dalam bahasa Marin. Oke, 1, 2

0: Oke, luar biasa. Iya. Oke ya. Nah, adik-adikku tadi kan senang ya sekolah di TK Kemala Bayangkari. Iya. Nah, sekarang biasanya ibu guru ajarkan lagu apa lagi sayang di sekolah? Lagu apa lagi yang biasa adik-adik? Oke, sebelum mulai pelajaran, berdoa dulu. Ya, oke, berdoa. Siapa yang berani berdoa? Iya, oke, Kamila. Iya, coba Kamila, kita mendengarkan Kamila berdoa ya. Oke, satu, dua, tiga.
1: Bis.

0: Iya, luar biasa. Ini polisinya soleha. Oh ya, polisi poluannya soleha dan polkinya soleh ya. Oke, luar biasa. Kalau Kathy, Kathy mau berdoa juga? Kathy biasa berdoa, iya. Iya. Ah, iya, oke. Okay. Kathy mau berdoa juga? Iya. Iya, yang ibu guru ajarkan, iya. Oke. Oke. Doa Bapak kami. Iya, Kathy. In sini lihat Kak Winona sini sayang. Kathy mau berdoa juga seperti teman-teman. Iya, doa Bapak kami. Iya. Iya, silakan sayang.
1: Datanglah.

0: hari ini? Dan ampunilah tepuk tangan untuk adik-adik semua ya, penting sekali ya, untuk terutama untuk papa dan mama ya, untuk bagaimana senantiasa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu mengucap syukur ya, dan itu juga diterapkan di sekolah, tetapi ketika orang tua juga di rumah mengulang kembali juga, mengingatkan kepada anak-anak sebelum tidur, bangun tidur, sebelum makan, sebelum beraktivitas, kita harus selalu berdoa dan mengucap syukur ya. Bagaimana disiplin untuk belajar berdoa, itu juga bagian dari menanamkan nilai-nilai integritas pada anak ya, termasuk disiplin bertanggung jawab, kemudian kerja keras ya, itu juga semua nilai-nilai yang akan menjadi bekal bagi mereka dalam mewujudkan masa depan mereka. Dan itu merupakan fondasi yang harus dilakukan oleh orang tua. Karena guru di sekolah, mereka sebagai guru yang mendampingi, tanggung jawab terbesar ada pada orang tua. Oke, adik-adikku semua, kita akan segera berpisah. Kita mau nyanyi lagu lagi ya, teman-teman. Ada lagu khusus Bunda dari TK Kemala Bayangkari? Iya. Iya, ya, kita udah mau selesai. Oke, lagu polisi ya. Oke. Iya. Nah, adik-adikku semua ya, ketika kita ada di jalan raya, kita juga mempunyai kewajiban. Hak dan kewajiban kita yaitu untuk bersama-sama kita menjaga ketertiban lalu lintas dengan memperhatikan tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas ya, sehingga selain kita menjaga keselamatan diri kita sendiri di jalan raya, kita juga menjaga keselamatan orang lain di jalan raya. Kalau kita tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas, kita akan terselamatkan dan orang lain juga. Oke, teman-teman dari TK Kemala Bayangkari, sebelum berpisah akan menyanyikan lagu untuk kita semua. Oke, semua siap Pak Polisi?
1: Siap.
0: Iya, anak-anak TK Kemala Bayangkari siap?
1: Siap.
0: Siap, kita mau nyanyi ya untuk teman-teman yang ada di rumah. 3, 2, 1.

tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, untuk seluruh pendengar setia program Radio Kecil, Kawinona dan teman-teman dari TK Kemala Bayangkari, Bill, Acik, kemudian Katie dan juga Camilla, kami akan undur diri. Terima kasih untuk para bunda yang sudah mengantarnya. Terima kasih untuk Ketua Bayangkari Cabang Merauke, Ibu Dr. Moan Leonardo Yoga, ya, dan Ibu Gina Aditama, untuk Kepala Sekolah TK Kemala Bayangkari. Kami undur diri, terima kasih untuk kebersamaan kita. Jangan lupa taat untuk berlalu lintas. Bye-bye.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: audiolibrary.rri.co.id. Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.